Surabaya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjering, Nadi Sukabumi, Genjering, oh, bercanda, astaga, aduh, ini lagu emang lagi viral banget ya, selain main-main gue, gitu kan, main-main gue, ini lagu juga, lagu-lagu yang seperti itu nih, terus remiknya Tulus tuh yang Teh Hijau ya, wow, makin-makin ya. Iya, kita hadir di Warawiri interval yang kedua. Dari pukul 7 baru berlalu berapa menit? 5 menit aja, say. Masih ada Ispa Dahlan sampai pukul 9 pagi. Terima kasih yang sudah hadir bergabung di live TikTok Radio Fortuna. Selamat pagi Uljeng Enjing. Berkah-berkah selalu. Jangan lupa di follow-follow yang udah gabung. Sudah follow? Tap-lop orange-nya bergabung. Ya, tap-tap layannya, gift-giftnya. Atau mungkin kita pagi hari ini, apa yang harus kita bahas nih? Bahasan untuk TikTok-nya. Boleh komen-komen, say hey-nya juga, kirim salam juga boleh banget. Pagi hari ini seperti biasa kita masuk terupdate-nya seputar Kota Sukabumi dan sekitarnya. Selamat pagi, terima kasih yang masih selalu setia kebersamaannya tentunya di streaming radiofortuna.id atau bahkan di 90,7 Fortuna FM. Selamat pagi Isa untuk M. M apa nih? Miliar? Ember? Empang? Kang M, selamat pagi ya. Baik, Saudara Fortuna, informasi terupdate yang pertama Ispa kutip dari sukabumiupdate.com, di mana kebakaran hutan dan juga lahan atau istilahnya karhutla terjadi di Kampung Pamipiran RT 01 RW 04 Desa Sangrawayang Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi. Hingga Rabu malam api masih terlihat di sejumlah titik ya. Jadi belum teratasi. Semoga hari ini pagi ini sudah teratasi ya. Kebakaran pertama kali dilaporkan pada Selasa 1 September sekitar pukul 19.00 Indonesia Barat, jam 7 malam ya. Api kemudian kembali terpantau pada Rabu sekitar pukul 16 atau pukul 4 sore ya, 16.00 Indonesia Barat, dan membakar area perkebunan serta lahan milik warga, di mana petugas penanggulangan bencana Kecamatan P2BK Simpenan, Pak Dandi Sulaiman, selamat pagi Pak Dandi, mengatakan kalau petugas gabungan masih bersiaga di lokasi untuk memantau perkembangan kebakaran. Wih, masih berjibaku. Tetap jaga imun ya bapak-bapak kita yang akan berjibaku dengan api yang panas-panas gitu kan. Tetap semangat. Perkembangan dari kebakaran yang terjadi sekaligus mengerti untuk memantau terus perkembangan kebakaran sekaligus mengantisipasi agar api tidak merambat ke pemukiman warga. Dan berdasarkan laporan yang diterima petugas, pada hari pertama kebakaran menghanguskan sekitar 5 hektar lahan milik perkebunan Cihaur. Sementara untuk hari keduanya api kembali membakar sekitar 4 hektar ya, lahan yang terdiri dari area milik perkebunan Cihaur dan juga lahan atas nama Maman. Oh, Pak Maman. Berarti semua jumlah total 9 hektar ya, dari 5 yang pertama di perkebunan Cihaur, terus 4 hektar menyusur terbakar. Dengan demikian total area yang terdampak kebakaran berdasarkan laporan sementara mencapai sekitar 9 hektar. Dan hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penanganan dan belum diketahui secara pasti. Petugas menduga kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia lagi-lagi melakukan pembakaran. Namun belum ada keterangan lebih lanjut mengenai pihak maupun aktivitas yang diduga menjadi penyebabnya. Masih menduga-duga ya. Terus juga Pak Dandi menyebutkan kalau titik api saat ini berjarak sekitar 1 km dari permukiman warga. Wah, harus hati-hati kalau sekitar 1 km nih ya. Mudah-mudahan bisa teratasi. Dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau membuang benda-benda yang tentunya memicu api ya, seperti hanya puntung rokok ya. Puntung rokok dibuang begitu saja tanpa dipadamkan atau dicuciskan gitu di pareman itu si bara. Nah, aduh, itu sangat berbahaya ya, say. Jadi buat Saudara Fortuna, dimanapun kita berada, tetap harus kita jaga alam semesta ini, terlebih lingkungan sekitar kita. Jaga. Selain jaga hati, jaga alam semesta ini, lingkungan kita ya, terlebih. Terima kasih yang masih tetap tap-tap layarnya pagi hari ini, Kang M juga, Kang Dadang ya. Aduh, dadadang, hei. Datang, hey. Pagi-pagi, buat yang pagi hari ini juga lagi on the way, selalu hati-hati perjalanan Anda, sertakan selalu dengan doa pastinya, Saudara Fortuna.
Jangan lupa dengan doa terbaiknya pagi hari ini, doa di perjalanannya selalu memohon perlindungan penjagaan dari apapun, segala mara bahaya, musibah. Amin, mudah-mudahan ya yang di perjalanan selamat sampai tujuan. Dan yang di perjalanan juga gak usah ngebut-ngebutan, terlebih pengen sampai duluan ya, yang penting sampai tujuan. Pagi hari ini juga informasi berikut. Wow, sudah didapatkan nih sketsa dua wajah pelaku pengeroyokan lansia yang tewas ya akibat rusuh aksi 27 Agustus di Pejompongan, daerah Pejompongan. Aduh, kok bisa-bisanya lansia dikeroyok ya? Yang ngeroyoknya juga bukan muda-mudi kah ini? Ya, amat sangat disayangkan ya aksi pengeroyokan kepada lansia di kawasan Pejompongan nih, Saudara Fortuna.

Metro Jaya merilis sketsa wajah dua terduga pelaku. Nah lo, sketsa wajah sudah didapat. Hati-hati ya. Di mana sketsa tersebut disusun bukan hanya berdasarkan keterangan saksi ya, tetapi juga dicocokkan dengan hasil analisis digital dari rekaman CCTV dan sejumlah video yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Nah lo, deg-degan mereka nih yang punya sketsa wajah yang sama nih pelaku nih ya. Aduh, belum tertangkap sepertinya pelaku. Ayo serahkan dirimu. Jangan sampai nanti Mang Karma dan Cek Karma dongkap. Kumaha lamun mereka udah dongkap. Aluh. Dan kebakaran jenggot deui. Ya, Direktur Reskrimun Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan kalau penyidik melakukan persesuaian ya antara keterangan saksi dengan petunjuk digital sebelum mendapatkan gambar wajah kedua terduga pelaku ini. Terduga pelaku pertama disebut merupakan laki-laki berusia sekitar 30-40 tahun. Ciri-ciri fisiknya antara lain wajahnya oval, alisnya tipis, bibirnya tebal, hidungnya pendek, bola matanya hitam, serta kulitnya berwarna coklat. Sementara terduga pelaku kedua juga yang kotak. Kalau tadi kan oval tuh wajahnya, yang satunya kotak, hidungnya pesek, bibir bawahnya tebal, serta kumis dan jenggotan pula. Warna bola matanya hitam dan kulitnya coklat. Nah loh ya, polisi telah memeriksa 14 saksi tentunya untuk mengurai rangkaian peristiwa termasuk dugaan pengeroyokan yang berujung pada kematian almarhum Pak Bambang. Ya, selain meminta keterangan saksi, penyidik juga melakukan pemeriksaan serta uji laboratorium terhadap sejumlah materi digital ya. Wow, materi tersebut mencakup rekaman CCTV dari beberapa titik hingga video dan konten yang beredar di medsos. Polisi kemudian juga mencocokkan temuan dari digital tersebut dengan keterangan saksi juga ditambah ya. Aduh, langkah tersebut juga menjadikan bagian dari upaya polisi memastikan identitas orang yang berada di sekitar lokasi kejadian sebelum menetapkan langkah hukum. Jadi kini membuat atau memburu ya orang yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap almarhum Pak Bambang. Iman mengatakan pengejaran terhadap kedua terduga pelaku juga masih dilakukan. Polisi juga membuka kemungkinan pengembangan perkara ke pihak lain yang diduga memiliki peran dalam kerusuhan 27 Agustus. Kenapa harus ada korban? Kenapa orang yang tidak bersalah jadi korban? Kenapa kau kroyok-kroyok? Aduh, kenapa? Kita selalu bertanya-tanya. Tapi biarlah tangan Allah yang bekerja ya. Selain juga tangan-tangan Pak Polisi kita yang gercep-gercep ya, mudah-mudahan bisa tertangkap dua pelaku itu tersangka ya. Selain mengungkap pelaku lapangan, Polda Metro Jaya juga menyatakan kalau penyidikan akan terus diarahkan untuk menelusuri pihak-pihak yang tentunya diduga berada di balik kerusuhan tersebut. Aduh, gak usah rusuh-rusuh dah, kita damai-damai aja ya, say. Terima kasih Sarang Beo yang sudah taplop itu ada cik-cak. Oh, cak-cak, cak-cak huay. Tunduh boy, cak-cak nah huay. Yang pastinya dengan tragedi atau kejadian tersebut ya, jangan sampai terulang lagi. Terlebih aksi-aksi pengeroyokan itu sangat-sangat tidak patut dicontoh ya, Saudara Fortuna. Apalagi orang yang gak bersalah jadi korban. Ya ujung-ujungnya, lihat saja tangan Tuhan akan bekerja. Selain tangan-tangan poli kita yang tentunya menyelidiki dengan gercepnya ya. Ya, stikvar aja deh, banyak-banyak stikvar. Ya Allah, semoga Indonesia, dunia ini semakin damai, aman, tentu.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya Sukabumi.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
5: Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Woy.
5: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
7: Dari Wings Food.
10: Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.

0: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh, langsung slurp.
0: Kuah gurihnya bikin lagi.
2: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Plus ada topping crush-crush gemes.
0: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
2: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Winscare.
12: Yes, yes.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, digenjrengkan pagi hari ini kembali, Saudara Fortuna. Sebelum ke informasi terupdate nih, Saudara Fortuna, ternyata kasta tertinggi obat terbaik gratis pula untuk tubuh kita tuh ulala. Mungkin kalau di pikiran sejenak, oh iya, oh mungkin kan gitu kan. Apa aja kasta tertinggi obat terbaik gratis untuk tubuh kita? Yang pertama, sebagai sumber kalsium, itu adalah sinar matahari. Jadi manfaatkan matahari yang ada sekitaranmu, Saudara Fortuna, untuk kau manfaatkan berjemur pagi hari ini. Jangan kau sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan. Manfaatkan sinar matahari itu sebagai sumber kalsium kita ya. Ini adalah kasta tertinggi, ingat, obat terbaik yang gratis pula. Kan Ispa yakin, dah yang nama gratis geningannya, mun gratis masuk geningan. Brerot kita tanya. Nu gratis-gratis mah cepat habisnya gitu. Nah, kalau ini pemberian Tuhan tidak pernah habis, kecuali memang sudah ditentukan kamu sudah selesai tugasmu gitu kepada matahari ya. Nah, Tate. Iya, jadi jangan sia-siakan sinar matahari pagi nih yang saat ini sudah mulai menyorot. Aduh, menyorot. Sudah mulai menampakkan senyumnya, terlebih buat Saudara Fortuna yang pagi hari ini mungkin sedikit badannya ketirisan, terus juga kurang enak ya. Yang namanya sang mentari pagi atau sinar matahari pagi, sumber kalsium ya, itu ingat, sumber kalsium yang kita dapatkan gratis, dikasih langsung sama sang pemiliknya. Terus juga ada yang kedua, suplemen terbaik. Apa suplemen terbaik, Teh? Ternyata Saudara Fortuna, ternyata suplemen terbaik. Suplemen teh muncul kurang mah vitamin merenya. Vitamin terbaik untuk kita adalah merendam kaki. Pernahkah Saudara Fortuna terpikirkan di saat cangkel-cangkel eta suku? Suku direndam kunaon? Ku cai, cai naon cing? Aya nu cai haneutnya, cai uyah, geuningan teh macam-macam kita teh. Jadi jangan pernah, yang mungkin seumur-umur kamu punya umur belum pernah rendam kaki, aduh ketinggalan banget. Karena ini adalah kasta tertinggi obat terbaik gratis pula untuk tubuh kita ya. Rendam kakimu dengan air hangat, ada yang dengan air hangat dicampur garam alias uyah gitu tehnya. Eta suplemen terbaiknya. Nusok cara rangkel suku geningannya, cara rangkel segala-gala awak, ari cangkel hate mentong direndam. Cangkel hate mah ubarna naon cing? Lain pir aku dipijit. Nah, Tate. Baik, sebelum ke obat yang berikutnya, obat terbaik yang mana punya kasta tertinggi gratis pula kita bisa dapatkan, informasi dulu nih Ispa sampaikan ya, terupdate berikutnya. Yang mana Ispa masih kutip dari sukabumiupdate.com ya. Kita naikkan dulu sound baik sound ora sound bentar. Saudara Fortuna, pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemprov Jabar menargetkan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang bebas dari anak tidak sekolah. Nah, bebas dari anak tidak sekolah, jadi diharuskan anak-anak harus sekolah ya, bebas dari anak tidak sekolah atau ATS ini pada tahun 2029 nanti ya. Nah, untuk merealisasikan target ambisius tersebut, tentunya Pemprov Jabar melakukan langkah akselerasi ya, dengan mendorong transformasi menyeluruh di tubuh pemerintah, mulai dari tata kelola aparatur sipil negara, terus juga kelembagaan, berikutnya juga hingga manajemen kinerja ya. Sekretaris Daerah atau Sekda Jawa Barat, Pak Herman Suryatman, selamat pagi Pak Herman, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintah di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, Pak KDMT-nya.
Pak Herman menegaskan kalau komitmen percepatan pencegahan dari penanganan anak tidak sekolah ini kini tidak lagi dipandang sebatas program kerja rutin pemerintah. Hal ini telah digeser menjadi kebutuhan strategis untuk menjamin setiap anak di Jawa Barat memperoleh hak berdasarkan ya, hak untuk sekolah, ya hak mendasar atas akses pendidikan. Namun beliau juga mengakui bahwa penanganan isu pendidikan ini tidak bisa digarap secara parsial oleh pemerintah daerah semata saja ya. Karena penanganan ATS ini membutuhkan gerak bersama dan sinergi lintas sektor, kolaborasi antar Pemprov, pemerintah kabupaten dan kota, perangkat daerah, dunia pendidikan hingga pemangku kepentingan menjadi kunci agar intervensi tepat sasaran. Di sisi lain, Pak Herman juga menyoroti banget kuarsialnya kualitas dan validitas data ya sebagai pijakan utama perumusan kebijakan di lapangan. Data dari anak tidak sekolah ini yang akurat diperlukan agar pemerintah dapat menentukan jenis intervensi spesifik sesuai dengan kendala yang tentunya dihadapi masing-masing anak. Di mana kalau kita datanya baik, keputusannya yang baik, hasilnya juga akan baik tentunya ya. Dengan pondasi data yang akurat, Pemprov Jabar optimis ya, setiap keputusan dan anggaran yang dialokasikan dapat berdampak nyata serta langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh pelosok Jawa Barat. Good job, semoga rencana ini berjalan lancar ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kalau begitu sebelum nanti Ispa kasih lagi kasta tertinggi obat terbaik yang gratis pula. Apa aja setelah tadi sumber kalsium kita ada dari sinar matahari, suplemen terbaik kita ada dengan cara merendam kaki. Apalagi nantikan. Masih di Warawiri for Never.

Saudara Fortuna. Follow Instagram @radiofortunasukabumi.

Ya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjering dari Sukabumi. Genjering, di Genjering pagi hari ini. Saudara Fortuna, interval yang terakhir ketiga baru aja berlalu 11 menit ya, berlalu dari pukul 8 pagi hari ini. Masih bersama Ispadalan tentunya. Kita lanjut ya untuk pagi hari ini. Yang mana kasta tertinggi obat terbaik gratis untuk tubuh kita? Tinggi obat terbaik gratis untuk tubuh kita. Selain tadi sinar matahari

Duh, cukup tidur. Jadi ingat, dengan tidur yang baik, tidur yang cukup, insya Allah kecantikan terjaga, ketampanan terjaga ya. Selain kita pakai krim malam, krim pagi, atau mungkin jangan lupa krim-krim salam juga. Penambahan aja itu dari ispa. Dan larangannya untuk yang mau cantik dan ganteng, gak boleh makan teman. Ya, untuk penguat otot nih, Saudara Fortuna, jangan lupa push up ya. Yang otot-ototnya mau kuat, push up. Nah, ini yang paling banyak nih yang terjadi. Lambungnya selalu bermasalah. Jadi harus dikuatkan lambungnya. Untuk penguat lambung, jangan stres berlebihan. Hayo, hayo. Jangan stres berlebihan. Stres-stres. Nanti lambungnya jadi gak kuat. Masalah. Mah, mah, mah. Gitu ya. Nah, tete. Untuk pelancar energi, siapkan pagi hari ini yang energinya kurang, energinya belum terkumpul. Lancarkan energi Anda di tubuh Anda dengan cara tertawa. Ternyata tertawa itu bagus untuk tubuh kita sebagai pelancar energi ya. Yuk. Kalau Ispa kayaknya energinya udah penuh, full gitu ya, meluber-luber gitu kan. Satu lagi, enggak satu sih, masih ada empat lagi. Untuk penguat liver kita nih, olahraganya jinjit-jinjit. Nah, jinjit-jinjit itu bagus untuk liver kita ya. Terus juga untuk penguat, kan tadi kan ada penguat lambung ya. Jangan banyak stres yang berlebihan. Nah, penguat tubuh kita adalah yang utama, itu paling penting juga adalah olahraga. Sok, olahraga apapun yang penting olahraganya nyaman. Olahraganya apa aja, beberes rumah termasuk salah satu olahraga alias bergerak gitu tehnya. Ulah, olahraga padel mah awish. Tapi kalau ada ya nggak apa-apa. Untuk napas yang dalam itu untuk penguat paru-paru ya. Kan suka ada nih, ambil napas, hempaskan. Kita harus napas. Jadi ada untuk program kayak mungkin apalagi mungkin penyanyi-penyanyi ya tahu ya namanya bagaimana pernapasan atau nafas yang dalam, nafas yang kuat. Nah, ternyata untuk menguat paru-paru kita adalah dengan nafas yang dalam. Sok, sajero naon teh napasna. Iya, nafas yang dalam-dalam itu menguatkan yang namanya paru-paru kita. Kalau menguatkan jantung, nah, jalan kaki juga. Tepuk tangan. Tepuk tangan 5 jari tahu? Ah. Kumanya TikToknya terus geusan da yeuh. Ya apalah, tepuk tangan dan jalan kaki adalah sebagai obat terbaik, tahta tertinggi untuk tubuh kita ya, untuk menguatkan jantung. Yuk, Kang Joko aya naon? Miss call hoyong disebat. Selamat pagi. Nama ngupingnya wayah kia, entes tembak kita buh genap Kang Joko. Nyapian biasa beberes lah. Beberes naon? Beberes di warung. Papa sarhe lah bawa aku kutanya. Aduh kata. Siaplah kalau begitu, terima kasih yang sudah miss call pagi hari ini. Sudah whatsappan juga ya. Yang pastinya sehat-sehat selalu. Selalu jaga imun, selalu jaga kesehatan tubuh kita. Karena itu tadi saya sudah jabarkan, kasta tertinggi, obat terbaik gratis untuk tubuh kita. Secara kan yang gratis-gratis mah tuh sok laris kita tanya. Ini padahal sangat amat bermanfaat. Tapi ya, gratis yang tadi Ispa sebutkan mungkin jarang sekali Saudara Fortuna lakukan. Ayo, saat ini lakukan. Jangan sampai tidak ya. Pagi untuk yang sudah miss call, kita ulang lagi ya. Sebatkan Dwi tuh. Man ini selamat pagi Kang Ade Duit, TH, Teh Citra, ACT. Ya, terus juga main jazz, AM Baros, Maong dan Kang Joko tahu. Dan ini nomornya tidak terdaftar, belum terdaftar, 309 belakangnya ya. Pokoknya selamat pagi aja. Mr. Dadai, Warawiri for FM Genjreng euy. Selamat pagi. Kalau Mama Nurul tadi udah dibacain di Genjreng Kalapanunggal ya. Hadir selalu Mr. Dadai. Mama Bungsu, selamat pagi.

lagi di Bojong Lopang. Waalaikumsalam di Warawiri, Fortune FM, genjreng seperti biasa mancok cari rupiah. Salamnya buat semua aja. Cuaca cerah ya, Mbak Ispa. Matugas sampai tuntas, tetap semangat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa yang sama untuk Mama Bungsu di genjrengkan. Rahmat Irawan juga nuka berangan segana tehnya di Warawiri Fortune FM genjreng. Anu nuju ngupsus gitu tehnya. Wilujeng. Nanti kita lanjut lagi yang di komen Facebooknya. Tapi seperti biasa terupdate berikutnya Saudara Fortuna pagi hari ini. Pria berinisial A, 37 tahun, warga Kampung Nenggeng. Kampung Nenggeng, Desa Cijengkol, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, yang sebelumnya diduga melakukan percobaan bunuh diri. Astagfirullahalazim. Jangan dicontoh ya. Tidak bagus. Tidak boleh putus asa, apalagi menyerah. Pasrahkan semua sama Tuhan, perkuat imannya. Masih menjalani perawatan intensif di RSUD Sekarwangi. Naku naon atu ujang teh bet kitu. Nah, untuk menjalani operasi, pasien kini dirawat di ruang ICU untuk mendapatkan pemantauan dan juga penanganan intensif dan tim medis ya. Sebelumnya A ini dilarikan ke rumah sakit setelah diduga melakukan percobaan bunuh diri pada Selasa siang. Camat Caringin Ridwan Agus Mulyawan menginformasikan insiden tersebut pertama kali diketahui oleh istri korban D, 43 tahun, sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat saat sedang berjemur pakaian di halaman rumah. Istri korban melihat suaminya masuk ke dalam rumah menuju dapur. Beberapa menit kemudian sang istri menyusul ke dalam dan mendapati korban sudah tergeletak terlentang di lantai bersimbah darah. Astagfirullahalazim. Oh, jadi itu suaminya ya, dilihat atau saksinya adalah istrinya yang lagi nuju moe pakaian. Ningali salaki tehnya bet abus ke dapur, ceritanya ujuk-ujuk tergeletak bersimbah darah. Aduh, bapak kunaon atau bapak teh. Ya, di mana catatan redaksi, sekali lagi berita ini ditulis dengan tujuan memberikan informasi kepada publik. Redaksi juga tidak bermaksud untuk mengglorifikasikan atau mendorong tindakan mengakhiri hidup dalam bentuk apapun. Jangan ditiru ya. Yang pastinya bundir itu tidak boleh dilakukan dan Tuhan aja amat sangat tidak suka hal itu dilakukan ya. Apalagi kita ya. Na'udzubillah, banyak istighfar saja di saat kita mungkin putus asa, ingin menyerah, begitu banyak beban-beban yang kau tanggung ya. Banyak istighfar, memohon kepada sang empunya, yang punya kita ya, kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang pastinya jangan sampai dicontoh hal-hal seperti ini ya. Astagfirullah, banyak istighfar, banyak eling-eling aja. Ya wis, apalagi kalau kita sudah masuk ke baper ya. Aduh, baper masalah cinta apalagi. Hati-hati, banyak istighfar ya. Jangan ditiru ya, bundir-bundir. Jangan, awas, Tuhan marah.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari mie sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
1: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya.

0: rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya Popses isi dua.
0: Dari Wings Food.
4: Wika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Di.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan.
7: Serba seger, serba guna.
10: Wings Care.
11: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Saudara Fortuna, kalau hidup sedang berat, jangan buru-buru menyerah. Mungkin hari ini Anda belum melihat jalan keluarnya, tapi bukan berarti jalan keluar itu tidak ada. Jangan putus asa, jangan menyakiti diri sendiri, dan jangan menghadapi semuanya sendiri, ya. Kalau Anda atau orang terdekat Anda sedang merasa ingin mengakhiri hidup atau menyakiti diri, segera, ya. Segera cari orang yang bisa menemani secara langsung. Banyak istighfar, segera istighfar. Yang pertama, ya, mungkin dengan cara curhat dengan orang yang kita percaya bisa sedikit mengurangi beban yang Anda terima, ya. Yang pastinya jangan sendirian, dan jangan dulu jauhkan hal-hal yang benda-benda yang amat sangat berbahaya, ya. Pastinya ingat, yang pastinya Saudara Fortuna, masalah boleh datang silih berganti, air mata boleh jatuh berkali-kali, tapi selama kita masih bernapas, selalu ada kesempatan untuk kita bisa memulai kembali, ya. Tetap jaga diri, jaga hati, dan yang paling penting adalah jangan menyerah pada hidup, karena mungkin hari yang sedang Anda tunggu-tunggu itu hanya berjarak satu hari lagi, ya. Jangan menyerah, jangan menyerah. Tetap semangat pastinya untuk menghadapi atau menjalani hidup ini. Hidup harus terus berjalan, ya. Pagi Kang Dadai, itu teh nomor Kang Dadai, bukan yang belakangnya 09 teh nomor kedua Kang Dadai. Oloh, nomor saya itu teh nomor kedua Kang Dadai sepertinya, ya. Kita bacakan komen-komen yang sudah masuk di Facebooknya, ya, pagi hari ini. Oh, ada komen juga tadi dari Teh Ani. Teh Ani, mana Teh Ani tehnya? Warawiri Forna FM Genjreng, oi di Genjreng. Hadi selamat pagi, nyimak selalu sambil nyuci, ya. Mau lagunya yang hot-hot? Boleh, nanti sama Isa dikasih kopi pahit, pasti itu hot. Kirim salam buat semuanya aja, ya. Oke, sama-sama Teh Ani, digenjrengkan saja. Kita langsung ke komen Facebooknya, ya. Kang Hartono Jakarta Utara, selamat pagi Hartono Tono di Jakut. Bobo juga selamat pagi untuk warawirinya. ACT juga Waalaikumsalam, selamat pagi digenjrengkan. Kawasan Pabuaran Mangkalaya hadir, ya. Di Mangkalaya juga ada Mang Udin kalau gak salah, penjual bubur sum-sum, ya. Selamat pagi aja. Terus juga, oh, Bobo ini tadi di atas, ini di bawah. Jauhan ya Bobo, komen dua kali. Waalaikumsalam aja, selamat pagi. Paginya buat siapa nih? Buat semua saudara Fortuna pastinya di kota Medan. Oh, Bobotnya di Medan, Sumatera Utara. Digenjrengkan saja Bobo. Abah Waisa Samplangan Ganyar Bali, selamat pagi, waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas pastinya. Marin Lete Binangkit, waalaikumsalam. Warawiri Fortuna FM Genjreng, eh, pagi Neng Is di Kamis 3 September bertepatan dengan brojongnya putra bungsu mamah, ya, namanya Yudi Septiandi. Doa terbaik, semoga Allah memberikan umur panjang dengan kesehatannya, berkat dalam hidupnya menjalani ujian. Jadilah anak yang soleh, baik hati, penuh kesabaran. Ekon di Genjreng, berkah selalu Neng I. Sama-sama buat Mama Rindu bersama putranya Ananda Yudi Septiandi, ya. Cakhar juga Kapas Madya Surabaya hadir, Matugas Ustam Bustomi hadir, selamat pagi. Soca Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir. Denny Akbar juga hadir di kawasan Muara 2. Digenjrengkan aja Dumayati. Stabat Langkat Sumatera Utara, Harun Arasi juga selamat pagi di Medan. Horas untuk Mbak Ispa, tiada kata yang terucap selain kata terima kasih dan selamat bertugas, ya. Laporan cuaca di pagi City Medan saat ini masih berawan. Tumiam Virgo, selamat pagi di warga Mabar Wonogiri Medan Horas. Olivia Senji juga, waalaikumsalam Teh Olive, di Warawiri digenjrengkan pagi hari ini. Pagi juga buat semua saudara Fortuna dimanapun berada. Kole Beres hadir di Genjreng. Fitri Imut di kawasan Cikarit juga ngucap selamat paginya buat kakak ceweknya. Sayang spesial buat anak tercinta, palingnya buat suami bawel aja di Genjreng. Lela Lela juga hadir. Capi Maulana juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Isfa, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Dari kawasan Wonosobo, Jawa Tengah. Oh, ada di Wonosobo. Bang Capi Maulana Saputra di Jawa Tengah, ya. Kebetulan lagi acara studi apa nih, tiru, studi tiru, studi tur, meren. Bersama tim dari DRM, apa tuh, Desa Religius Mubarok, oh, Kabupaten Sukabumi. Selamat pagi aja buat semuanya. Semoga sehat dan sukses selalu, Fortuna Genjreng.
Ujeng Jay digenjrengkan juga. Bendahari, waalaikumsalam. Pagi juga Fortuna FM genjrengkan Permata Hijau hadir. Selamat beraktivitas, salam sukses selalu. Ada juga Dede Suryana di Fortuna genjreng. Kang Dede, Rizky Rahmatullah juga digenjrengkan aja ya. Enahun, naon enahun, suara enahun. Ada juga Kang Dadai, Kang Dadai di komen Facebook, yang tadi di WhatsApp dud, omuhun eta abdi meni seueur. Wah Kang Dadai teh bu, gaduh konternya, kontainer geningan konter atau kontainer? Kontainer mah atuh mobil ageung anu rodana leuwih ti geuneup nya. Ai konter eta geus nomeran icalan. Iya Kang Dadai di Facebook, waalaikumsalam di Warawiri Kelapa Nunggal hadir, selamat pagi genjrengkan. Lampung juga hadir Teh Nova, Amiruddin juga selamat pagi, Ami Ani juga apalagi acara apa nih, semangat pagi acara Warawiri di Genjreng, waalaikumsalam selamat bertugas ya, sehat selalu dan panjang umurnya. Terima kasih. Teh Aisyah juga di kawasan Pelara Pelabuhan Ratu hadir di Warawiri genjrengkan selamat pagi. Buat Safitri, Dewi Sulastri, Temano, Reni Jamal, Lelo Tebi Nangkit, Aminah, Ami, Om Jerry, Mama Fonti. Buat semua saudara Fortuna aja deh, santero ya. Spesialnya buat Teh Ispa aja, matugas sampai tuntas, makasih digenjrengkan. Diwanti, Laiwati juga digenjreng. Wasupri juga digenjreng di kawasan Parkut ya. Selamat beraktivitas aja buat semuanya, saudara Fortuna, Sobat Ambiar ya. Pokoknya buat itu si Eta dan kawan-kawan semuanya, laris manis digenjrengkan. Ibu Ipung juga selamat pagi, waalaikumsalam Warawiri Fortuna FM genjreng. Neng Is, matugas ya. Salam-salamnya buat semuanya saudara Fortuna aja. Semoga sehat selalu. Doa yang sama untuk Ibu Ipung ya, sehat-sehat terus pastinya. Hadir streaming di Pelara. Ibu Ipung lagi di Pelara ternyata, lagi healing-healing. Kawasan Pelara gimana? Sunrise-nya Ibu Ipung sudah mencorong, sunrise-nya udah dari tadi kayaknya ya. Ada Tina Asgor juga hadir, selamat pagi. Britika juga selamat pagi digenjrengkan Tamora Medan City ya. Salam sehat dan bertugas aja. Oke, Tesari Levy juga selamat pagi digenjrengkan pagi hari ini buat semua-semuanya saudara Fortuna. Berikutnya yang hot-hot dan panas ini ada kopi pahit. Nih buat yang hot-hot. Teh Ani, Teh Ani. Oh yang nu hotnya Teh Ani. Oloh.

FM sudah waktunya kebersamaan kita tuntas sudah akhirnya Ispa Dahlan di Warawiri di hari Kamis manis 3 September 2026 harus undur pamit. Batasan waktu kita ya. Nanti ketemu lagi suara Ispa di jam 11 di acara Domisol. Dan setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Pemina dan Keluarga bersama Mbak Diana Gawati mana-mana ya. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah komen, yang mana komennya di WhatsApp atau bahkan di Facebooknya, yang sudah miss call juga, yang sudah mendengarkan meskipun tanpa komen. Atur nuhun kebersamaannya. Mohon maaf dari Ispa bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Sanda guyon yang kurang berkenan di hati Anda hampura ya. Tetap semangat, tetap sehat makin tak, tetap bagi makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

mencari rezeki halal. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

disiarkan langsung dari Jalan Mangis 1 nomor 20, Kota Kita Tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi berumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Hadir hari ini ya, Dian Megawati, hingga tuntas nanti jam 11 di Femina Keluarga Genjreng ya. Hari ini terbesiar Kamis ya, 3 September 2026. Tema kita adalah ibu rumah tangga cukup bagus ya. Hidup adalah pilihan seperti lebah yang terus bergerak ya. Ditunggu lagi komennya karena kita sudah posting. Apa kabar semuanya pendengar kita Radio Fortuna FM Sukabumi ya. Untuk semuanya aja, Pak Ben, Bang Len, kemudian Ujeng J ya. Kemudian juga untuk Joko Weo, baik kiriman lah ngarah maluan. Balik juga selamat pagi menjelang siang Ibu Liliana, Ibu Ipung Sapura beserta keluarga yang ada di Pelara. Cugan aja bawa oleh-oleh bakar ikan Ibu Ipung. Wow, katanya. Kemudian juga selamat pagi nih untuk Ibu Liliana ya. Kemudian juga untuk Marin, Laila Binangkit ya, Olivia Senja, Meliani juga kangen juga nih. Udah lama gak ngedengar suaranya ya, nyanyi-nyanyi. Mudah-mudahan sehat semuanya ya, beserta keluarga dan teman-teman yang ada di Jakarta. Kemudian selamat pagi juga untuk hamba Allah yang ada di Pesona Cibereum. Kemudian juga untuk Kang Sriwijaya yang ada lagi nguping, selamat pagi menjelang siang ya. Untuk Diki dan untuk Cepi Irawan ya. Untuk Rahmat Irawan juga selamat pagi. Lisna juga selamat pagi. Genjreng euy. Kita berikan sebuah tembang untuk Anda semuanya ya. Rindu Purnama.

0: tota anak 10 juta ada di dahinya. Dia setengah hatinya jawabannya gitu. Baik lagi rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, hidup terus berjalan bagaikan lebah yang terus merangkak ya. Baik, terima kasih Anda semuanya ibu rumah tangga. Kita akan mencoba dan pun komen sesuai temanya, gampang kok ya. Kang Joko tahu kan tadi udah disenggol. Kang Joko tahu. Weo. Mas Joko ya, ngarah tiga orang Jawa. Mas Joko weo. Waung juga kemana nih, sudah lama tidak ada ya. Ibu rumah tangga, hiduplah. Hidup terus berjalan dan hiduplah seperti lebah yang terus berjalan. Berjalan. Dalam analog yang lebih mendalam, manusia dapat diibaratkan seperti lebah dalam berbagai aspek kehidupan kita. Seperti lebah yang bekerja secara kolektif dalam sarang mereka untuk menciptakan madu yang bermanfaat bagi seluruh koloni. Manusia juga dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan melalui kerjasama, kebersamaan dan saling mendukung. Lebah adalah contoh yang baik berumah tangga dan calon berumah tangga serta saudara Fortuna semuanya. Lebah adalah contoh yang baik bagi kita tentang bagaimana kerja keras dan kerjasama dalam menghasilkan hasil yang luar biasa. Mereka bekerja tanpa lelah untuk mengumpulkan nektar dari bunga-bunganya, mengolahnya ya bunga-bunga dan juga mengolahnya berumah tangga menjadi madu dan membagi tugas-tugas yang berbeda di antara anggota. Tugas-tugasnya yang berbeda ya, mengolah menjadi semadu dan membagi tugas-tugasnya yang berbeda di antara anggota koloni mereka demikian pula manusia juga dapat belajar dari kegigihan dan keuletan lebah dalam mencapai tujuan mereka. Setiap lebah memiliki peran dan tanggung jawab ya ibu rumah tangga. Setiap lebah memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri dalam koloninya. Dan mereka bekerja bersama-sama ibu rumah tangga untuk kepentingan bersama. Begitu pula dengan manusia, setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab dalam masyarakat dan dengan bekerja sama, saling mendukung dan menghargai perbedaan satu sama lainnya, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan sangat produktif ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Ipung Sapuro yang ikan bakar tapi nggak mau ke Pelabuhan Ratu, jauh soalnya. Baiklah, terima kasih Anda semuanya, nanti kita akan baca komenan Anda ya. Untuk Ibu Ipung nih spesial ya. Nah, enak banget lagunya ya didengar untuk kita semuanya ya.
1: Malam ini
0: untuk mereka yang selalu dikhianati atau mereka selalu bahagia. Tapi ini untuk orang yang meninggalkan kita.
1: Esi
0: bawakan untuk semua hati
1: yang pernah percaya,
0: yang
1: pada,
0: pernah
1: cinta.
0: Percaya pada cinta, tidak percaya.
1: Tapi akhirnya sadar.
0: Tapi akhirnya
1: cinta itu cuma memakai topeng.
0: Cinta itu cuma memakai topeng. Benar. Good job.
1: Kucing. Kalau kamu pernah dipeluk tapi hatinya bukan untuk kamu.
0: Ya benar.
1: Saya mau dengar suara
0: Ibu
1: Ipung.
0: Ayo.
1: Inilah topeng cinta.
0: Topeng cinta Ibu Ipung Sapuro.

0: Terima kasih Gojes. Keren.
1: Tepuk tangan untuk semua hati yang pernah mencintai.
0: Terutama
1: dengan jujur.
0: Terutama ibu-ibu yang
1: Kucing, kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu sekarang.

lagu favorit dari Ibu Ipung Sapuroh yang tengah berlibur di putra-putrinya yang ada di Pelabuhan Ratu ya. Waktu itu pernah mengajak Ibu Ipung itu karena belum terrealisasikan mungkin insya Allah kedepannya ya. Karena memang rindu akan Pelabuhan Ratu itu. Ibu rumah tangga, calon ibu rumah tangga, saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026 ya, Stadion Surakencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Jusi Lusi, Pamungkas, Lomba Sihir, Good Morning, kemudian juga Magnet Cinderella, kemudian juga ada Nafa ya. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, saudara Fortuna, mau datang ke sana 13 September 2026, hadir di Stadion Surya Kencana Kencering ya, untuk anak muda ketang itu. Tapi kalau yang udah ini juga gak apa-apa. Iya Bu, sama. Ibu Ipung, terima kasih ya lagunya. Enak didengar kita ya. Dan kita akan teruskan kembali tentang tema kita hari ini, ibu rumah tangga ya. Dengan mengambil contoh dari kehidupan lebah, manusia dapat belajar untuk menjadi lebih tekun, bekerja keras, bekerja sama, dan saling mendukung satu sama lainnya. Dalam perjalanan kehidupan mereka, analogi ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita untuk terus berjuang dan berkarya demi mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya perubahan dan dari dalam diri kita sendiri untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Dalam kehidupan seperti lebah yang bekerja keras dan berkolaborasi ya, dalam sarang mereka untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat, manusia juga perlu berusaha keras, bekerja sama, dan berubah dari dalam diri mereka sendiri untuk mencapai kesuksesan. Dan dengan mengambil inspirasi dari nilai-nilai Al-Quran, manusia dapat belajar untuk menjadi lebih tekun, berkolaborasi ya, dan saling mendukung satu sama lain dan dalam perjalanan kehidupan mereka. Analogi mengingatkan kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, berkontribusi positif dalam masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. Terima kasih ya untuk Anda semua yang selalu nguping. Aduh, asik Bu Ipung. Pasti nanti mah kalau kesana suguhin kami staf desa Kebun Pedes, ayah tugas Kaplara jantan mampir di suguhan liwat sama ikan bakar ya Bu ya. Wongke lah, ira-ira kaditunya. Pengen pokoknya mengenang waktu itu. Baik, berikutnya kita akan bacakan juga dari Bang Len nih. Femina keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi Mbak Dian, selamat beraktivitas untuk hari ini. Salam bahagia, selamat pagi juga untuk Lisna, Ibu Marwan, Ibu Alebat, Ibu Liliana, Kang Manapero, Mama Jesse, Mama Yuni, Mami Minok. Lagunya Siapa Nyangka, Glenn Samuel. Siapa nyangka dia selingkuh. Siapa nyangka dia selingkuh. Bukan ya mah. Siapa nyangka. Aduh. Oh salah. Siapa menyangka

Sudah nanti keluar Glenn Samuel, coba dari Glenn Samuelnya ya. Glenn Samuel, Glenn penyanyi Glenn Samuel kok nggak muncul. Glenn, aduh tuh ayah ku naon teh, ayah oge kemari, siapa menyangka tidak keluar ku naon sih. Kemari mah begitu diklik siapa menyangka na teh langsung ada, sekarang kemana atuh. Aduh, aduh. Baiklah, nanti kita cari ya. Materinya ibu rumah tangga, kita mungkin tidak bisa memilih masa lalu, tetapi kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan setelahnya. Jangan jadikan kegagalan untuk sebagai alasan untuk menyerah. Jadikan ini sebagai pelajaran untuk bangkit. Seperti lebah terus bergerak meski langkah kecil, karena konsistensi hari ini akan membentuk masa depan. Berani melangkah, berani bermimpi, terus belajar dan terus berusaha, pantang menyerah, disiplin dan konsisten, selalu berdoa ya. Masa lalu adalah cerita hari ini. Masa lalu adalah cerita hari ini adalah pilihan dan esok adalah hasilnya. Oh gitu. Oke lah, kita putarkan dulu lagunya Mau Jalan sana ya. Kita pilihkan lagunya Siapa Menyangka. Mana biar teh. Mau Jalan emang main sekarang. Bang Len, tah lagu nama enggak. Siapa Menyangka.

0: Ica ya. Kemudian ada Teh Ima siapa? Ada Teh Eha juga ya. Atau Ibu Eha. Kenjering eh. Untuk yang miskol-miskol ada Anibar, kemudian ada Jokowew ya. Kemudian juga oh, baiklah kita akan bacakan ya komenan dari Anda semuanya. Yang lagi nguping pembina keluarga. Terutama di sini ada juga yang namanya Kang Cepi Maulana Saputra ya. Enggak tahu Cepi, pokoknya Kang Cepi ya. Baiklah, kita akan membacakan langsung ya. Kita akan mencari dulu nih yang di WA ada enggak nih. Takutnya balebat udah, oh belum. Pak Ben, selamat pagi, ada di rumah kah atau di luar lagi kerja ya? Baik, kita akan langsung membacakan komenan Anda di Femina Keluarga, terutama di Facebook kita ya. Kita akan langsung membacakan dari bawah aja, yang paling lama ya. Baik, terima kasih nih, kita kasih lope dulu. Nah, Nurlendia Mulyadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Femina Keluarga, Fortuna FM Genjering. Kamis manis, Baja Dian, selamat pagi. Apa kabar? Temanya sangat bagus. Semoga ada hikmah di balik semuanya and semoga bermanfaat. Salamnya, amin ya. Salamnya buat buat semua fan Fortuna dimanapun berada. Spesial buat Baja Dian lagunya Ipang sampai tua kau ku nanti. Terima kasih. Oke. Sampai tua kau ku nanti. Asalnya enggak ada ya.
1: Sampai tua nanti adanya NMS. Sampai tua nanti ini mah ya.
0: Menua bersama tuh atau apa enggak ada lagunya ya, diganti aja untuk Nurlendia Mulyadi ya. Cakar Kapas Madya Surabaya hadir metugas, makasih. Kita kasih lope juga. Kemudian juga ada ini siapa nih, Abah Wesa Sampelangan, Ganyar Bali hadir, hashtag pembina dan keluarga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Teh Dian Gawati, selamat bertugas. Salam sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, terima kasih ya. Berikutnya Ibu Ipung Sapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Femina keluarga Fortuna apa mengejaring selamat pagi Neng Hajam bertugas, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin ya. Salam-salamnya buat semua fan Fortuna FM semuanya, semoga sehat selalu, amin ya Allah ya robbal alamin. Hadir dari Plara Streaming, asik ya, di handphone ya. Dumayanti hadir, warga Sabat Langkat Sumut Sumatera Utara ya. Soca Morning to Banjarnegara Jawa Tengah hadir di hashtag Femina keluarga Teh Dian Negawati kejaring terima kasih ya. Pegi-pegi Kusumawati, kapan kah Dede baku kuluban teh atau assalamualaikum, waalaikumsalam pemina keluarga Genjering, selamat pagi Mbak Hajah, moga sehat selalu, tema yang bagus, moga bermanfaat. Oke, terima kasih ya. Berikutnya juga ada Ateng-Ateng nih, pemina dan keluarga Fortuna pem Genjering, assalamualaikum Mbak Hajah Dian, Mbak Hajah cantik, baik hati juga mut pagi, waalaikumsalam ya, sehat selalu, sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya dan urusannya. Dan juga bahagia sukses selalu Kang Ateng Duren Gede. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Lagunya Cinta Kita dari Inka Kristi. Mau yang duet apa yang single?
1: Dari Inka Kristi ya, ini ada.
0: Dah ada. Kemudian juga nih, salam-salamnya buat Bu Ipung Sapuro, Teh Meliadi, Manini, Korban Pitah, Mama Napero, Banglen, Amina, pokoknya buat semua fan Fortuna pada sehat semuanya. Selalu spesial buat Bahaja Dian yang selalu sehat. Semoga selalu sehat, amin. Terima kasih Genjering, kita kasih lope ya. Oke, kita langsung ditujukan kepada yang punya nama Maya Mah Putri. Assalamualaikum, Teh Ispa channel. Untung Genjering, Lope. Ardin Bima. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum teman, waalaikumsalam teman, sahabat, saudara Fortuna. Hadir Rustam Bustami, oke. Kemudian juga nih kita kita berikan juga untuk Fitri Haryati Fitri, Femena Keluarga Gejering Eh, Teh Fitri Imut Cikaret pengen dengerin lagunya Last Child, Diary Depresiku. Aduh,
1: Diary Last Child.

Coba ada nggak di hari? Oh ada ini. Oke. Terima kasih. Saya yang spesial buat anakku tercinta, paling spesial buat suami bawel. Oke, terima kasih ya. Berikutnya juga ada Wati Sinaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Genjering, eh. Semoga sehat selalu. Nyimak aja Mbak, pengen dengerin lagunya Muhasabah Cinta buat semuanya. Dengerin selamat pagi menjelang siang. Genjering, eh, ditunggu lagunya. Oke. Kita lanjutkan Laila Binangkit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina keluarga Genjering, eh. Santuy pagi, bahagia Kamis manis, penuh berkah, seberkah usia kesehatan kita, amin. Dengan tema yang bagus, hidup penuh luka-likunya, hidup penuh luka-liku, yang mana kita harus menjalaninya, bercermin pada lebah, sepahit apapun itu tetap berakhir dengan kemanisan. Boleh lagunya Aku Bintang Korembulan. Hatur nuhun Genjering, eh. Senyuman lope-lope, semangat semangat semangat gitu ya. Oke, terima kasih. Berikutnya juga Diki nih. Pembina keluarga Fortuna FM Genjering, eh, lope lope lope lope, like like. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Teh Dian, selamat bertugas kembali dan tetap semangat. Hidup itu pilihan. Pertahankan apa yang membuat membuatmu bahagia. Lepaskan apa yang membuatmu terluka. Jangan pernah merasa paling dibutuhkan, karena sifat manusia itu mudah berubah. Hari ini kau dianggap berharga, bisa jadi esok hari kau tak berguna baginya. Apapun hasilnya, jalani saja untuk semua proses yang telah kamu lalui. Dan hargai dirimu sendiri. Kita hanya perlu merendahkan hati, tak perlu merendahkan diri sendiri, karena kita diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing mendapatkan dua hal, kepercayaan atau pengalaman. Pengen lagunya dong, Kotak Beraksi. Salam-salamnya buat penggemar Fortuna aja. Ajawe katanya dimanapun berada. Untuk Teh Dian, semoga sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Fortuna FM Genjering, Beraksi, like like like, lope lope lope ya. Kita kasih lope juga di sini. Beraksi Kotak. Beraksi Kotak ada ya. Alhamdulillah, nanti kita putar selepas iklan. Berikutnya juga nih, ada dari Jainal Safari. Hidup berkeluarga, rumah hati dan harapan. Apa itu berkeluarga? Bukan sekadar tinggal satu atap, bukan sekadar nama di kartu keluarga. Berkeluarga itu sama dengan saling memahami. Terasa berat, tempat di mana dicintai apa adanya. Underscore bukan karena apa yang kita miliki. Makna hidup berkeluarga, ibu rumah tangga.

saling melengkapi kekurangan yang satu ditutupi oleh yang lain, kelebihan yang satu menjadi kebanggaan bersama, tapi saling bersaing, tapi saling menyempurnakan, saling mengerti, tidak perlu banyak kata untuk paham, tidak perlu dijelaskan berulang kali untuk mengerti, karena keluarga sama dengan kita yang paling tahu isi hati satu sama lainnya. Saling memaafkan, tidak ada keluarga yang tidak pernah berselisih. Yang membedakan keluarga tetap saling memaafkan karena cinta lebih besar dari ego dan kasih sayang lebih kuat dari salah paham. Saling mendoakan saling jauh. Saling mendoakan saat jauh, doa yang menjadi jembatan. Saat dekat, doa yang menjadi pelindung. Doa orang tua untuk anak, doa suami untuk istri, doa anak untuk orang tua. Itu kekuatan yang tak terlihat tapi paling dirasakan. Rumus keluarga. Pertama, komunikasi. Saling berbicara, bukan saling diam. Saling menghargai atau mendapat satu sama lain berharga. Sabar dan memaafkan. Tidak menyimpan dendam lama. Bersyukur bersama, nikmati sekecil apapun, dirayakan bersama. Beribadah bersama, karena rumah yang diliputi ridho Allah sama dengan rumah yang paling bahagia. Ketika sulit datang, keluarga itu bukan saat semuanya baik-baik saja. Kita bersama, tapi saat semuanya terasa berat, kita tetap berdiri didampingi di sampingnya. Satu sama lain menjadi tiang penyangga, bukan beban tambahan. Bersama melewati badai hingga pelangi muncul di langit hati. Hidup keluarga itu seperti membangun rumah dan hati, bukan rumah yang megah di mata orang lain, tapi rumah yang hangat di hati penghuninya, yang sederhana namun penuh kasih, yang kecil namun penuh berkah. Semoga keluarga kita semuanya selalu dilimpahi kasih sayang, kesehatan dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Good job ya buat yang namanya siapa, Jayanal Safari. Wow, thank you ya, sangat bagus, sangat luar biasa. Good job dari Badian ya. Kemudian juga kita lihat dari yang ini nih, takutnya ada yang baru lagi. Sekalian aja langsung iklan ya. Socha Morning to Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Hashtag pembina keluarga Teh Dian Gawati. Diki udah ya ini mah. Udahlah, kita kan iklan dulu ya. Ring rang, iklan belum keluar teh ya.

Rádio Vodun FFM.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua. Hai,
3: eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini Mie Sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mie Sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping kres-kres, gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Jadi gitu ceritanya.
14: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
14: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
14: Kenyal mie-nya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
14: Oi.
13: Jadi gimana?
14: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
15: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
16: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
15: Iya, Dik.
16: Bang, beli sabun krim ekonomi.
17: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
18: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
16: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
15: Bu, dapat hadiah umroh.
16: Alhamdulillah.
15: Doa ibu terjadi. jawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
16: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
17: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
18: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
2: Wingscare.
1: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
19: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
19: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
19: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
18: 90,7 FM.

0: 90.7 Fortun FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
2: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Coba.

0: rasain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah, doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
11: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyalbinya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: 90,7 FM.

Akbar, terima kasih ya. Untuk kamu, tidak akan disebutkan namanya. Kita kembali ya. Nah, ini kita akan baca dari bawah ya. Pembina keluarga Genjrik, dari Rahmat Irawan. Yang kok cenarik botram kadi Rahmat. Jangan omong aja atuh sok datang ke sini ya. Nih. Pagi Mbak Dian, pembina keluarga Fortuna FM Genjrik. Dari Ibu Aam di Pulau Air. Salam-salamnya buat Teh Ipung Sapuro di Bojonggaling. Di Bojonggaling buat fan Fortuna aja, spesialnya buat Badian. Makasih udah dibacain lagunya Topeng Cinta aja. Makasih Fortuna Genjrik. Kita putar lagi ya. Bu Ipung, Topeng Cinta. Kemudian, maaf Badian, kan Topeng Cintanya udah sama Teh Ipung, ganti aja lagunya dari Berumi Cinta Terlarang. Udah ini lagi gak apa-apa, diputer lagi aja. Kemudian berikutnya Teh Ani Cijangkar. Udah tadi lagunya ya Teh Ani. Femina keluarga Fortuna FM Genjrik. Selamat pagi Mbah Jadian, Teh Ani hadir nyimak terus sambil nyuci. Mau lagunya Ayah udah barusannya dari Ariel. Kirim salamnya buat semua fan Fortuna yang lagi nyimak. Sibuk aja, terima kasih cantik Genjrik. Terima kasih lagunya Bu Haja. Tuh berarti nguping sok bunga lah memang didengerin meminta lagu aya di radio lain kan sok gitu no lain banyak. Oh ini tuh mama apa sih kita namain ya? Mama Badian Mangkurgim Bu Aam. Kita tambahkan ke daftar kontak ya. Oh sudah ada tuh. Aam. Ibu Aam ya, disimpan tuh muncul namanya. Jadi kita nggak ini siapa dari siapa kalau soal di nama Anma ya. Terus tadi ini lagi dengerin cara mana sih tadi teh? Siapanya tadi teh? Ada tadi teh. Mama Ardi. Tak ini kita robah ya namanya. Mama Ardi, cuman kumahanya ayo anu batur mata apal Edita. Katanya bukan Mama Ardi ya. Mama Ardi. Mama Ardi Bojongkalong ya. Oke deh tuh, ada ya jadi Mama Ardi Adri kunaon jadi kitunya. Udah diganti deui atuh. Edit lagi dong Mama Ardi. Mama Ardi. Oke lah, jadi panjang namanya. Baik, selamat pagi Bahajadian, aku hadir. Terima kasih Mama Ardi ya. Genjreng lah, nanti ditunggu lagi naiknya ya. Oke, terima kasih untuk Anda semuanya. Kita akan menuju lagi ke FB kita ya. Hari ini iklan sudah, jadi kita tenang. Kalau sudah mari atau nuhun Mbak lagu nuhun punten tadi teh bade yang nyebat ka bujang aya tamunya. Bisana hiji-hiji nu nyungkeun lagu teh sok di ieu. Balebat ka mana ya balebat? Teu komen. Enggak ada komen balebat. Kemudian juga yang dari FB aja dulu ya. Kita 37 orang, 38 orang ya. Coba kita lihat.

Baik, terima kasih. Jena Sapari hidup berkeluarga, rumah, hati, dan harapan. Apa itu berkeluarga? Oh, ini yang tadi udah dibacain ya sama Mbak Dian. Oke lah, terima kasih ya. Kita kasih Lope-Lope. Untuk yang punya nama ini Jena Sapari, good job ya. Berikutnya juga dari Jena Sapari, masih setia Badian mendengarkan. Oke, terima kasih Genjering. Ya nggak minta lagu. Kang Ujeng J, selamat pagi femina keluarga Genjering. Bagi Badian hidup adalah pilihan seperti lebah yang terus bergerak dalam, selain memberi manfaat bagi semua orang, bekerja sama untuk membangun persatuan. Tetapi jangan coba-coba mengusik lebah bila tak mau tersengat. Begitupun dengan kehidupan kita sebagai manusia ya. Lagunya Raja, aku ada karena kau ada. Aku ada karena kau ada ya. Aku ada karena kau ada. Raja ada ya, tenang. Bisa kita putar, tapi masih banyak yang minta ya. Kita kasih dulu back soundnya biar agak banyak ya. Ini kasih 3 aja. Terima kasih lagunya Raja. Aku dan ada salam spesial buat semua pendengar setia aja. Terima kasih Genjering. Genjering Lope, Lope, Lope, Lope. Amir Udin ngasih cangkir kopi, mau ih. Mau kopi beneran ini mah. Yusuf Abi, assalamualaikum. Waalaikumsalam femina keluarga Genjering. Selamat pagi Teh Haja Dian, moga sehat selalu. Salam buat semuanya fan Fortuna FM Genjering. Terima kasih, sama-sama ya. Super lover femina dan keluarga Fortuna FM Genjering. Hadir ngabsen kawasan Parkun ngagenjering sambil aktivitas bareng si Taen. Buat Mbak Dian Negawati siaran aja Genjering. Like, like, like, lope, lope, lope. Helmi Yahya, aduh pembawa acara dong. Femina keluarga Fortuna FM Genjering. Lope, lope, lope, lope. Assalamualaikum Mbak Dian, waalaikumsalam. Maaf ya 3 kali. Mau lagunya Meraih Rembulan. Meraih Rembulan. Meraih Rembulan nih Kak Ardila ya. Bentar kita putar. Dipopulerkan oleh Nika Ardila dan diciptakan oleh Jimmy Van Houten, menjadikan tentang perenungan diri, kepasrahan dan pergulatan batin seseorang dalam menghadapi ujian hidup yang berat dari Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dikit tadi sudah. Ini yang terbaru ya. Emi Yahya Soca Diki sudah, ateng-ateng sudah. Oke lah kalau begitu kita akan dengarkan dulu sebuah tembang tadi ya. Mana tadi? Inilah, ini dulu ya. Mimpi yang hilang. Mami Minok masih nguping, Bu Ipung semuanya, Marin, Olivia Senja, semuanya yang lagi nguping, Bang Len, Pak Ben, Joko Weo. Kemudian juga untuk hamba Allah Genjering, lagi di perjalanan menuju pulang, baru sampai Gekbrong ada Fortuna katanya. Ibu dan Bapak Marwan juga terima kasih ya.

baiklah kita dan Teplop ya. Alhamdulillah, terima kasih Rapa Suler. Gimana, salam buat Rahman Sep ya. Amih Ani Edi, Amih Ani untuk Rapa Suler, Amih Ani Edi Sadiki Edi, Amiruddin, Badan Asep Gaper, Helmiyahya, Alfian Apian, Al-Kausal Al-Fatir, Kumaha Dimyawe, oh Kumaha Dinyawe, Dede Suryana, Sopi Lover, Yusuf Abi, Wok Pedot, Oma Ayub Azara, Reni Rentina Socha, Alang Cileung Tea, Maar Barja Bajra RM, Sadin, Sari Lepia, Diki, Wati Sinaga, Bianyan, Bawisa Sampelangan, Dadae Sunandar, Lele Binangkit, Dumayanti, Kombali, Ipung Sapuro, Hadi Suhandi, Nurlendia Mulyadi, Abdul Aziz Abdul, Ujing Jay, Mama Putri, Peggy Gusmawati, Cakhar, Fitri Hati Fitri, Anija Rahma, dan Aminah. Yang kasih teplop, Kumadi Nyawe, Wong Pedot, Socha, Maar, Sari Lepia, Lala Binangkit, Ibung Sapuroh, Nurledia Muyadi, dan Ujeng J, serta Fitri Hariati Fitri ya. Sedangkan yang di FB, ada Balebat, kemudian ada Ibu dan Bapak Marwan, ada Bang Len ya, kemudian ada hamba Allah yang dari Puri Pesona Ciberem ya. Kemudian juga ada Kang Erwin, Kang Sriwijaya, kemudian juga ada Mama Ardi nih. Ada Mama Ardi. Terus ada Yati Bali. Terima kasih Yati Cijangkar di Bali. Kemudian ini Teh Ani ya dari Cijangkar, terima kasih. Ibu Aam ya, terima kasih untuk semuanya. Rahmat Irawan juga Dadai. Terima kasih semuanya sudah bergabung di 90,7 Radio Fortuna FM.

Jreng. Yang ini juga Kang Adut, Deden Bantas, Kang Budi, Deden Bantas, Joko Tauo, Anibaros ya, atau Anibar. Terima kasih buat semuanya, saya pamit. Tapi belum waktunya ketemu si lama. Kita berikan sebuah tembang nih untuk Anda yang lagi nguping atau pengen cinta dulu untuk Ibu Aam ya, kalau Mama Ardi apa Ibu Aam?

kucing. Kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu.

Baik, terima kasih. Lagu berikutnya sekalian ditutup sama Wadia, nanti jangan lupa ya. Ini lagunya untuk siapa, nama Helmi Yahya ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang kurang berkenan atau postingan tidak, komen tidak terbaca, tapi semua sudah terlihat tadi, tidak ada yang tertinggal ya. Nanti jam 11 ada Mbak Isma Dahlan di Domisol, dan kembali dengan suara Badia nanti jam 1 siang di Gentra Parahyangan Fortuna FM. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjering.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Ya, dari Jalan Wage 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Patron FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna. Siang hari ini kita jumpa kembali di Domisol. Siang hari ini di hari Kamis 3 September 2026, Ispa Dalan kembali hadir menemani sampai pukul 1 siang aja kebersamaan kita. Yang hobi bernyanyi berkaraoke, silakan bisa pergunakan line teleponnya di 081514907907. Sekali lagi di 081514907907. Awali dulu kebersamaan kita ya. Ada teh hijau.

0: Jauh dari versi Tulus remixnya, dan langsung saja ya kita sapa pelafon pertama kita. Semangat untuk Teh Citra, Kang Andut ini sudah ada siapa? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domisol Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng Teh Asti.
1: Iya Teh, selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Hari ini apa nih? Teh Citra.
1: Menyulam kain yang rapuh.
0: Menyulam kain yang rapuh. Iya. Yulia Citra ya.
1: Iya.
0: Wapu-wapu yang 7 menit, yang 5 menit coba. Siap kita jinggalkan.
1: Siap TI.
0: Tete Asti.

0: Punya kain rapuh sama-sama.
1: Iya,
0: Teh
1: makasih Teh
0: Asti.
1: Is. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Teh Asti, ya Teh Citra. Aku mau angkat Teh Citra, kenapa durasinya seep? Jadi inget sama Teh Mel yang suka kehabisan durasi ya. Mudah-mudahan lagi streaming kesempatan siang hari ini. Langsung saja ada 400. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Domiso.
2: Fortuna FM Genjreng.
0: Digenjreng dengan
2: Atau Cigawir.
0: Oh, atuh di kawasan Cigawir kumaha teu rias tehnya? Damang.
2: Alhamdulillah.
0: Orang Cigawir. Alhamdulillah atuh. Atuh
2: hitam.
0: Hitam? Hitam. Orangnya hitam, yang itu bukan?
2: Ya, itu.
0: Oke, yang itu. Gimana rias-rias untuk bulan ini? Planningnya sudah penuh?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
2: Itu cuma tidak banyak gitu ya.
0: Iya, rezekinya yang penting tah itu. Apa nama? Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit geningannya.
2: Begitu sedikit-sedikit lama-lama menjadi rumah mewah.
0: Hey, bener banget. Mana tah hitam tah iya hitam karaoke nya Rita Sugiarto. Siap kita jinglekan.

0: Mantap, hitam-hitam kereta api biar hitam banyak yang cari. Eh, mantap. Sama-sama, Ate. Waalaikumsalam. Ate di Cigawir. Ya, tetap ya. Tecit, langsung tecit. Mangga, kalebet.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganjreng Digenjreng Teci. Selalu dari kemarin. Dari subuh.
1: Dari pagi ah, pagi, dari kemarin.
0: Ya. Oh, dari kemarin. Ngomong-ngomong apa nih judulnya?
1: Cinta berduri.
0: Cinta berduri. Cintanya berduri.
1: Buat ya Asti, buat Ate yang barusan ya.
0: Iya, Ate Cigawir.
1: Ate Cigawir.
0: Marin kemana nih Marin? Teh Mel ya.
1: Selamat siang Teh Mel, Marin, Teh Olive.
0: Ya. Teh Olive juga siap.
1: Manini.
0: Manini, Mami Papi,
1: Mangga. Mami Papi, Ibu Ibu juga ya, Kang Gerin Bantas juga.
0: Selamat siang.

0: Terima kasih. Sama-sama. Iya. Amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Adut, nanti ya kita promo-promo dulu ya. Nanti setelah promo Ispa balik lagi. Bebek-bebek.
2: 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
4: dari Wings Food.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Ariel.
9: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal, ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
9: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak Sammy Glass.
13: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh, langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping kres-kres, gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
13: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
13: we love it so much.
15: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
16: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
15: Iya, Dik.
16: Bang, beli sabun krim ekonomi.
17: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi di...
18: Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda.

0: khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
0: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalbinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: 90,7.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Genjreng euy.
0: Digenjreng Kang Ajun. Akhirnya Kong Basar semangat, Kong.
1: Semangat, Kong. Masih banyak waktu.
0: Betul kali, Kong. Sok, Kong. Ngarengkon sehat, ya. Alhamdulillah. Kang Adut sehat-sehat.
1: Sehat walaupun ngerit braya.
0: Cerah di sini mah. Banget cerah ya. Ngerit brayanya di Bali dinya mah ya.
1: Ngerit bray paling bagian barat di sini.
0: Bagian barat ke panas. Di dia mau meni panas alhamdulillah.
1: Ai panas mah panas di sini.
0: Ada lagunya apa atuh ini teh?
1: Memori cinta ada.
0: Aduh, memori itu mama Laudinya. Memori cinta dari
1: mudah-mudahan ada di memori cintanya.
0: Memori cinta. Tidak ada.
1: Kalau soal cinta pun. Kalau soal cintanya pasti ada.
0: Kalau memori cinta belum ada kayaknya.
1: Tatega ada, Tatega Wahaji.
0: Memori Tatega mah ada.
1: Dari Roma ya.
0: Coba memorinya pakai Y. Enggak ada. Tak tega ya.
1: Yang dari rumah ada.
0: Tega. Ada dari Bang. Oh, Bang Muhtar ayana.
1: Bang Muhtar. Anu eta mah Kang Muhtar ka payun.
0: Nya tenan naon nya? Kang Muhtar ka payun.
1: Kang Haji Muhtar.
0: Siap di jinggelkan.

0: mah orangnya nggak tegaan gitu ya. Nggak tegaan, tekaop gitu tehnya. Lu kuap-kaop. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, aduh, Kong Basar Kapilan deui ku Ayah Susanti. Wow. Kong.
2: Bagus soal Fortuna FM digenjreng geus sih.
0: Digenjreng.
2: Wah, Kong Basar.
0: Kumaha ieu teh Ayah Susanti? Damang.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hari ini apa tuh Ayah judulnya?
2: Hoyong eta nyobian eta daun salam.
0: Daun salam. Oh, salam make sereh teh.
2: Henteu teh aya.
0: Oh, daun salam bener itu daun salam.
2: Daun serehna di Korea di Kukang Basar.
0: Bener eta ya, aya lagu daun salam.
2: Nah. Ada Caca Andika itu.
0: Oh, daun ayana daun tuh ah ya daun salam geningan bawa can dipetikan ieu mah
2: dituan
0: da seueur hileudna geningan oh, anu koneng-koneng ramucuk kucucuk
2: terus aya
0: teh aya daun salam mah ngumun iya. Saropuning daun-daun teh ayana daun kering, daun hiris, daun puspa tuh deng daun pulus tah aya.
2: Eta lah angka 1 eta angka 1.
0: Tah geningan angka hijinya. Angka 1. Atuh tambihan we ame jadi 2.
2: Aduh
0: angka 1 teh.
2: Teuing 2 teh.
0: Oh, piraku 2 teh seueurnya. Cacah Handika.
2: Cacah. Caca, ya,
0: Caca. Caca, Marica, hey hey. Siap kita jinglekan.
2: Yeah.

0: Goreng.
1: Digoreng. Goreng. Ayah Susanti sama-sama.
0: Ya selalu semuanya ya.
1: Amin. Sama-sama. Doa yang sama.
0: Demi Sol Fortuna FM.
1: Digoreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kan kita azan tuh di 11.52 ya. Kang Basar, pas 9, 50, 1, 2. Bisi. Kaburu kakat. Lamudina action. Cut. Katanya. Asat aku mahanya. Kong. Nanti weh udah beres azan kitanya terus nyalse terus balik lagi ya di domiso. Sekarang orang siap-siap heula weh ya. Siap-siap wudu mangga gerak kacai kacai kacai bebersih kita tehnya.

0: 90.7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bumi.
1: Sesaat lagi 90.7 Fortuna FM menyampaikan ajang dukur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: 90,7 Fortune FM, radio panggung jering dari Sukabumi. Langsung aja, Kong. Alhamdulillah nyelesainya, Kong.
1: Belum ke zaman aja belum. Jujur.
0: Nungguan baper.
1: Sarajongjon.
0: Ya, mohon tesawiyon.
1: Jadi kan kalau belum sholat mah karaoke dulu tidak mungkin. Lagi karaoke ingat sama sholat, tapi kalau tidak karaoke lagi sholat juga masih ingat jangan karaoke ya. Bukan tak mampu deh.
0: Bukan tak mampu.
1: Dari Adela.
0: Tak mampu. Adela versi perempuan.
1: Iya, enggak apa-apa perempuan ya. Mau cowok boleh kalau ada mah gitu. Tapi biasanya mah suka cewek kan perempuan ada.
0: Iya, adanya perempuan adanya bukan tak mampu.
1: Enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa boleh tak mampu coba ya. Siap kita jinglekan.
1: Iya.
0: Mana jinglenya? Ini dia.
1: Waya nanti. Fortuna. Radio Bang Gendeng nanti suka bumi.

0: Terima kasih Teh Isa,
1: sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Kong Basar. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng. Gimana nih Kang Solehudin? Alhamdulillah. Hari ini apa judulnya?
2: Badai Roma. Perjuangan dan doa.
1: Perjuangan dan doa. Perjuangan dan doa Roma Irama. Siap. Kita jinglekan. Mana jinglenya? Berangkat.

0: Terima kasih Teh ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Kang Solehudin ada siapa lagi? Boleh Mbak Nini, yang lainnya tadi yang mau bernyanyi, terlebih yang enggak belum kebagian hari ini di hari Kamis ya, 3 September 2026. Mangga dipersilakan, Mama Injes ya, terus juga biasanya itu ACT. Siapa lagi? Boleh Mangga, mari merapat ya di 081514907907. Mama Davi juga, Mama Adit, Mama Indah, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Genjreng.
1: Di Genjreng akhirnya Mama Davi ya.

0: Сюда у меня лоу, вон комара, начал.
1: Мама?
0: Да?
1: Apa judulnya?
0: Hoyong air bunga nyobian.
1: Air bunga ini.
0: Badan mandi kembang air bunga.
1: Bunga naon ta?
0: Bunga apa?
1: Nah, tate. Bunga naon
0: cenah teh? Ari bunga bangma jadi semangat atau teis?
1: Moal baseuhnya bunga bangma nya.
0: Mau gagal.
1: Langsung bunga bangma ke salon.
0: Nah,
1: siap atuh nu bade mandi air bunga mah dijinggelkan.

0: rupanya. Dikira mama sinyal sepertinya ya. Halo. Oke lah coba. Halo.
1: Halo.
0: Ma?
1: Ya.
0: Oh, masih.
1: Udah turun.
0: Ini Mama Adit ya. Ya.
1: Mama Indah.
0: Mama ya. Adit belakang Mama Indah tuh. Ya. Pantesan Mama Dapi kemana? Ya wis, apa nih Mama Indah judulnya?
1: Mama Mandi Madu.
0: Oh, Mama Adit semangat ya, Mandi Madu.
1: Ya, ya. Mama Adit semangat.
0: Mandi Madu. Madunya madu. Apa nih?
1: Madu rasa.
0: Hei, iklan dong. Madu hutan. Siap kita jingle.

Train.

0: Makasih Teh Irfa.
1: Sama-sama.
0: Iya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ucapan. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
6: Woy.
7: Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
9: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
8: Iya, Dik.
9: Bang, beli sabun krim ekonomi.
10: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
11: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
9: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
9: Terima kasih sabun krim ekonomi.
10: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
11: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wings Care. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses, isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
9: Everybody in the house, clap your hands up.
10: 97.7 Kompas FM.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM. Terima kasih buat Pak Ben sudah singgah mampir ke Radio Fortuna. Ngantar mungkin warga di sekitar yang terjadi kecelakaan ya. Anak SDMI ya, tadi jatuh terus langsung dibawa ke IGD. Ya udah. Oh iya, rontok semua giginya. Hati-hati, terima kasih Pak Ben. Selamat sampai tujuan, mudah-mudahan yang saat ini tengah dirawat diberikan kesembuhan ya, amin. Hatur nuhun sekali lagi buat Pak Ben yang lagi on the way kembali ke rumah sakit kayaknya ya. Aha. Dan yang pastinya buat ibu-ibu tuh jadinya. Tadi mama siapa teh? Mama Adi tadi sudah. Silakan yang belum kebagian untuk bernyanyi. Ponura, Mangga, Wilujeng diantosnya. Sawai nu ayah waktos nak. Siang hari ini Mama Adit, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Genjreng, Mama Adit. Siang hari ini apa judul? Benang-benang? Benang-benang cinta. Benang. Alhamdulillah Evita Mala ya. Mama Adit juga sehat ya. Siap kita jinglekan itu benang.

0: Kita teh sama-sama Mak Adit, hatur nuhun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama Adit, Mangga dipersilakan yang belum kebagian. Oh, kita sudah 41 menit, masih ada kurang lebih 2 orang lagi, cukup ya. Oke, ada siapa lagi yang mau bernyanyi? Silakan. Abah Anom, mungkin Api Udin yang kemarin enggak kebagian akhirnya. Kolebares.
2: Halo, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Domi so fortuna FM.
0: Jering-jering. Teh Olive,
2: ya. Iya.
0: Gimana siang hari ini, panas kebagian?
2: Kebagian.
0: Halo, Do-nya. Kan tadi ada yang rebrai-rebrai gini kan Teh Olive. Rebrai-rebrai gitu. Hari ini apa judulnya?
2: Sebuah janji.
0: Sebuah janji.
2: Janjinya sebuah. Buat Nelly, buat Marin, buat Bella, kan bumi ibu-ibu, teh nulis yang tanpa makan basah. Buat yang baru sampai siapa sih?
0: Yang mama yang tadi Mama Adit.
2: Oh iya, Mama,
0: Mama Adit, Teh Asti udah tadi perdana.
2: Asti udah ya. Teh kita ban kapaji udah.
0: Iya, Marin lagi ada tamu.
2: Iya, jeng.
0: Oke, siap kita jinglekan.
2: Berangkat.

Kang Surya. Teh Aren. Marisa.

0: Sama-sama,
1: Teh Olive,
0: hatur nuhun. Yang lagi menanti.
1: Aduh, mudah-mudahan ya, Jo, gitu tahnya.
0: Iya, makasih ya, Teh Isa, ucapannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rupanya kebersamaan kita untuk siang hari ini di Domisol kita cukupkan sampai di sini karena sudah 53 menit juga berlalu. Kang Rahmat Kurnia, Fitri Imut, Tumyam Virgo, Dede Suryana, Rans Bajiran, Ami Ani, Zainal Safari juga ya, Mama Putri, Tolivia, Aba Wesel, Ibu Ipung di Genjreng, Rahman Diski juga di Genjreng, semuanya. Mohon maaf ya, terus juga tadi itu ada siapa nih pas acara Warawiri? Kaporotannya ke tidak terbuka itu yang namanya WhatsApp-nya ada Ibu Aam ya, Ibu Aam terima kasih, mudah-mudahan masih stay di sini Bu Aam. Mama Ica, waalaikumsalam, kumaha sehat yuk Mama Ica juga ya, selamat siang aja. Ya. Mama Ica yang kemarin kesini. Kang Rahmat Irawan juga digenjrengkan aja ya. Baik, kebersamaan kita tuntas sudah, Saudara Fortuna, untuk Domisol. Mohon maaf yang gak kebagian, tapi tenang saja, besok hari masih ada waktu dan kesempatan tentunya untuk bisa bernyanyi kembali di Domisol. Setelah ini jangan kemana-mana di Gentra Parahyangan dengan lagu-lagu Sundanya ya, hadir bersama Mbak Dinegawati. Dan akhirnya saya Ispa Dahlan undur pamit. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, canda guyon yang kurang berkenan di hati Anda. Tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

bekerja sebagai buruh adalah suatu kebanggaan. Suatu hari, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di awal masa hijrah merasa sangat lapar. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mencari kerja di Madinah, tetapi beliau tidak berhasil memperoleh pekerjaan. Kemudian beliau pergi ke sebuah desa yang letaknya kurang lebih 12 km di luar kota Madinah. Dan di sana beliau melihat seorang wanita sedang mengaduk tanah dan menanti seorang buruh yang dapat membantunya. Imam Ali alaihissalam pun mendatanginya untuk melamar pekerjaan di situ. Setelah pembicaraan, ditetapkanlah bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam diberi tugas menimba air dari sumur, dan sebagai imbalan dari setiap ember air yang diambil adalah satu biji buah korma. Dari pekerjaan itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memperoleh 16 biji buah korma. Kemudian setelah itu beliau pulang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah sambil menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua manusia suci itu menikmati kurma hasil tetesan keringat menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia itu.

0: Jalan Mangisijen nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancami terekam daun sadayana nunjung pinggan ya acara gentra mangganya orang kawitan heula. Mang Udinten ieu teh dian gaul teh nyarengan kaping 3 September 2020. Genep. Halo. Halo. Sekedap. Halo. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Gentra, gentra parahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Terus jalan-jalan.
1: Di gor nembe dugi.
0: Oh, nembe dugi ka gor. Cai gor nanti.
1: Mohon ayeuna sekolah di pasal. Oh. Kalipan sonten. Anjing ngalih ya terakhir dia.
0: Oh, jantan main na ayeuna main deui.
1: Anu di Tambun. Ayeuna main di dia mohon. Kan anjing ngalih gorna ka ditu ka nu putri ka gor Tambun.
0: Oh, jantan. Oh,
1: pan di ditu. Bola kok. Aya 2 lapang di ditu mah.
0: Leres. Jantan tiasa putra-putrinya.
1: Tiasa putra-putri, putra-putri gitu. Mohon putra-putri salapang, putra salapang, pamir di dia mah salapang hungkul.
0: Jantan tiasa ketika dia. Sekarang
1: penontonnya salit.
0: Nya teu rame
1: masa alit. Penontonnya di dia mah nih.
0: Ah, naon. Pan ari.
1: Seru.
0: Karas ke teh dian ke pungkurnya. Pamisir penontonnya aya semangat, teteh-teteh termotivasinya. Nyalah saya selalu atuh.
1: Gitu, jantan. Amin. Ya, ya, aku pinggan air radio apa aku pinggan, eh, tapi ya, oke.
0: Mohon, sami kenehnya, tapi caket gue kumaha niat pada inter radio mual gitu.
1: Ah, gitu.
0: Nah, genjreng mau apa Ben? Biar tadi dia.
1: Oh gitu. Mohon. Acara ayah sarang saha, sarang saha.
0: Ah, duka sarang saha, ada nganggung mobil.
1: Oh, ngalangkung pengintan, mampir lah pengintan ya.
0: Mohon, badai kabunut, cina gitu. Ayah, oh, no, mohon nyimpang lah kak dia pada nyanyi mua cerita-cerita wisan. Mua nyata gerak giru cana.
1: Rusuh pengintinnya, rusuhnya.
0: Jantan tertenang berupa menyanyi pan bila ayah tau orang tua apa. Iya cana no, barangkali seberat tahun 10 tahun gitu. Gubis, dikojot, rokna.
1: Sibuk kok biar mah kemarin gini kan sekedap teramin yang juga pertunake.
0: Sesibuk
1: itu ternyantai gitu, oh, ternyantai.
0: Jadi gerak-gerak lebih oke. Padahal mah nyanyi helai kan pan setengah hiji tadi ka dieu ka jam hiji sok nyanyi. Moal cenah sibuk, cenah sibuk naon apa nu gering koma keneh teh tadi beunut mah teu kudu ditungguan kewe ningali mah. Mending nyanyi heula ahli mending.
1: Nyanyi heula aja hiburan heula aja.
0: Hiburan heula tiasa nyanyi mah.
1: Nyalira, itu nyalira.
0: Ngadintan kita ayat muat cina mau ayat pamegete sahur kupingan sahur bejajen.
1: Oke itu. Ngadintan ku istri kemarin ya.
0: Nyalira, we teh dia nungkul.
1: Acan tu nampi deh gitu.
0: Nya, margi teh uhelai nanti lupa nung keluar ahda upik sarang tiara. Jantan eta heulak yang beres eta mungkin gitu. Mungkin.
1: Mungkin kah?
0: Stinkinya eta mah. Aduh.
1: Aduh ampun.
0: Jantan teh ngita jalan-jalan. Naon?
1: Jalan-jalan teh jalan-jalan lah biasa we sedang eta.
0: Ngopi.
1: Ngopi nongkrong we gitu dah kesal dah. Coba.
0: Nya atuh kesel. Panas papang nama.
1: Ngajak nongkrong mah hayu lah gaskeun.
0: Gaskeun atuh. Kawina hayang naon kawina?
1: Kawina mah eta we naon teh paseur naon nya paseur asmara aja gitu.
0: Tapi orang belahan paseur asmara.
1: Paseur asmara.
0: Pasir atuh nepi paseur.
1: Pasir. Sami dap eta ari upami dina lalis mah pasir kedahna pasir.
0: Pasirnya coba.
1: Sami mohon pasir asmara nya di dina nama.
0: Pasir asmara yang ning Maida.
1: Mohon eta we lah.
0: Mangga.
1: Mohon utamina ka ka teteh nu jeung mancan damelnya teh semangat.
0: Semangat wae ieu mah.
1: Semangat juang.
0: Semangat juang 2026.
1: Perjuangan teh abdi ge perjuangan ya, pengabdian.
0: Selamat berjuang mencari jodoh di tahun 2026.
1: Oh.
0: Dibuka.
1: Amin sing lihat jodohnya teh. Sing lihat jodohnya.
0: Bang Len sih.
1: Kurumoy aya.
0: Henteu Bang Len eta mah teh dia nu pantes niat. Bang Len.
1: Oh, kenal, bo. Mohon pokona mah sami yalah.
0: Kumaha Allah?
1: Sugan aya.
0: Kumaha Allah?
1: Kumaha Allah we. Urang mah jalma mah kumaha Allah we. Atur.
0: Nya da teteh.
1: Urang Allah bedegong ya teh.
0: Ulah bedegong nya Allah mah. Ka Allah mah bedegong ngambek atuh Allah ge.
1: Mohon kitu.
0: Mun bedegong mah.
1: Lajeng ka Ibu Marwarnya aturan menjung siang ka Mami Minok. Lajeng ka Ibu Balebat, Balebat Ibu Ipung, ka Mami Papi Manini, ka Telisna.
0: Diantos cenah di Pelara. Diantos di Pelara.
1: Kang Joko. Oh, Bu Ipung jadi pabuar gitu.
0: Mohon. Bakar ikan cenah ngaliwat cenah.
1: Ah. Eta mah ya bahan 6 kilogram atuh ah.
0: Nya pasti atuh ah.
1: Nya abdi di dieu sabaraha teh 6 kilogram.
0: Pasti karaosna rada eungapnya. Mun naik 1 kilo 2 kilo kitu. Teh dian ge.
1: Mohon pan makanna ari biasa ramah kan pemenye di bumi mah nyarira saka penakna sakali kadang 2 kali
0: di rumah 3 kali.
1: 3 kali 4 kali. Minimal 3 kali makan, belum makanan sampingan atau ringannya.
0: Ini ya, tacan kopi gini pelas. Tacan rokok kopi 2 bungkus. Deh. Aduh, langkung.
1: Rokok 2 bungkus.
0: Ya.
1: Langkung, kopi kukat. Gua gedeg dah orang Bandung mah. Eta si bapak, eta ngopiinnya. Edun, jena. Eleh, jena. Mana enak tukang ngopi? Eleh, kok abdi? Kita ada biasa.
0: Waong, naon, waong, sebentar.
1: Oh, waong, mohon, jam siang, waong. Teras ka Kang Joko nya.
0: Mohon.
1: Teras ka Teteh Yati, Mamah Jess, Mamah Neng, teras Teh Ani dan Cijangkar nya. Ieu teh dan tepang ogé salam.
0: Teras eta Yati Bali.
1: Yati Bali atos, Mami Minok.
0: Mohon.
1: Nih Damang, nih Mami Damang, Mami.
0: Siap-siap Damang aja nama pankin beureun.
1: Anya.
0: Bade kapuri biasa.
1: Oh mohon
0: bulan
1: rutinan.
0: Mohon
1: ayeuna teh ngelawan Purwakarta ngelawan tim di Purwakarta.
0: Purwakarta sih enggak rada saya oge Kang.
1: Standar teh.
0: Standarnya.
1: Calon juara mah Bandung. Calon ya. Juara mah Bandung, Bandung Tektona.
0: Pasti Bandung mah. Panagung Agung.
1: Klub legenda.
0: Aya bosna saananya ai Bandung mah.
1: Wabu abai Bandung.

0: na ka nga tagi. Tadi na po, tayo na tong, tong no tingkat nasional, tingkat dunia wae, ato tingkat tarkam ato niya.
1: Tingkat kokab, tingkat daerah kan iya we penyemangat harus ada.
0: Mohon kedah nama kitu.
1: Mohon hawatos anu dipengker teh kaguasa dayana we dan bantas dan den gembol tanya.
0: Mohon Kang Surya.
1: Mohon dikumpulkeun we Kang Surya sok hilap we Kang Surya. Terus Kang Santana tuh hilap. Oh,
0: mohon Kang Basar encan.
1: Mohon Kang Basar. Terus hadenya nu sok naik di dieu teh. Kumaha sadayana teh waktu sih pilih pilih kawatos anu dipengker teh. Mohon. Hatur nuhun teteh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo Kang Kang Bang Len nya. Dah, mangga.
2: Kong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bintara Parahyangan 80,7 Jalan Mangisiji nomor 20 Kota Cikole Sukabumi. Warduna FM genjering euy.
0: Genjering euy. Tah Mama Eha ieu aya naik ye.
2: Tujuh muludan cenah tadi teh.
0: Tos beres mah geuk mah.
2: Beres tadi pas.
0: Nya usum muludan aya nama ibu-ibu mah.
2: Nya 12 tadi bubaran.
0: Mohon. Alhamdulillah nya. Kamari mah aya ka dieu.
2: Aya.
0: Spesial cenah buat Kang Basar.
2: Terus
0: ape? Nya eta Mama Eha ban kamari aya ngupingkeun. Mohon.
2: Piwaran gue ya, tapi sama tu terangin je. Jadi apa tak? Taikan tak? Anu ngagaduhan lima tilu tilu.
0: Nya, itu dia mah apa? Nya.
2: Ada tu. Ia sama hiburan.
0: Hiburan atulah ngajodoh ngajodoh di udara atau barjeng di darat itu oge. Nya, pan ngenyenangkan hati merenti nama. Hati teh kedah. Tenang kedah ikhlas lillahi ta'ala hese nyata sabar ikhlas lillahi ta'ala teh kadang masuk aing ngagurutu nanya
2: ikhlas mah ada nama gitu
0: nya ikhlas mika cinta ka anjeun Mama Eha ka teh Dian ge namun resep lah ari aya nu kitu-kitu teh semangat aina yang kawina naon
2: kawina teh nantinya
0: kita angin nah gitu atuh jauh pan
2: jauh
0: kita kokak ke Kang Basar
2: maka tetep payu namanya jandama berian sehat apa apa senang
0: amin
2: ngomong lainnya aduh semangat aduh aram gaduh gaduh kan grup gitu
0: sehat
2: Bang Len
0: gaduh itu anja nama iya nah apa anu tak kenal tika punggur sang teh Dian mah Dian pan kapungur di PBPBSI nya. Janten anjeuna aya tos kenal teh kapungur oge ngan biasa we teh Dian keur ngorama nya. Da.
2: Jadi kaduhun klub-klub kitu.
0: Nya anjeuna mentor mun ceuk urang mah.
2: Oh, kitu.
0: Nuhun di Napoli eta mah di bidangna.
2: Napoli. Tangkin lah upami aya di dieu aya turnamen kitu supaya dah.
0: Nya.
2: Pon kitu pon.
0: Kapungur ge teh Dian nuju ka dinya. Eta mah saya tak selaras sama ti mana ti pasawahan tak kokak Cianjurnya Polina titirnya teh lapangan saya penontonnya saya ngagimbung resep gitu mah tak eleh tilu dua teh Dianu kengeng seetik tipis
2: hari ku hobi mah hoyong non memperkenalkan daerah gitu misalkan ya. Daerah iya tapi segaduh pemainnya segaduh sok-sok tinu sanes dah
0: iya atau tapi ayah bosna mun ayah bosna mak
2: iya ayah anjana kajian teing itu langkung si lima oke okay, gitu
0: iya pan ari polima jantan hobinya teh aina aya anu jantan bosna jaman teh Dian mah kapungkur jadi ku bosna teh oh dipanggal ke sepatu na bola poli na teras urang di non di wowoi gitu makana segarupa matak kudu menang wae lamun eleh mah dibere hadiah gitu wah matak bebelan kumaha tilu dua itu gaya ditu tah di pasawan sesekan di lembur mah
2: aya kene ta nu sok ieu kajenting tinu tepi eta na tah teh masih kene teh takokak bunga melur tah
0: ka ibu duka teka bugur mah da sarae teh di dinya seumpah di bahanan eta nagenya uih teh tomat sakarung

0: Ya, upa lo, upa kadesna.
1: Iya, pelihara bukan meluar lah.
0: Nya. Engkol nih dia apa naya iya na gening ayah ayah lahan-lahan na. Jantan ngabengkot sama mobil tapi nu kuno karena itu jauh ah nangka pirupi we. Jaba urang menang.
1: Manini itu hadirannya.
0: Mohon. Terus mis sekolahan teman Manini.
1: Manini nak oh Manini.
0: Ya.
1: Aduh. Mohon. Wah. Mohon pun tak pernah. Jatuh cinta wah ya.
0: Jatuh cinta. Manini mau
1: nolak kiranya ah kok mau kang Bazar nolak pisan gitu.
0: Oh, wah cina aja nama jadi yang kostedian jadi tidak ada rasa.
1: Mana lah. Ada mah. Terus pastilah. Muncul nanti pertikaan nanti kemarin tadi nanti pertama dan terakhir teh gitu.
0: Ya jadi ogah bisa mau ayah juga almarhum si ayah gitu
1: kago mami ini nak kesehatan ibu Liliana teh palebat mama bungsunya bojong lopa
0: waong tah nuju nyundulan
1: aturan wa ayah pas pengantin jempling wae wa
0: malah saminggu ngalengit ieu ge.
1: Kamu Kang Surya nya biasa nama api dan sok curhat teh api ini nama teh nama wae api
0: dah. Ah api balaga ya nama. Balaga ya nama.
1: Kang Mama Indah aturan nama Yati Bali nya aturan lagi. Kang tadi Mama Rindu nya.
0: Mohon.
1: Tadi teh nu jaya tamu sama.
0: Mohon cenah nu jaya tamu nguping mah.
1: Teh Olip tah sareng.
0: Ah iya benten teh Olip mah.
1: Sarayana lah. Mama Indah, Kang Mama Sam, Ardi.
0: Nya Mama Ardi teh bojong. Kalau tadi ge aya na pemina ning.
1: Oh, adanya pasti aja.
0: Bahajah nuju ngupingkeun cenah.
1: Atur nuhun. Tah tatangina aya sapalidi tah cuman yeun jelema tara naek, nenek si pasapa.
0: Oh, mun tara naek. Nusuk dikeuntunan ku aren nya.
1: Mun sok ngadang ngukeun ka eta mah kitu. Pokana mah upami nuju nguping nuju berkelar dia tah anjeunna sok langsung nyusul ka dia telepon.
0: Mohon.
1: Teu ngeunteun cenah kitu. Teu tetean komen da atuh sepuh kitu tah.
0: Mohon.
1: Kanggo Mama Eha aturannya wiru jeng siang lah ayo naik kali-kali ramekan dunia hiburan gitu tah
0: nya ramekan dunia hiburan ku orang-orang kene
1: sama ada manininya gitu tah mohon keun atuh mun urigi juga datang lengkap 10
0: tah kitu mohon
1: servis lah bentar aduh mohon nya
0: mohon
1: utamin mah kana manjenda mah pian sehat sapopoasna. Atuhun kana waktosna geus para layangan pasuna FM Binjering. Euy assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Basar, mangga.
2: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Geus para layangan Fortuna FM Binjering.
0: Binjering euy. Kang Surya. Sehat ka kuping santan kene. Bieu mae ka Pak Ben tah. Pak Ben ngajak nyalira ka dia ngajius
2: ngaji celang suantan agenya
0: saha
2: teh dian
0: ngagencelang
2: ngagencreng
0: ngagencreng Pang Ageng sorak nanya saur Bu Marwan masukan macan yang pertama nata can kena jeng teh dian anjarnya teh uih di Bandung sugan teh cana penyar TPRI. Ini ada kapungkur pantai dia ditampit di TPRI kan ulahan ku abah di Jakarta nya nya ah we orang capek tes.
2: Tes.
0: Tah
2: pandai pandai jantan dengan
0: nya jantan penyiar asan penyiar TPRI di TPRI mah pan hari teh nuju launching macak orang wanya terus bade-bade lulus tah. Pan iya macakan berita kumaha heula di langsung iya mah langsung on air lah mun di radio mah. Pan warga di Bandung cece aya. Di mana ieu cenah? Baheula teh. Ana telepon Bumi ini. Cenah. TPRI jadi penyiar. Wah asik good cenah. Ai barang kitu tetes katampi we teh ku Rahmat teh eta naon teh? Dan dulu mah aya di kantor pos ning Express ning di TPRI teh cek abetong waka ato diizinan mu aku kolot cenah are kumbara di Jakarta kumaha kira-kira na kitu tentara marieur
2: iya
0: urang geus leuleuh jadi nate jadi ah ulahan di Jakarta mah anu cenah nah atuh na jeroh teh mah tuan-tuan
2: mah bulan baur gitu
0: nya tapi pan melang cek urang memelang
2: pan istri urang gitu
0: nya pan aya dulur meureun tapi

0: Pan di tema di mes ketat oge. Oh,
1: gitu.
0: Ya, ada salah yang jodoh tak gitu.
1: Aneh, iya.
0: Ya, yang kawin naon atau mangga Kang Joko?
1: Nini luar negeri atunya.
0: Ayahnya. Ya, kata. Nini.
1: Luar negeri.
0: Oh, nini impor merenya.
1: Ah, ini impor. Ayahnya mana nih di dia? Eta ekspor.
0: Eta mah coba. Lamun kena sareng eta bang lain di pencetan.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Di pusul ya.
0: Ah, ente di pasal gitu ada apa kungkul iya nak oh cina iya gitu. Cina menina mereka sep cina gitu sep man ini mah ngobrol
1: oh, gitu.
0: Taraka dia
1: insya Allah masih panjang lah langkon waktu lagi kan cer kayaknya waktu ini yang penting panjang usia weh
0: nyawa ong ayo ong naik
1: Silih pidua weh gitunya.
0: Ya mangga bete langkung eta nah, gitu. Mah. Terus insya Allah janji jeung Allah eta teh ngurus mah kitu. Insya Allah mah janji jeung Allah.
1: Apan kieu cenah insya Allah mah dilaksanakan cenah geuningan. Pasti ada ganjaran. Teu dilaksanakeun moal dosa
0: cenah. Ya tuh. Weh aka tajong ku aong.
2: Halo. Kendra. Iya kan. Fortunamen. Ngerengi.
0: Lain eta.
2: Ngerengi ya, ruko.
0: Lain eta. Ditajong lain.
2: Ya, diajak.
0: Diajak.
2: Aduh. Diajak mau bakat juga dia. Di pelabuhan ke Sukabumi ya paling tuh letter nama tuar teh. Itu.
0: Nah mobil. Mau
2: juga dia.
0: Nah mobil. Saya
2: kawan kawan saya tulangnya oleh sama. Itu. Lu cara wow nggak tuh biasa yang awet, tapi masan ada kemarahan, ada kuasa. Lakunya locos, saya mau buktikan.
0: Nya ada deketnya di Palaraka dia teh. Lain di Banjarmasin, orang Banjarmasin ni suka dia. Hei, dah.
2: Bunden kan dia kau tahu, bunden. Saya sengaja nggak ada pak itu.
0: Ku abdi aja di Tajong, tong.
2: Kemarin nama gua aja.
0: Alhamdulillah. Kemana wae atuh?
2: Nungguan iya nung, kita lagi di Damang.
0: Nungguan di Damang?
2: Nungguan kamar di Tartibu di rumah sakit.
0: Oh, aku nondai, pantas dirawat.
2: Ah, biasa, ayo biasa sandai gitu.
0: Baingan
2: atuh. Nungguan liar ke sandai, kamar itu secara ke dokter, dokter umum gitu.
0: Nungguan di mana?
2: Ayo, lambung.
0: Oh, lambung mana? Kade ah.
2: Adanya,
0: sehingga dianggap ringan mas. Lambung teh padahal mah bahaya.
2: Anaknya mana aja sampel.
0: Nyak gitu.
2: Gitunya gua aja nungguin kau ya.
0: Mangga.
2: Ah kau ini nama iya lah. Irah tepang lah.
0: Irah tepang. Oh iya tuh gerak dia ke Fortuna.
2: Ya kalau turun bojo itu terus ke sana gitu. Ah kau ini nama iya gua aja lah. Nama itu namanya oh iya Tepang gintun nanya kalau kaya Ibu Marwan kali si Bapana sama Rindu Indah Penuhin Her sama Bungsu sama Nura sama Njes Radei Kate Olip Hei di Cibadak Nina di Cibadak Ibu Liana di Selabintana Marita Benyomelur Kang Basar Kang Santana Lebat-lebat ini sebelah Ibu Pung Saporonya menuju di pelabuhan.
0: Mami Minok.
2: Mami Ani di Jerbi, Ilen Bantas.
0: Bang Len.
2: Ben. Radei kasahnya. Mani ini. Mami Pakti.
0: Abah Oon.
2: Pak Oon dah. Di Cengkang Suryanya.
0: Mohon.
2: Nah, saya tanya Allah.
0: Mangga.
2: Dia tinggal kolong di kanan waktu yang mau dipengkar karunya.
0: Mangga.
2: Oh, ah, sebesar kalau rencang sakasurnya Nusa Tia,
0: aduh,
2: dah deh, sebesar kadu apa? Kang Urang Purie, anu kadu, ya cuan dan ngebas,
0: aduh,
2: calon aktif,
0: aduh.
2: Apa dia ayah? Apa dia ending Asian? Ayah namanya?
0: Ayah nawe Asian.
2: Siap. siap nuhun.
0: Iya.
2: Mungkinnya Bu nuhun di atas. Gerda Parahyangan Koordinaten Genjeringin.
0: Genjeringin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gendra Parahyangan Fortuna Genjreng.
0: Genjreng. Man ini sabar. Bahoon sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Nuhun atuh pami sehat. Mangga atuh hayang kawih naon.
2: Kawih nama hayang elekesekeng.
0: Elekesekeng haridang nya. Mangga mangga.
2: Urang repangan heula nya.
0: Mangga.
2: Kang Oneng Yuni Seglas, Kang Maman Apero, Pang Surya, Abah Darsa, Neng Yatilinya, Yuljeng Sonteng, Neng Teh Manongnya, Neng Neng Baleba, Kang Ogul Areng, Kang Amat Servisnya, Yuljeng Siangnya, Mama Indah, Nina Ciba, Manini,
0: Maninya. Manini sarang Mami Papi.
2: Sarang Mami Papi nanya, Yuljeng Siang salam kenalnya siap. Kang Basarnya,
0: mohon.
2: Sareng Kang Budi, Neng Meliadrinya, Ibung Sapuro, Nina Cibadatnya, Mama Bungsu, Mama Sam, Waong, Kang Okasadaya, Nawe.
0: Mangga.
2: Arah-arah yang ngal geningan, ya.
0: Mohon seorang yang ngal bios.
2: Bios, ya. Pilih salam kenawe.
0: Bukan yang ngalnya, mohon.
2: Sehiosana nama Gendra Parahyangan Fortuna Genjreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Penampian anak.
0: Sami-sami Abah Oon Mangga. Genjreng Gendra Parahyangan Fortuna FM Genjreng ya tibali. Nah iya sa iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Parahyangan Fortuna Genjreng ya tibian lah.
0: Genjreng ey Kang Surya. Sehat, panas yeuh euy.
3: Yeuh.
0: Hayang geura hujan. Ka?
3: Kang Barlin lagu naon tadi?
0: Oh, ieu naon teh nu mana tadi teuing?
3: Naon nya resunan pentingnya?
0: Ni impor.
3: Tadi Kang Barlin, terus di Kang Bar.
0: Oh, Bang Len mah Pasir Asmara.
3: Terus di ka dia Bangon nya.
0: Mohon.
3: Dari Kang Santana, Kang Apero, Kang Gingging, Deden Bantas, Kang Amar, Tianto, terus di ka, iya, Opa Pismami,
0: Mabungsu,
3: ini, teh, yang Barle, kita, Melandri, kayaknya,
0: Kang
3: Baleba, Ibu Marwa, Yati Bali, Teoli, Aren, oh iya, teh Marin, mau kami nggak teh Dian atau non teh?
0: Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emut baik kasalira Ibu Marwan, emut baik kasalira Neng Hajah Dian, kumaha si abang panas deui, panas deui obatan webo. Hare eng deui 38,8 canda ka dokter gitu Bu PPIP ge ibu mah panuju abdi ge gini di ieuan urang aoskeun heula ya tiba lebatnya ka mana tadi teu komen neng doakeun atuh badian teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gendra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy. Lujeng siang bahaja nu cantik. Mah, sareng anu sae manah lope. Siang oge kanggo keluarga Balebat, grup Ceri Inspirasi Ibu sareng Bapak Marwan. Mugia sing dipaparinan kesehatan, kabahagiaan dipanjangkeun yuswana, digambilkeun milik rezekina. Digampilkeun sagala rupina urusanana. Sing aya dina lindungan Allah SWT. Sok nu bade naek deui. Manini hayo. Ya malam ya deh keselangku lagu keselangku iklan mana ya amin ya Allah herbal amin kintun salam nama kamu kama Miminok Bang Len Waaong Jokowe Ujengjay Manini Kamon Apero Bah Oon Kang Neneng Bantas Kang Surya Bu Ipung Marin Ibu Liliana Kawina Emut Bayatunuhun. Nah, Kanggo Pak Ben oge belujeng siang Pak Ben. Mangga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Intra Parahyangan Fortuna FM
0: Genjreng. Genjreng euy, Kang Deden Bantas.
4: Pun teh aja.
0: Panas.
4: Panas. Luar biasa.
0: Luar biasa. Subhanallahnya singa. Geraya aya hujan kitu tah.
4: Ari mah sakali-sakali tos aya teh aja.
0: Tos ayanya alhamdulillah atuh sakali-kali oge.
4: Ah,
0: acan ke Sukabumi mah.
4: Mohon sahur-sahur pun lanjut ke acan ke Sukabumi mah.
0: Kawinna bade disarangkeun.
4: Mangga kumaha aja.
0: Mohon mangga tuh. Gintun salam
4: jenengna nya teh aja.
0: Mohon.
4: Anggo ka Banglen Kang Surya Bah Oon nya.
0: Mohon
4: manini Mami Papi. Mami Mino.
0: Teh
4: balebat ibu-ibu sapuro ibu Marwan kali Bapak Marwana nya.
0: Mohon.
4: Teh Olive oge Teh Lilis Marin oge. Aturan. Anggo Kakang Amar servis.
0: Leres.
4: Suri bagian. Mohon. Dilajeng kanggo ka ieu tah.
0: Kasaha.
4: Waong. Kangwa nurulna. Aturan. Mohon dilajeng deui Kakang Ujeng jeung Meli Andri nya. Mohon kanggo kasarena teh aja.
0: Mangga mangga.
4: Anggo kate aja sia sapopoosna nya.
0: Amin.
4: Oke segala hajat teh sing enggal di
0: kabuh. Enggal tuh nya. Ngara karaosan. Ah.
4: Ah, eta hoyo pasti karaosan teh
0: sarena teh aja. Mohon.
4: Sok sanalah bari jeung teh kitu ge karaosan teh aja waktu sadayana.
0: Nya, da komon aya kitu.
4: Komon aya, langkung.
0: Aduh.
4: Mun sakitu teh aja nya.
0: Mangga mangga.
4: Sariosanana Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok manini. Gen mah bilih lami deui. Sabari ngantosan. Manini lebet. Mami papi nuju muludan bari saribuk nya. Tuh. Sok manini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dua kali ya. Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy. Aya nu geulis rupawan di Fortuna, penyiar radio Fortuna nu tadina bade janten penyiar TPRI nya ngaluhun ku ramana nurut we. Dasian di bedil. Leres bu kitu nurut we. Da leres sian di bedil. Galak wan walat teu baro-baro geus budak ayeuna nya ngan aremba. Kintun salam nembak ka Bang Len, Pak Ben, Kang Ujing J, Kang Surya, Joko Weo, Kang Bah Oon, lajeng oge ka Kang Basar nya, Kang Yati Bali, Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Marin, Olivia Senja, Meliandri nya sadaya nu jungupingkeun. Mudah-mudahan aya ginanjar ka wilujengan sapapaosna nya nu nuju ngupingkeun ayeuna. Genjreng euy, kawihna mah. Naon si ibu teh tadi teh aduh. Emot kasalira nya aduh. Teu damang panas deui ibu atuh kunaon ih. Didoakeun deui we ku Teh Dian sing engal damang nya. Panas. Panas gitu pan nuju mah panas nih kayak orang tangenan hela di dia satu acan iklan ya manini nahata manini mangga manini oh iya tadi nelfon lumayan teh kepencet barunya dah orang awaskan di dia nya satu acana ayah. Tadi teh aya tisahanya urang aoskeun lah cobanya. Ieu tisaha ye. Tah. Mama Ica. Ieu saha Yati Bali. Mama Ardi, wilujeng wayahki, Mama Riji ka mana tos lami? Oh, sibuk muludan pangeutan anjeun namanya. Ibu Aam oge anu aya di Bojongkalong paminta lepat mah nya. Ibu Aam gitu di Bojongkalong, asanesnya Bu Aam. Ieu tah Mama Ardi di Bojongkalong. Kawina ayeuna heula Pasir Asmara ka ngobang lenupang payuna pisan nya. Pasir Asmara, seueur asmaranan pasir gurun pasir ya. Alhamdulillah. Mami Minok, sinarian teman-teman lagu.

benar gitu titip ke angin. Oh, sanesnya salah tadi nu kawinna titip ke angin.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari...
0: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.

0: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah.
8: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2.
6: Serbaguna. Wingscare.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
10: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Hi, Glitz. We are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
15: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
15: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang

0: Wow, pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
2: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food
3: 90,7 Fortune FFM.

0: Ta, sa ta calumaruan, kawina ni impor. Kanggo kang basarnya, cingan kumaha sih? Ini impor teh do sumbang.
1: Jalan temenang centil tapi.
0: Taman ini kupingkan ya, soru sumbang naon.
1: Nenek impor.
0: Nenek impor.

0: hijos.
1: Kang Basar, Kang Budi, Deden Bantas, kawina orang sarang ke sarang ibu marwanya Kang Deden Bantas. Emut baik kasalira, emut kasalira tengok baik. Kencereng, mami minok.

0: Enokian. Tercer kelabuan. Mangga man ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Desa Parahyangan Percana FM.
0: Orang utarang.
1: Man ini.
0: Aduh, eta Kang Basar surup tapi ka dia nate ke kieu.
1: Nah, ya Allah.
0: Jadi asa benten. Alhamdulillah hiburannya man ininya.
1: Aduh hiburan neng da. Piraku dari urang hogenya.
0: Piraku di urang jadi pengkolan, panggil jeung budak bujangan ditanya ku urang. Ah, deureuh sumbang dasa.
1: Paling ge penak jeung banglen digelang punukna.
0: Iya. Punukna ngabengheul teh banglen jadi gelang ka manini.
1: Cek manini teh geuning ieu mah geunya. Teh aing mah gelang anu cep hari mah tuh.
0: Saya dagingan ya. Alhamdulillah.
1: Ganteng, Arifan ini mau naon-naon teresep gitu ninya.
0: Ya. Datos ketinggalin apa perangai na oge man ini mah teu kitu.
1: Saya naon ya nengnya.
0: Ah, tuh ah itu bi.
1: Neng ari ai jalmi bogo mah kudu kumaha ning rupina oge nya meni.
0: Henteu ari ari sareng anu boh istri. Cicing urang mah lungguhnya teu ngobrol teu naon kitu.
1: Lungguh weningnya nih.
0: Nyari mah hayo emang ieu pan ngobrol janten janten rame nya.
1: Aduh. Tak neng jadi pan ini mah eueuh jeung nu kolot eueuh jeung nu ngora. Dihoroyan terus kumaha.
0: Nya da ah naon deui atuh. Ya.
1: Aduh. Ayang seuri mentak ning tadi nyari sareng Joko ge. Ada seuri we man ini mah.
0: Nya, bener eta mah urang hiburan.
1: Anu Kang Basar tadinya nyarios ah seuri we da atuh.

0: Mesti lagu. Oh, ada orang tu gening tapi sok emut karena maut gening nengnya.
1: Ya, tu kan tenan we.
0: Gening orang tena eling,
1: eling.
0: Abdas kacai netepan gening. Ma,
1: ya, gitu,
0: waktu
1: we.
0: Hiburan-hiburan gening.
1: Waktu ibadah-ibadah. Waktu ngaos-ngaosnya orang teh.
0: Ya, nyetak neng teh.
1: Aiman ini yang kawin anak ya nak?
0: Kawin nama talak tilu wene.
1: Talak tilu.
0: Talak tujuh.
1: Talak tilunya. Jauh.
0: Bangun resepnya talak tilu teh.
1: Talak tilu.
0: Oh, ngerti man gaduh caro gete bangun teh. Bangun naik resep pasayanya.
1: Ya, talak tilu. Gua talak tilu paribasa pada mata ya talak mah hiji heula.
0: Neng jadi ai mane nih mah nuju aya caroge sok ngupingkeun batur gini sok katingali aya nu pasea aa hayang pasea ngajaran atuh mah deui jeung manini ye.
1: Iya. Mangga ngintun Kang Usaha.
0: Ngintun nama Kang Obang Len.
1: Mohon.
0: Sarang Ujeng Jay.
1: Leres.
0: Sarang dari Kang Deden Pantas, Deden Gemol.
1: Mohon.
0: Sarang Kang Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan. Abah aki-aki gaulnya neng tong abah.
1: Mohon.
0: Gaul aki-aki gaul.
1: Aki-aki gaul atunya.
0: Neng meni jemplingnya tak naik-naik.
1: Mohon kunaon teh?
0: Buka teh, laku manini di telepon kita orang ngangkat, sibuk meren ngadangdut.
1: Oh, mohon pak rame nama.
0: Iya.
1: Seur panggilan, seur job.
0: Iya, jeng deui kanggo Abah Kerdil, Maman Apero, korban fitnah das ateng-ateng.
1: Mohon.
0: Kanggo deui Neng Are, Neng Jule, Neng Lisna, Neng Olip sareng Neng Lilisna.
1: Mohon.
0: Neng Meli, Neng Iis nu di Cibadak, Neng Nina nu di Nagrak, Amih Ani.
1: Mohon.
0: Sareng deui kanggo Neng Yuni alias Neng Ratu.
1: Mohon.
0: Bapak Marwan sareng ibuna. Mami Mino,
1: Balebat,
0: kamu neng Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Mama Indah, Pok Nura, kamu waong atos nyanengnya naik,
1: mohon atos,
0: ya waong dasar istri nak, Kang Egay, Pak Ben, Kang Santana, Kang Surya, Kang Asun, sareng Kang Reja, Kang Basar, Kang Yusman, sareng Kang BG. HM, Kang Anjas, sareng deui Neng Citra, sareng Cepajrina, sareng Amar Servis, sareng Joko Tauu,
1: wew,
0: Uda Araban, Kang Kalakai, sareng Pucukna, sareng deui Mama Rita, Mama Dapi, Mama Depina, Mama Bungsu,
1: mohon.
0: Mama Sam. Mama Sipa, Mama Riji, Mama Adit, nyanyinya Mama Adit
1: sarang sok nyanyi.
0: Sarang deui kanggo Yati Bali.
1: Mohon.
0: Sarang Abah Oon.
1: Mohon.
0: Sarang Kang Bray, Kang Solehudin, Wahyu Tahu. Sarang deui kanggo Kang Hamid.
1: Kang Hamid bosnanya.
0: Ayo kanggo grup Putra Jaya nyanyinya.
1: Putra Jaya mohon. Pabrik tahu teu nuhun tahuna ah kamari karaosan.
0: Nya eta Cep Centir, Cep Jarwo,
1: mohon.
0: Cep Agung, sareng
1: Leres.
0: Neng Imasna, Cep Tendi, sareng Neng Atina, Abah
1: mohon.
0: Jaya, Cep Mahmud, Cep Boheng, Cep Gondrong, sadang Neng anu bageur, anu geulis Neng. Hoyong penak deuing cin oge nya Neng nya.
1: Nya atuh.
0: Hoyong penak deuing cin oge. Tas aya waktu bisa deui hoyong kadinya deui.
1: Nya.
0: Tamani ni maneng moal ka mana kadinya paling oge.
1: Ka Fortuna.
0: Ka mana kadinya.

cek mami mienok teh kahianat ayahnya. Disarankan sarang Kang Deden Batas, iya tuh hianat tadi mapan kawinna Bu Marwan. Emut kasalira tadi mah nya. Teu nuhun kawinna teh ibu.

Mangga, Mami Minok tadi kawinannya. Dah, Kang Abah Oon, iya mah ya, kawinna. Kawinna teh eleknya sekeng, cobi kumaha ya. Hartosna eleknya sekeng, dapet si kawin ya. Nining Maida, genjrengan.

0: 90,7 Fortuna FM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya mie gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita. Semua

0: makanannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas?
0: We love it so much!
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wings Care 90,7 Fortune FFM.

Kawi-kawi Sunda disanggakan di Radio Fortuna, Radio Panggincerina di Sukabuminya gencering anu nuju di luar kota, anu nuju ayah di Banjarmasin, nuju Tedamang sih enggak damang ya. Tidak akan tidih ketaya keawanan tongemutan anawan atu damang damang damang damang damang gitunya. Banjarmasin, sa Banjarmasin juga damang sadayananya. Pan di Kalimantan mageningan kabakaran geudukeun ka aseup we geningan kitunya. Diantos ka sadayananya

margi terus kirang 10 menit upami dina komputer kirang sebera 12 menit aya perbentenannya kin teh ninu dina gotunnya duka sareng sata nyalira rupina mah kitu. Atuh nuhun sadayana anu ngiringan jabung laung dina acara gentra anu parantos ngiringan terus aya ieu tah ngene kan beratnya enggak jarin tuh mau dibuang. Atuh nuhun kasadayana gentra parahyangan Fortuna FM genjreng aya Kang Basar Bang Len nya dokter cenah mami dirujuk ke dokter. Atuh nuhun kasadayana nya anu parantos ngiring jabung laung ciborang tangginan heula nya nu tos teu Bang Len tanya Kang Ujang geng teu tengiringan teu acan uih meureun nya tah Kang Ujang Jay hatur nuhun Kang Ujang Jay nya Manini, Deden Bantas, Kang Surya, Bah Oon, Lajengge Kang Oka Waaong, Kang Surya, Mas Joko, Weo, Waaong, Amih Ani nya. Tadi Amih Ani teh teu kaangkat kumaha teh, tetapi teu leukeun geuningan ah. Kang Basar nya. Lajeng oge Kang Sadi yeuh. Manini, mami mah teu aya miskol-miskol acan nya. Mami, papi, sadayananya anu dina wae aoge hatur nuhun ka sadayana parantos ngiringan jabung lawung dina acara gentra parahyangan Fortuna FM. Tepang deui anjing sareng teh dian dina femina keluarga margi dinten Jumat Sabtu mah teh dian teu nyanggakeun nyandakeun acara gentra. Dua dinten teh dian resta janten uih tabu satu nya. Mami ngua dinten tabu tilu mah sok rada riut kitu. Hatur nuhun ka sadayana gentra parahyangan Fortuna FM kencering euy. Atuh nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag kencering euy.

menodai wanita karena kecantikannya. Karena mungkin saja kecantikannya akan membinasakannya. Dan jangan pula kalian menikahi wanita karena hartanya. Karena mungkin saja hartanya akan menjadikan bersikap sewenang-wenang. Akan tetapi, nikahilah wanita itu karena agamanya. Sungguh, seorang budak wanita hitam yang putus hidungnya, tetapi kuat agamanya, dia lebih utama. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihi salam.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara Fortuna, dan saatnya sekarang goyang pantun bareng Baninu hadir ya. Baninu menemani Anda sampai tuntas nanti pukul 17 alias pukul 5 sore. Oh, sekarang sudah tiba saatnya untuk kumandangkan azan asar wilayah kota Sukabumi dan sekitarnya ya. Dan setelah itu kita lanjut kembali tetap di acaranya Goyang Pantun Fortuna FM Genjring E.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak Semi Glass.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
3: Woy.
9: Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
1: Hai,
14: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
15: beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
16: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
15: Iya, Dik.
16: Bang, beli sabun krim ekonomi.
17: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
18: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
16: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
15: Bu, dapat hadiah umroh.
19: Alhamdulillah,
20: doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
16: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
17: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
18: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
21: Wingscare. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7
22: Kotor-kotor.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Genjering. Saudara Fortuna di acara Goten Goyang Pantun bersama saya Badino sampai tuntas nanti pukul 17 alias pukul 5 sore. Haridang bayang yang ya, betul sekali sore ini. Apakah Anda haridang? Pastinya atunya. Kamu baru jalan-jalan mah, baru dari pasar, dari jalan raya, dari mana? Dari tadi merenya papanasan inti nama pergi ke toko beli es kelapa segar diminum. Ka toko meuli es kelapa rek naon ka toko ka warung meureun isuk naon teh? Ka toko mah meuli emasnya kitu. Takatbi ka toko ge teu naon kita aya sok aya es gininya. Es krim es kelapa eta jadi masalah kita nyam. Pergi ke toko beli es kelapa segar diminum di pinggir jalan. Sore-sore cuaca panas tanpa apa-apa. Kunaon? Teu make baju. Haradang lain. Aduh, untung atunya duduk selonjoran kipasan perlahan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ya, beli cincau di dekat gardu, jangan lupa tambah selasi. Hati gerah bikin rindu. Minum yang dingin biar pulih. Rindu tanggal 5 meren genjereng. Hey, halo.
1: Goyang pantun Fortuna FM. Genjereng.
0: Rindu tanggal 5 meren. Rindu tangan-tangan 5. Tangan-tangan 5. Jangan tangan-tangan 5, tanggal 5 maksudna kitunya bagi ujian ge tanggal sabar wae ge. Aya wae insyaallah ari rejeki mah nya teu kudu nganton teu kudu ngantosan tanggal cenah. Bener teu? Aya wae rejeki mah model yang berjualan tiap hari selalu pegang uang, pegang cuan jadi ya sudah pastinya terobati. Gitu cek ujian jaitenya. Kumaha panas di ditu panas.
1: Lagi panas sekarang
0: teh. Minum atuh es kelapa wayah kemah jeung es krim jeung es segala rupanya, es mambo, es segala rupa. Coba dijamin.
1: Rumput juga udah enggak ada sekarang mah.
0: Rumput udah enggak karunya domba teh kaparaban ke rumput. Jadi dikasih makan apa tuh kalau domba eta?
1: Dikasih we
0: Oh, nu aya we nya. Ari domba bekin daging teu danya domba mah bekin ke rumput hungkul pan.
1: Bekian
0: kan enak. Domba bekin naon domba? Ai domba bekin duit teu?
1: Bekian.
0: Oh. Domba ge cek satu bekin duit beki kana duit mah nya eta jukut cenah meunang meuli teh naon eta be dibeli ku duit jajang domba cenah kitu nya domba kuring. Aduh gara-gara hareudang kieu nya ka mana mending nya heueuh nya eta Allahu Akbar bieu ngadem heula bieu jadi bawah pohon ting pohon naon bieu teh nya. Terus jalan-jalan di mana mata, aduh gusti bener ima ya Allah ya Rob, ngahuleng hela bieta di bawah pohon, bieta cari tahlah sakedengnya kedap, pantun mah kena gampang lah kitunya, di bawah pohon, ting di bawah pohon naon, pasti ngerti, ayah pohon alpukat, ayah pohon pala, geningnya, ulu gusti mah hanya kalah letik kene, mun arageng mah pasti diajolan ku abdi teh gitu tehnya, ngana letik kene bieta, ngahuleng we sabar jeung ngahuleng heula sabar geber aya angin kitu tahnya bieu teh tah sameme ka dieu teh nikmat mana lagi yang kau dustakan we yaki hareudang di bawah pohon alpukat jeung pala da eta mah atuh nikmat langsung saja genjrengkan ayeuna mah mangga Kang Ujang Jay
1: radio penggenjrengna di Sukabumi Fortuna FM.
0: Genjreng sok mangga teu pantuna.
1: Ada kolak dikasih gula merah.
0: Kolak mantap.
1: Bila dikasih vanili kasih gula susu. Ditolak cinta usaha marah. Buka hati cari yang baru.
0: Nya sok. Sing kekengengan nya didoakeun. Sing kekengengan mudah-mudahan Ujeng Jay teh ngengengkeun anu dipiharep ku Ujeng Jay. Teh Nino mah ukur bisa ngadoakeun we ti katebihan nya kitu. Mudah-mudahan runtut raut berkah salamet pidu anak kudu aya iya ka kolot teh coba. Kudu minta doa restu. Lamun teu direstuan mah sigana teh kumaha nya kudu aya restu di mana-mana oge. Bener teu?
1: Bener.
0: Kudu aya restu teh aya restu mah. No way. Aduh. Sok mau janji mau lagu apa?
1: Lagunya Salam Rindu.
0: Salam Rindu.
1: Iya.
0: Aduh. Salam Rindu cenanya. Titip ek. Oh, lain kita ketama. Pop.
1: Iya,
0: Rana Rani. Oh, Rana Rani. Boleh. Buat siapa?
1: Salamnya. Buat Mama Rita.
0: Oke. Okay.
1: Buat Ami Ani.
0: Cekang Ujeng Jay teh. Ih, punya anak 3. tetap aja awet muda. Bangun-bangun si Eta cita kita. Pokok namanya kenailah sok. Terus masih apa lagi?
1: Buat Ibu Ipung, Teh Olive sama Teh Lilisnya.
0: Boleh.
1: Mama Rindu, wow. Kantan Tanah Abah Kerdil.
0: Oke.
1: Po Nura.
0: Iya.
1: Teh Aren.
0: Boleh.
1: Mama Indah.
0: Boleh.
1: Kang Santana.
0: Aha. Kang Santana. Bis ya. Bis ya, Bah.
1: Buat Mami Minuk.
0: Iya.
1: Makasih Kang Joko.
0: Tauu.
1: Buat Pak Ben.
0: Pakai tauu atuh. Tauu Joko.
1: Buat Joko tauu.
0: Wow.
1: Buat Teh Meliandri.
0: Oh, baiklah.
1: Buat semua semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Buat Teteh Nino, semoga
0: boleh
1: sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucap.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jeng, yay. Di belakangnya halo.
2: Halo juga.
0: Halo juga.
2: Goyang pantun. Fortuna FM. Kincreng.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Kemal Abar beli BH. Salah. Kemal Abar beli BH. Apa kabar TEH?
2: Alhamdulillah,
0: Mbak Ninu.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Syukurillah. Baiklah.
2: Selamat malam. Selamat malam.
0: Selamat sore. Oke lah. TEH.
2: Apa?
0: Siap dengan jingle dan pantunnya?
2: Insyaallah.
0: Genjrengkan saja.
2: Fortuna Radio
0: Tinggalan. Tinggalan eta tinggalan kalangkang tinggalan. Aduh, kumaha dirinya cai seueur keneh cai?
2: Alhamdulillah cai mah subur.
0: Oh, pasti daerah dinya mah subur wae da alhamdulillah daerah Cikirai mah da. Ih, hebat. Alhamdulillahnya. Siap, besok panturna mama, mangga.
2: Ayo, selesai panturnya.
0: Yo.
2: Apa ya?
0: Sok.
2: Naik perahu jangan ke tengah.
0: Aduh.
2: Kalau ke tengah
0: pasti kecebur. Oh, ikan tuna.
2: Kalau mau jalan setengah. Kalau setengah
0: teka rasa. Kalau setengah-setengah asa teku maha cina meraja gantung ada yun. Aduh. Alamu setengah-setengah asa gantung ada yun.
2: Gantung ada yun tak itu.
0: Urang lamun kerdahar kenikmat pisannya. Tak can waleg can naon. Coba sang mata seep. Ih asa kumaha da. Itu sang nge seep doi. Tapi urang teh hayang kena lapar kena pan gantung ada yun. Nah kita anuk itu eta teh. Karunya teuingnya euceuk sanggulna saeb ke debat botram ngaliwetnya can waduk eta teh cina meureunnya Gusti atuh lagunya mau apa teh ha
2: lagunya simpan rindumu
0: simpan rindumu
2: jangan dibuka-buka
0: simpan saja nepi kabulukan
2: simpan rindumu. Ada yang dirindukan juga kalau yang dirindukannya tidak rindu mah ya enggak
0: apa-apa. Eta simpan rindumu tadi sahae nada sore eta sahae teteh.
2: Dari siapa ya itu yang
0: ada cowok, ada dari ini dari Lewaldi, ada dari ya. Nada Soraya.
2: Nada Soraya aja.
0: Okay, deh.
2: Ya kalau bisa dari Mbak Ninu aja.
0: Akan kusimpan rapat-rapat nepi ka. Nepi ka kumaha?
2: Ya.
0: Oke, boleh.
2: Pertama buat Mbak Ninu ya lagi tugas. Semoga selalu bahagia selalu.
0: Amin.
2: Buat yang barusan ya, yang cengceng ya.
0: Yoi.
2: Mudah-mudahan selalu bahagia selalu mendapatkan.
0: Amin. Yoi.
2: Dapat pendamping yang baik ya.
0: Yang setia.
2: Terus buat yang tata tutut di belakang
0: tuh. Biasa tuh tata tutut teh sahadu bietenya aya saha biete sih? Keke esa sih.
2: Buat Nura. Buat Mama Iis ya.
0: Ayo deden bantas, deden gembol
2: buat
0: gitu ya
2: teh. Buat jangan deden bantas. Buat jangan deden cirakan cengko ya.
0: Ayam manini. Oh ayam manini. Mama bungsu.
2: Mama bungsu juga.
0: Iyo.
2: Buat Depinas juga.
0: Oke.
2: Buat Salah Are, buat Teh Aren juga
0: okay.
2: Ya.
0: Oke. Oh ayam Kang Santana.
2: Buat Kang Santana juga. Buat Kang Jalamanda.
0: Boleh.
2: Buat Kang Yanta. Buat ini nih.
0: Buat siapa?
2: Buat siapa?
0: Saha?
2: Buat Teh Nino.
0: Oh, Nina.
2: Buat siapa lagi?
0: Buat siapa? Yo, Ayah Deni atau Ayah Deni terus dikirim, Chan? Ayah Deni.
2: Buat Adut juga.
0: Oh, Adut.
2: Buat Kareja juga.
0: Yo.
2: jatuhnya lagi
0: nyimak
2: mungkin.
0: Oke. Okay.
2: Ya, sama sehat buat Ayah Dini aja sama.
0: Oh, ya dong. Siaplah.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Rezekinya juga ya.
0: Amin.
2: Spesialnya buat Panino aja ya.
0: Siap.
2: Ya,
0: gitu, oke.
2: Okay. Mudah-mudahan sehat selalu bahagia
0: selalu. Amin.
2: Ya, paling super spesial buat yang tata tutut di belakang.
0: Ya, biasa tata tutut. Ya, siap.
2: Yang dengarin aja ya. Aha. Terima kasih ya Saninten, okay. Buat Saninten.
0: Aha.
2: Saninten di Parapata. Hampunten, abdi hampunten di Sir Kalalepata.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa? Untuk TEH ke Bekasi. Terima kasih TEH. Halo.
1: Ya pantun.
0: Pantun FM gitu. Dengan siapa di mana?
1: Dari Bitung.
0: Dari Bitung namanya siapa? Namanya siapa?
1: Santana.
0: Santana. Kumada Bang Kang Sutrana.
1: Alhamdulillah.
0: Dinadang kita masalah lihat. Mohon. Kumaha ena sampean atau saraneha sampean?
1: Alhamdulillah.
0: Syukur deh ya. Tong malam tong lapang wae Kang Santana mah teh nanaon ya, mohon kita tanya. Siap dengan jingga dan bantunya. Berangkat yo.
1: Fortuna. Radio kami gunjingna. Bisa bumi. Fortuna at gunjing euy.
0: Gunjing. Pantunya.
1: Iris mandi, ada dang moyan, beri suka boleh.
0: Ih, sok itu nanau tekang sana, sok pan pundung ah, sok ulangi deh. Ulangi.
1: Iris mandi, ada dang moyan.
0: Terus,
1: lalu beri suka boleh, lalu gugange moyan, lalu motok bergaduh di bumi.
0: Gusti, ya Allah, ya Robi. Padahal Kang Santan lagi dah ente montok dah begang. Unik itu cina marennya. Dengan lumayan kan cina cek nu begang tehnya. Ya Allah ya Robi. Can pugu nu montok ya produktif cina marennya. Can pugu nu begang tidak produktif. Nu pugu mah tes DNA lah. Tes naon. Tes sekarupa aja. Aduh, ampun Kang Santana, lagunya. Kang Santana. Gusti nu agung eta lagunya hegna eknaon atuh laguna?
1: Cadangan cinta. Cadangan.
0: Ngan kadaangan we ieu mah. Daang jeung daang yang ngan kadaangan
1: teh
0: kadaangan eta mah yang kadaangan wae atuh diet atuh geus buku.
1: Ieu. Nurjana.
0: Kadaangan. Kadangan lah, baiklah. Mending kadangan.
1: Ya.
0: Kadangan lah karasap Kang Santana mah baso. Lamun ka dieu teh sok mawa baso, cina teh pasti we ka bagian baso na. Sadayana sa plastik ewang. Alhamdulillah, katampi pisan Kang Santananya. Mugia barokah ya. Leres teh.
1: Amin.
0: Tak gitu. Kirim salam langsung buat siapa?
1: TH.
0: Oh, jeng. Cina pamiarsanya. Naon cina baninu eta meringa hulang gitu cinanya merenya. Lamun ieu kan teh mah ngan baso jeung baso deui cina eta sa porsi ewang cina merenya. Heeh, kitu sabungkus ewang cina kitu tanya. Udah Kang Santana mah da kitu karsa penting kan giring baso we. Baso jeung baso kitu tah. Resep eta Kang Santana kena baso. Nah, bener mie kocok baso. Kitu jeung kitu we jelema teh. Ya Allah ya Robi, ya Allah ya Robi, Gusti, aku kangen
1: tulungan.
0: Amin.
1: Tadinya
0: mau kau
1: Surya, mau servis.
0: Lain Kang Santana. EGP udah makin disalah be pokna mau didenge cenah bentar nate pasti kitu da eta teh cenah beureun ge terus ge dulung sok siga komputer lainnya Kang Santana bener teu
1: ya assalamualaikum.
0: Aduh nya siga ka siga mani di resep ngobrol jeung mani mah jeung Kang Santana teh halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitu we.
1: Kita mungkin langsung gitu.
0: Bani nurutan man ini cina beren. Man ini sok ngadulungsung, ngadulungsung, ngadulungsung. Cina kita tanya. Sok man ini banyak. Nya tapi man ini mah ayah hasil ngadulungsung sok ayah hasil. Nah sami serang kang satan lagi ayah hasil ngadulungsung teh. Ayah. Kang satan lagi ayah hasil ngadulungsung teh gitu. Si man ini ngadulungsung teh ayah hasil. Nah. Langsung saja genjrengkan mangga yo. Jereng eh tak itu ngadulungsung dengan dulungsung. Sekatu kumaha?
1: Dikukur karo lima jua. Cepat dikuli dibuat. Syukur pun kabatur. Dibuat.
0: Jereng eh heboh. Ah, dikukur meli bajigur. Aduh, nyak itu pokok namanya burung nuri pergi terbang, kembalinya malah dapat ikan. Untuk hei, kamu yang kesayang di sana, selamat sore aku ucapkan. Cina merenya pasti bararukah ada irung natenya.
1: Semoga berhasil memperoleh akhir.
0: Oh, bararukah kabehan anak. Saha cina merenya tak kabehan anak nate cina meren bararukah irung nak. Mau lagu apa atau ya teh?
1: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya
0: apa?
1: Serigala Berbulu Domba. Kayaknya.
0: Serigala Berbulu Ocing. Oh, serigala berbulu ayam, boleh lah. Boleh. Buat siapa?
1: Jerengnya buat yang berkenan Santana ya.
0: Siap.
1: Kang Ujang Jay.
0: Boleh.
1: Ini mami papi.
0: Yui.
1: Ada sebelum Kang Ujang Jay itu sate poh deh. Ibarinu.
0: Naon teh?
1: Sebelum Kang Ujang sudah Kang Ujang Jay itu sate.
0: Sahanya tadi teh nya teh kasorotan.
1: Oh,
0: TH.
1: Oh,
0: TH. Kabogohna Ayah Deni. Eh, kabogohna atapa bebebna bebebnya Ayah Deni. Bebebnya iya. Bebebnya Ayah Deni iya,
1: betul. Buat Waong.
0: Oke. Sama Mamah Nurul boleh.
1: Mehmel. Saya ibadah juga ya.
0: Oh, ya Apih Udin misul geuning Pondura oge.

0: Aku tercinta sehat selalu ya.
1: Deden Gembol oke tuh ayah deh. Oh,
0: Haji Maman gitu. Apelo juga unit.
1: Oke, boleh.
0: Iya. Buat Kang Amat Servis juga Mama Indah.
1: Boleh. Oke. Siap. Oke. Siap.
0: Buat semuanya aja.
1: Aha.
0: Aku sih dipajarkan enggak dulu, tung ya.
1: Namun kan dulu saya biasa we di ocehan kita teh nih.
0: Gitu.
1: Sigap mandi di ocehan.
0: Buat Bani dulu sehat selalu ya.
1: Oke.
0: Semangat Bani dulu ya.
1: Siap.
0: Spesialnya buat
1: kita pemerintah
0: yang berada di atas mana we.
1: Oh. Nah, kumah.
0: Spesialnya buat PBN Pamapes HT Gubernur Nutas Manir.
1: Oh. Karena HT teh kena teh, tim nikah aja untuk menghitungnya. Oh, oke. Siap.
0: Sudah selalu ya.
1: Amin.
0: Pak Lindo, terima kasih banyak.
1: Sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sudah 4 penelpon, tapi ya Pak Kedelah, man ini karunya dari tadi bonus. Halo. Ah, jadi aya soraan, bisi teh aya soraan, terus. Ini. Anu kadolongsung.

0: bisa bicara dengan halo?
1: Di pencetan penuh ke.
0: Ya sudah tuh, langsung saja mak, pantunnya dong.
1: Pantun nak.
0: Iya.
1: Kayaklah yang serius lah.
0: Guma. Pantun, oh pantun. Oh.
1: PPS bikin kantong tidak kempes.
0: Oh, biar kantong tidak kempes isian kukoran bekas. Oh.
1: Kuno biru.
0: Oh, benar. Heeh. Benar. Kesagepok we nya kita nu bareureum. Insyaallah sembuh cenah. Oh. Eta teh duit. Kesini dong aku mau duit. Baiklah sama pantunnya sudah. Lagunya mau apa?
1: Ayo nama lagu na tuh.
0: Nah entah.
1: Aduh, biasa weh.
0: Biasa weh, ngadulungsung.
1: Wes apa Ning?
0: Naon?
1: Gadis atau janda?
0: Sungan eta hayang naon?
1: Gadis atau janda?
0: Bujang atau duda?
1: Hayang gadis atau janda?
0: Ah, hayang bujang atau duda? Ah, pokoknya mah hayang bujang atau duda? Bujang atau duda? Ngadulungsung mana ini ngadulungsung. Boleh buat siapa mana ini? Kayak sok ngadulungsung kayak. Sok abiar motor mau laju katanya.
1: Aki gaul mamana pero. Amar servis. Sareng heui abang kerdil. Deden bantas, deden gemol. Sareng deui kangon neng aren neng culen neng lisna, neng olip sareng neng lilisna.

0: Papalakad sa putukno. Yeah. Sa Sintayati, Bali. Yeah. Sa mga ipipong sa buro. Yeah. Mami Mino. Yeah. Sing Bali, Bat po, Nura. Yeah. Ang Bray.
1: Kurang tingakot mo, tramenya. So, ayo lah. Ayo, matrami.
0: Ayo. Ayo na, nagkino layunya.
1: Yo, mangga.
0: Grup pabrik tahu.
1: Siap, siap.
0: Putra Jaya.
1: Okay.
0: Chef Jarwo, Chef Kentir, Chef Agung, Neng Kimapna. Chef Bendy, sarang Neng Atina. Chef Bonrong, Chef Manong, Chef Toheng. Pokoknya makna grup Abah Jaya bikin tun kumanin nih.
1: Hatu nuhun tahuna. Genjrengan.
0: Sepertinya kamu Neng Nino. Aduh, gelis. Aduh, bagus. Aduh, cantik.
1: Aduh, menibak kah pengambungnya peres api nih. Gangreng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, karunya tengsi mana ini ketinggalan buat ramnya. Tenai mah kada aya hasilna ngadulungsung ogengnya. Ngadulungsung ge mani lima ya hasilna 2 proyek 2 MT ya. Mondar mandirnya. Ke Singapura kamar dinah ka dapur ka imah proyek 2 MT ulah hilapnya. Rana Rani salam rindu cina iya. Ujeng jay mama bungsu. Aduh karunya ting mah. Sekedap ya mahnya. Bade iya bade naik. Bade naik kumaha iya teh. Tadi kumaha bade. Itu sok atuh mah. Naik tadinya. Eta mah langsung atuh merenya. Atuh sok atuh lah. Bonus nata ka iya wekan teh. Bonus 2 kali cina merenta mah. Langsung atuh sok mah. Jinggalnya tanpa jinggal. Fortuna gitu ya lah. Sok langsung.
2: Fortuna Radio Pandung Rena di Sukabumi Fortuna FM
1: lain Rengel. Lain di dangu-dangu teh siga keur diseterap dina dina papan tulis Fortuna siga geus geus geus geus geus siga geus geus geus siga geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus geus pantun nah. Sok atuh. Pantun sok.
2: Pantun mah manis-manis air tebu.
1: Amin. Ya rabbal alamin. Ya udah. Sok langsung. Lagunya apa?
2: Indah, sudah waktunya.
1: Indah. Tak jadi ingat mamah Indah ya teh.
2: Mamah Indah pasti ada
1: mamah. Ya sudah buat siapa langsung.
2: Kepanangan, salam-salaman dia dikumpulkan lah kuman ininya
1: berjaksen. Nah, copy paste timan ini lah gitu tanya. Benar, benar mah. Oke. Amin, amin, amin, amin, amin. Yoi, siap. Oke, siap.
2: Yang punya segalanya.
1: Aduh, Gusti, amin. Ya Allah, amin, amin, amin, amin.
2: Yoi. Sama buka,
1: oh, siap, siap, siap, siap. Amin, terima kasih. Amin. Amin, ya Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Amin. Sami sami. Poita, si bandar naun ayeuna poita teh pokona mah terus baruahan. Oh. Oke. Genjreng. Sami sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Everybody in the house, let your hands up.
1: Bilang dulu kamu setuju. Por.
2: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu brand
5: lo suka mie sedap goreng.

0: yang terdalam kan?
1: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Look

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
2: Jadi ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Winscare.
8: Hi, Glitz. We are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glass.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh,
11: langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras gemes.
10: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi dua.
14: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh. Yeah.

0: Hai Wingsford.
1: Hai.
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Everybody in the house, let your hands up. 97.7

Ya, 90,7 Fortuna FM Genjreng di acara Goten Goyang Pantun soal hari ini. Dan sekarang pukul 16 lebih 40 berapa? 40 menit ya. Waktu siar Fortuna, waktu Indonesia Barat ya. Oh, terima kasih buat Anda sudah bergabung di acara Goyang Pantun soal hari ini. Yang sudah WhatsApp-nya terima kasih banyak ya, dari Dede Fitri Haryati. Oke. Dede Fitri, benar Fitri Haryati sedunia. Oh, itu Fitri Haryati apa benar sih? Fitri naonnya Dede Fitri ieu teh? Kerang tinggal Osa Fitri. Aya Dede Fitri, Esa Fitri ieu teh nya. Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng teh Fitri Imu Cikaret pantunnya. Burung pipi terbang tinggi membawa pesan dari hati. Cintaku padamu tak akan mati selamanya, aku selalu di hati. Oke, pengen dong lagunya Gundah. Dari siapa Gundah? Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel A Erwin Ijem. Gundah ti saha Fitri? Gundah. Ya gitu Gundahnya. Oh, Gundah Ikin Nurjana. Ada ya. Oke, terima kasih Dede Fitri. Terus juga dari siapa lagi nih? Dari Safitri Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng. Safitri di Goa Para kubur. Kubur biji. Kuburan di luas. Naon ieu teh Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng Dari Safitri di Goa Para, kubur biji untuk ditanam hingga mengotori kedua tangan. Matahari boleh terbenam, tapi semangat hidupmu jangan. Ya, mau jadi ayah jedak, kudu nama kayak koma tuh di dia teh. Tuh ngadulungsung wae, ngadulungsung sehingga komputer lain ngadulungsung. Jadi ngadulungsung ya. Oke, kia pantun atau meka artinya supaya supaya rada jedak. Kita pantun atenya. Kubur biji untuk ditanam hingga mengotori kedua tangan. Matahari boleh terbenam, tapi semangat hidupmu jangan. Koma, gitu bu langsung. Ngadulungsung mau minta diputer. Jadi sehingga dihijikan, tapi semangat hidupmu jangan mau minta diputerin lagu hon. Nauri teh. Lamun macan ngadulungsung aja gitu. Tewa koma titik koma. Ngadulungsung. Nyai paribasen ngadulungsung. Ayah ada ikan ACT kan dulungsung cina tanya Safitri tanya. Jadi ada komanya seetik kemarinnya Safitri gitu. Sekali deh ya. Di kubur biji untuk ditanam hingga mengotori kedua tangan. Koma, kuluna matahari boleh terbenam tapi semangat hidupmu jangan. Boleh titiknya. Mau dong ibuterin lagunya Cinta Seujung Kuku. Salamnya buat semua lagi pada dengerin Fortuna. Spesial buat yang lagi tugas. Sayangnya spesial buat suamiku Adi Kruloh. Makasih ta ACT ta bacakan dehnya. Oke, Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng dari kawasan Pabuaran Mangkalaya ACT hadir. Mana tuh pantuna Goyang Pantun teh ya sudahlah ya. Sok mangga ini untuk siapa tadi Fitri Haryati. Judulnya adalah Gundah. Gundah. Oh, bukan Gundam, Gundah imannya. Lagu Gundam mana mah acara Gundam. Ini mah Gundah. Nah, dengarkan saja seperti apa liriknya Gundah. Ikin Nurjana Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

أن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Fortuna. Hari ini Kamis malam Jumat tertanggal 3 September 2026. Kita kembali di acaranya Usang Berkesan ya. Bareng Baninu hadir sampai tetas nanti pukul 9 malam ya. Alias pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kumaha daramang di malam hari ini saudara Fortuna. Yang lagi bekerja, selamat bekerja. Yang lagi rebahan, selamat rebahan. Yang lagi aktivitas, selamat aktivitas. Yang lagi membayar, selalu berhati-hati ya, mengendari kendaraan dengan selalu berhati-hati. Saudara Fortuna, saya hadir dengan lagu-lagu kenangan. Yang punya kenangan masa lalu, masa sekarang, yang jelas lagu-lagunya kenangan ya. Lagu-lagu yang membuat Anda terkenang-kenang gitu. Dengan suasana atau dengan cerita-ceritanya bolehlah ya. Anda bergabung di streaming radio fortuna.id dalam acaranya Usang Berkesan dan 90,7 Fortuna FM Genjreng. Baiklah, kita genjrengkan dulu dengan yang satu ini saudara Fortuna, Cintami Atmanegara, Nyanyian Hati.

Oke, dari Jalan Magisatu nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng euy. Dan sekarang 40 menit lepas dari pukul di sini 43 ya. Di situ 42, di sini 40. Jadi tengah-tengah aja deh 42 ya. 42 menit sekarang lepas dari pukul 7 malam hari ini alias pukul 19 di acara Usaha Berkesan. Lagu-lagu yang kita persembahkan mudah-mudahan juga berkenan untuk Anda dengar di malam hari ini. Ya, dan tentu saja mengulang masa-masa yang bukan mengulang sih, mengingat masa-masa yang indah dulu atau masa-masa yang pahit dulu atau masa-masa yang membuat kita boleh tersenyum simpul, boleh kecewa, boleh ya segala macam perasaan lah ya, boleh-boleh aja, manusiawi kok. Kita mengingatnya kembali, kadang-kadang kita nangis, kadang-kadang juga tertawa, kadang-kadang kita senyum sendiri. Orang heran, ini kenapa ketawa sendiri padahal kita lagi merenung atau melamun hal-hal yang dulu misalnya kan ya. Kadang-kadang suka malu sendiri juga. Jadi hidup ini

penuh dengan kadang-kadang. Ya, saudara Fortuna, Tito Sumarsono hadir juga untuk Anda. Mungkin lagu ini tahun berapa ya? Tahun 90 lah ya, saudara Fortuna. Sempat hits pada waktu itu, Tito Sumarsono. Dan Anda yang dulu juga kalau misalnya mengenal atau pernah dengar lagu ini, masa-masa sekolah ya, masa-masa kecil dulu, atau mungkin seusianya dengan Bung Tito Sumarsono, saudara Fortuna ya, sebagai komposer juga. Dan tentu saja hadir sekali lagi untuk Anda menemani suasana malam hari ini di Usang Berkesan ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah hadir, yang sudah komen-komenan, yang selalu manco Fortuna di malam hari ini. Tentu saja mudah-mudahan juga bisa menemani suasana istirahat Anda, suasana kerja Anda ya, dengan setidaknya mendengar lagu-lagu yang kami persembahkan. Ya, sedikit banyak bisa mengurangi rasa cemas Anda, rasa stres Anda. Karena kalau kita lihat lagi, dengan mendengar lagu-lagu nostalgia atau lagu-lagu kenangan,

0: Setidaknya bisa memberikan banyak manfaat ya. Misalnya fungsi otak kita ya, biar tidak terlalu pikun misalnya, terus juga kestabilan emosi dan kesehatan mental ya. Karena sekali lagi dengan mendengar lagu-lagu kenangan ini juga bisa membangkitkan memori masa lalu, terus juga mengurangi rasa stres dan kecemasan, dan juga mengatasi kesepian. Kesepian Anda, makanya dengar Fortuna 90,7 dengan lagu-lagu kenangan. Atau misalnya mendukung ya, mendukung kesehatan lansia misalnya gitu kan ya, dengan aktivitas memutar musik-musik masa lalu terbukti membantu meningkatkan kualitas hidup serta kebahagiaan bagi orang-orang lansia misalnya gitu ya. Terus juga bisa menghubungkan antar generasi. Tahu gak sih kalau seandainya lagu-lagu klasik sering kali menjadi media komunikasi yang bisa menyatukan berbagai kalangan usia untuk bernyanyi atau mengenang masa-masa lalu bersama. Misalnya cerita-cerita nih kanak-kanak kita atau cucu-cucu kita. Nah di sini juga jika Anda mau ya, mungkin bisa memberitahu bagaimana pada zaman itu dekade atau genre lagu-lagu kenangan yang hits misalnya kan ya, atau yang paling sering Anda dengar, atau apakah Anda mencari rekomendasi lagu-lagu lama tertentu misalnya kepada anak-anak muda sekarang gitu kan ya. Jadi ada juga loh lagu-lagu yang memang jadul terus dirilis ulang kembali dan bisa menjadi booming kembali. Nah itulah ya yang bisa memberikan satu musik atau satu lagu yang istilahnya melegenda gitu ya. Kalau sudah misalnya nyanyian atau lagu-lagu yang sudah melegenda, kenati pun didengar oleh anak-anak Gen Z, tetap easy listening, enak didengar, nyaman di hati. Begitulah Fortuna Gencring, ey. Aduh. Ya Allah ya Rabbi, terima kasih banyak ya yang sudah misko-misko. Iya, 1044 sah iya teh. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Kesan Fortuna FM Gencring, ey.
0: Lah, ini suaranya Kang Deden Batas. Ini nomornya baru ya?
1: Bukan.
0: Ini 1044. Ini mah yang muncul.
1: Yang muncul
0: ternyata dirimu sudah ada di atas dianya gitu iya, kan. Ya ampun, sudah ke ini lagi. Cuteh. Kok namanya banyak, nomornya banyak amat gitu kan dia. Oh, yang suaranya Kang Deden Bantas yang muncul.
1: Ini dicarikan kamu, gue tengah tiba.
0: Oh, itu tanya. Lalu cintanya yang satu buat A, yang satu lagi ya, buat B nya.
1: Yang berangkat mamah poni.
0: Oh, eta teh. Selamat malam Kang Deden Bantas, malam hari ini di sana kumaha sarehat.
1: Gue di alhamdulillah Pak Nino.
0: Ya.
1: Secara rehat
0: ya.
1: Tidak kurang satu apapun ya.
0: Alhamdulillah kalau memang
1: meskipun
0: demikian.
1: Hareudeung.
0: Tapi dagu mah sudah musimnya ya, sudah musim ya, hareudeung, ya. Sudah musim panas, sudah musim. Insyaallah nanti ke depannya.
1: Karena berarti mentang-mentang Bogor kota hujan, saya menaya hujan, saya kedik alhamdulillah.
0: Oh, gitunya. Okelah. Silakan Kang Deden Bantas, punya cerita apa nih yang membuat terkenang-kenang? Mangga.
1: Cerita dulu ya. Waktu zaman kebon karet, Pak Nino.
0: Kebon karet di mana tah?
1: Di ini di Lido di sekarang
0: ya. Oh iya, iya. Oh di sana banyak kebon karet ya. Iya.
1: Cinta
0: karet asli. Oh, kita bisa. Kalau cinta karet itu nempel sana, nempel sini.
1: Nah itu.
0: Itu namanya cinta karet.
1: Cinta karet ayam. Bima sana cinta karet kan gaduh kebon karet.
0: Oh, gaduh kebon karet. Karet
1: gaduh banyak.
0: Oh, enggak. Gaduh perkebunan. Gaduh perkebunan karetnya.
1: Tiap minggu teh sama kakek teh resep jalan-jalan teh.
0: Jalan-jalan ke kebon karetnya.
1: Ya, eta ke kebon karet teh bari botram.
0: Oh.
1: Wih, nepe aki teh nyandak suluh naroda tuh.
0: Oh, itu teh karetnya di itu teh nya. Namina teh naon teh? Namina teh
1: sadap.
0: Naon teh namanya di beulah teh namanya teh apa sih di ya,
1: kalau di sini istilahnya
0: di sadap.
1: Ya.
0: Di sadapnya.
1: Oh. Iya, bukan di sadap omongan aja,
0: itu ya, juga sadap sama. Di sadap HP juga bisa.
1: Iya, bisa.
0: Di sadap WA bisa.
1: Ah, enak.
0: Aduh. Bahaya tuh. Aduh. Bagaimana? Terus gimana? Oh, ai Kang Deden kumaha ieu teh? Uleuh. Sok naik deh Kang Deden bantas, kumaha itu jujuk turun dari Kang Deden bantas. Belum ini ya, belum apa sih namanya teh. Ya Allah, sok Kang Deden bantas. Dini lagi aja ya. Sok, diulang lagi aja. Mana Kang Deden bantas? Wih, kunaon? Gak ada lagi. Ini, Kang Deden kemana? Hari bete Kang Deden kunaon teh? Tapi Kang Deden can ge beres, kurang tinggali aya keneh teh bisi ka ieu. Tuh kan gak ada. Sok Kang Deden bentar-bentar sahih bentarnya. Tunggu dulu ya. Coba bisi ini. Halo? Oh iya, kayaknya belum deh. TH, selamat malam. Di mana? Hor, sinyal masuk gan ye. Ieu teh.

0: Sok di ulang lagi coba, ini kayaknya sinyal kayaknya ya. Sinyal kurang bagus nih kayaknya nih, kurang ini. Kurang bagus intinya seperti itu. Sok mangga. Halo. Tuh kita hungkul langsung weh mati sendiri. Kenapa ya? Coba dulu. Nih untuk Bang Len terima kasih banyak ya yang sudah di ini malam hari ini. Coba turun Tena TEH. Halo.
1: Halo juga.
0: Ya. Usang berkesan.
1: Gentreng.
0: Kang Deden Bantas ka mana eta teh murag gitu HP-na.
1: Tigur awil sih kenapa kusana habis.
0: Oh, kasihan juga
1: kusana. Bangunak gitu, oh. Gak tahu sih sopainya.
0: Oh iya. Baru mah badai jalan-jalan ke kebon karet cina gitu.
1: Oh gitu. Nyari nama tiba-tiba jalan-jalan ke kebon karet. Tidak tahu sih
0: kenapa ya gawir. Pek teh ya gawir lang. Aduh kade ah. Kade kang dede dibantas ah. Awas gawir cina.
1: Eh gawir sih katanya.
0: Mohon, Kak Teha silahkan ada cerita apa nih Mangga?
1: Teha mau bercerita gini ya. Kan dulu teh ceritanya kan bapak Teha kan nikah sama orang Pamungguan kampungnya ya.
0: Apa kampung apa?
1: Kampung Pamungguan.
0: Pamungguan di mana tuh?
1: Ya. Sedangkan kan Teha tinggal sama nenek. Di Cilele itu di sana di Parakan Salak ya.
0: Oh, Parakan Salak tebih gening.
1: Tebih.
0: Alhamdulillah. Ya.
1: Nah, dari situ teh dulu mah jalan kaki jauh.
0: Tahun sabaraha eta teh? Tahun sabaraha?
1: Tahun berapa ya itu teh?
0: Masih kecil, ya, masih kecil TEH-nya masih kecil gitu.
1: 8 tahunan lah.
0: Oh, majuna tuh.
1: 10 tahunan.
0: Oh, iya. Oke.
1: Okay. Kan teh kelahiran tahun 73 ya. Berarti kena 83-an lah, tahun 83. Dibawa jalan sama neneknya. Jauh banget itu teh. Jauh naik turun jalannya juga.
0: Iya.
1: Kan kalau sekarang mah ongkos ojek berapa ya? Kena 30-an lah gitu. Jauh banget.
0: Jauh banget ya, 30.000 ya lumayan lah.
1: Lewat. Dari situ jalan itu dulu jalan besar dulu. Terus mapai jalan satapak.
0: Mapai jalan satapak, ngajuk juga hiji lembur.
1: Terus ke bawah. Nyebrang pakai itu jembatan yang dari pohon kelapa teh juga ya.
0: Oh, cukang meureunnya cek basa. Iya nama cukang cina pake.
1: Panjang banget jembatannya juga.
0: Itu teh pakai kelapa, kelapa gitu maksudnya.
1: Pohon kelapa ya. Gitu teh katanya kalau untuk kata bapak-bapak yang pengalaman, ada pengalaman katanya itu teh kalau misalnya pohon kelapanya jembatan pohon kelapa itu keroposan, busuk lah bisanya ya. Itu teh kalau untuk tapi awas ada yang nyatet.
0: Ada yang apa?
1: Kalau misalnya bapak-bapak yang ahli nyandung misalnya kasar nama itu teh bisa dibakar.
0: Oh, dibakar
1: tahun. Bisa dibikin obat, katanya bisa dibikin ngerapihin istri muda sama istri tua.
0: Oh, alala.
1: Dikerilingin ke pakai kertasnya, katanya.
0: Oh, itu mah mitos, meren lah intinya seperti itu. Oke. Terus gimana?
1: Terus dari situ tuh jalan ya. Ke atas, jauh lagi naik ke situ atas nanjak banget. Kecil jalannya juga. Jalan setapak pokoknya mah. Dari situ jauh banget belok, jauh lagi. Pas dari situ teh kata orang-orang situ ada pokoknya dulu mah jarang ada rumah ya.
0: Nah, singkat cerita.
1: Ya,
0: oke, singkat cerita kumaha.
1: Terus ada yang ketawa-ketawa. Ada yang bunyi di kebun, ada yang kayak ada yang ngejatohin kayu. Macam-macam lah lewat ngelewatan jalan.
0: Lah pokoknya mah karar itu suara-suara kayak seperti itu dan memang namanya, ada sih makhluk-makhluknya ya.
1: Sampai rumahnya sampai nyampe gitu. Jauh banget. Cerita-cerita di situ ada situ. Oh, awas katanya hati-hati lewat jalan situ mah ada itu. Oh, gitu. Biarin aku mada tidak tahu apa-apa.
0: Kan baik.
1: Ya udah begitu. Minta lagunya bisa enggak?
0: Sakit tuh hungkung cerita nate. Aduh. Ayo Pak Teh bertemu langsung digabruk. Pak ya teh bertemu langsung aja digabruk gitunya. Oh, aku rindu. Aku rindu. Cenah meureun jeung teh teh.
1: Kebetulan kan ibu-ibu ibu teri teh kan baik ya. Saya sama anak sendiri gitu sama saya teh.
0: Okay.
1: Ya biasa lah gitu berpelukan gitu.
0: Berpelukan, Teletubbies. Oke. Mau lagu apa nih teteh? Mangga.
1: Lagunya. Lagunya minta lagu itu ya.
0: Apa?
1: Kembalikan aku. Kembalilah padaku, ada enggak?
0: Kembalilah apa? Mama atau judulna? Judulna naon? Kembali aku.
1: Kembalilah padaku.
0: Dari siapa?
1: Dari Poppy gitu. Poppy Mas Puri siapa?
0: Kembalilah padaku, ada Rizky Ridho eta mah Bu Dangdut. Kembalilah. Oh, kembalilah kasih Anggun C. Sasmi, kembalilah padaku eta mah. Kembalilah enggak ada, ada juga
1: itu
0: kembalilah.
1: Itu aja.
0: Apa?
1: Selamat jalan aja deh.
0: Selamat jalan. Selamat jalan kembali deh. Goodbye now. Selamat jalan ya.
1: Iya.
0: Selamat jalan naon ieu teh? Selamat jalan kekasih, selamat jalan naon? Selamat ya, jalan. Mending kada selamat. Mending kada selamat jalan kekasih atuh Rita Effendi atuh Made.
1: Apa ya atuh boleh.
0: Mau selamat jalan kekasih dari Chris ya boleh. Dari selamat jalan ke Krisin Panjaitan juga boleh. Yang mana?
1: Yang itu aja nih.
0: Selamat jalan kekasih.
1: Iya.
0: Dari Rita Effendi. Oke deh.
1: Tapi kan kekasihnya ada di rumah tuh.
0: Oh, jadi ada ya udah selamat naon atuh?
1: Di sana di kopi.
0: Oh, ada ya. Ternyata ya, siaplah kalau demikian. Ayah Deni lagi manca. Boleh selamat. Ya jalan-jalan ke Keramat, ke Kopeng gitu kan.
1: Iya, insyaallah nanti.
0: Siaplah TH. Oke. Boleh.
1: Pertama buat Pak Nino dulu.
0: Tapi ya banyak-banyak dulu ya, soalnya kan saya udah bercerita waktunya ya, sedikit lagi soalnya ya.
1: Iya, iya. Buat Pak Nino ya. Buat Bang Deden Bantos Tenggara Jarawi barusan ya.
0: Benar.
1: Terus buat Teh Aren ya. Buat Ma Iis.
0: Boleh.
1: Buat semua semuanya ya.
0: Siap.
1: Ya, paling super spesialnya, paling supernya, paling sayangnya buat Ayah Deni aja ya.
0: Oke.
1: Okay, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Tapi saya teh bilang spesial teh takut ini teh. Takut dia ada yang punya lagi.
0: Siapa yang takut ada yang punya? Siapa?
1: Dianya.
0: Ah, masa suka begitu. Hanya dirimu saja katanya kan.
1: Terima kasih ya.
0: Oke, sama-sama. Yuk.
1: Ya,
0: satu-satu naik. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Oke, selamat malam Kang Deden Bantas. Kenapa tadi tidur awil?
2: Sinyalnya Pak Nino.
0: Aduh, sinyalnya harus ini dong, beli dengan tower na atau sekalian. Atau caket kena tower, naik kena tower gitu tak kadinya. Lamun teh naik kena lomari kadinya barangkali sinyal kurang bagus mah.
2: Iya di teras ya,
0: Olo eta teh. Kang Deden Bantas mangga lanjut aja ceritanya yang tadi.
2: Yang tadi ya. Main tiap minggu teh buat ram tuh. Eta teh ku jail-jail na Deden Pak Nino.
0: Kenapa?
2: Kuat ka aki teh mau tarif ya. Buat nasi makan kambing. Kita ku jail-jail ngan Deden teh ari teh disumpukeun dina handapeun tuluh naroda teh pan kaki teh mauin tuluh dulu. Kayu bakar ya. Disumpukeun teh kurang ari teh.
0: Naon teh?
2: Naon? Sepikeun ka pulang teh ka panggi-panggi.
0: Naon disumpukeun teh naon heula?
2: Disebutkan Arita ke saya.
0: Astagfirullahaladzim. Meren si kaki si Akin milarian meren?
2: Milarian tapi ke Aisyu Gande meren ke mana? Meren ke dekat sana. Ayo pada mah pegawaian incuna kene itu disebutkan.
0: Biasa dasok jail incuna teh gitu da. Bandel, bukan bandel sih maksudnya jail gitu sok resep ngeureuyan gitu.
2: Bandel ya bandel. Ya gitu ya, itu tinggal enak tinggal tobat gitu.
0: Oh gitu. Masa-masa yang jail pada waktu zamannya ya itulah ya. Boro-boro da geuding resep ya ngahareuyan meureun ngahareuyan teh nya lamun teu ngahareuyan teh asa kumaha getek cenah. Aduh, masa kecil yang sangat indah, bahagia. Banyak masa kecil yang membuat kita happy, membuat kita terbahak-bahak ningali. Pokoknya merupa-rupa merenya gitu. Oke lah.
2: Tapi sampai 3 hari itu nggak percaya.
0: Pasti. Kemana cina ya Arit? Dasar budak cina-cina ya akit neangan teh tadi cina keralang kuriling si horeng teh cina di dia tadi tuh. Tapi kapanak deh? Pan? Alhamdulillah, gitu kan? Nih kita bisa di iya gitu tah ya, ku si akinya. Oke, bener cerita nyebutkan Arit. Pasti kitunya. Kalau teh hama jalan-jalan ke mana? Cina kita tah ya sora-sora. Guguk, nah suara rupa-rupa suaranya, suara-suara gitulah pokok namanya, banyak suara-suara, suara emas, suara perak, suara tembaga, dan suara angin. Baiklah, mau lagu apa nih?
2: Mau lagunya Widuri ya?
0: Widuri. Aduh, eta bebene nu junaon teh bebende, ieu teh bebene nu bobo sih kan namanya. Oh, teh acan. Oh, baiklah Widuri ya, nuju ieu biasa. Mangga atuh ya. Langsung spesial buat siapa?
2: Buat TH sama ayah deninya ya.
0: Oke, mangga. Siap.
2: Buat Bu Awang, buat Nurul, buat Teh Oli.
0: Siap.
2: Buat semua-mua aja.
0: Semua-mua aja, boleh-boleh.
2: Kalian yang lain mau pada bercerita ya.
0: Mangga.
2: Ya, buat Bani Nusa selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Pijal genjrengnya. Kekewe buat BPN Pak Mabek HP beberan untuk
0: Eta BPN Anuker. Eta kerengah huleng cenanya, kerengah huleng. Kerengah huleng.
2: Pikiran salon salah kina nurada edan.
0: Oh. Gitu eta teh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dua penelponnya dengan cerita-cerita yang sangat seru-seru ya, Saudara Fortuna. Baiklah, selamat jalan kekasih hadir untuk Anda Saudara Fortuna, dan sekarang pukul 20 lebih 2 menit saja. Ninu, usang bergesang kejering euy.

Oke, Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Terus juga ada lagu yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari berjanji, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

Iya, 90,7 Fortuna FM Genjreng di acara Usang Berkesan hari ini malam Jumat, hari Kamis malam Jumat ya. Bareng Mbak Ninu hadir sampai tetas nanti pukul 9 malam. Terima kasih untuk Anda yang selalu hadir. Dan terima kasih Anda yang sudah komen di kolom komentar Facebooknya juga ya. Dan tentu saja sekarang giliran untuk pembacaan komenan Facebook ya. Terima kasih yang sudah miss call. Ada Asti, terus juga ada siapa? Ada Teh Nina ya. Ada Kang Ambar Service, ada Manini juga selamat malam ya. Mami, papinya juga tak ketinggalan selamat malam yang sudah miss call di malam hari ini. Terus juga ada Teh Nina juga, terima kasih banyak. Terus juga ada siapa nih? Ada 1044 siapa ya? Iya deh, Teh Asti juga, Teh Nina juga selamat malam ya. Terima kasih. Sekarang saya update nih, terima kasih yang sudah memberikan cerita di malam hari ini. Oh, tentu saja untuk Kang Diki yang terlama dulu waktunya ya. Oke, Kang Diki selamat malam Kang Diki. Di malam hari ini Kang Diki sudah hadir di kawasan badai. Aduh, badai pasti berlalu. Ini badai itu adalah babakan damai ya. Damai selalu. Kalau ini badai, badai itu ada babakan damai, ada mengejar badai. Ini mah badai babakan damai selalu katanya gitu. Mama Bungsu terima kasih, Bang Len juga dari Bekasi streaming. Oke, katanya jernih. Oke, makasih ya Bang Len di kawasan

Bekasi. Di mana bekasnya Bang Len teh tadi teh sudah komen ya. Oke, Bang Len terima kasih. Katanya selamat malam usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Nyimak dari kawasan Grand Wisata Bekasi. Oh, baiklah ya. Kalau streaming pasti bagus suaranya dan namanya streaming asal ada kuota we gitu tanya. Terus ada sinyal ya. Oke. Terus juga Mamah Nurul juga terima kasih bersama Waongnya lagi mancok juga terima kasih banyak. Giliran sekarang untuk komenan di Facebooknya Saudara Fortuna. Kalau tadi saya sudah komen juga sudah apa namanya sudah membacakan komenan-komenan WhatsApp. Nah sekarang dari Kang Diki di kawasan Babakan Damai. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng A. Oke, Kang Diki dari kawasan Jalur Lika Selatan Bandi hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bang Dino, gimana kabarnya? Atuh, baik alhamdulillah ya. Dan ada sedikit cerita waktu kecil dulu Mama katanya ya, pas usia 12 tahun kalau sudah bubaran sholat isya di masjid itu suka cari tempat sepi. Lah kenapa cari tempat sepi ya bubaran sholat ya? Karena kawan-kawan dulu kecil itu suka ngajakin naon tidak balik naon, oh ngajakin itu cenanya ngerok ngudud udu eta ngudud. Karena kawan-kawan dulu kecil mah suka ngajakin yang enggak bener cenah naon eta teh keleutik cenah ngajakin ngudud alu eta teh nya jikan dicotong letik-letik geus kitunya. Ya ampun dulu mah nya waktu pas ngeriung malah ketahuan sama Pak Ustaz karena kedengaran ada suara batuk-batuk. Lah kenapa lagi mesti batuk-batuk? Jadi weh cenah nya nih ujung-ujungnya sete dan kawan-kawan dilaporin dah ke sama Pak Ustaz ke orang tua masing-masing dan akhirnya pas saya pulang dimarahin. Haduh, tah kitunya. Gitu ajalah ceritanya nih Mbak Ninu. Pengen dong lagunya Dari Iklim Dirantai Digelangin Rindu. Salamnya buat semua aja ya. Yang lagi ngagenjreng buat Ibu Ipung Sapuro, Meli Andri, Reni Rentina, Ujang Ujeng Jay. Pokoknya buat semua-semua saja tanpa terkecuali ya. Buat semua penggemar Fortuna, selamat malam untuk Mbak Ninu, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Jangan lupa ngopi ya sambil makan sepan bolet. Ah itu bolet nak, data itu kang bajigur. Enak mah iya tengah langkung. Pokoknya mas semoga saya selalu terima kasih Genjreng OK, makasih. Hatur thank you nuhun. Lagunya tadi teh naon ya Kang Sate ieu teh Kang Diki. Iklim barusan sudah naik, cuma ini beda judulnya. Udah nanti agak-agak sana aja diputerinnya ya. Di rantai digelangi rindu. Oh, rantai. Rantainya kalau enggak salah dia teh. Di rantai. Aduh, di rantai cenanya. Di rantai digelangi rindu. Oh, eksis di sini mah ya. Bukan iklim, Bro. Ya, ini mah dari eksis begitu. Oke, makasih. Dari Isa-Isa kawasan Pelabuhan Ratu hadir. Selamat malam Mbak Ninu sang berkesan Genjreng. Oke, terima kasih juga untuk Mama Putrinya juga. Selamat malam, terima kasih Mbak Ninu. Selamat bertugas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nuasa-nuasa juga terima kasih. Terus juga dari Amih Ani. Oke, Amih Ani selamat malam Amih di kawasan Geger Bitung. Sehat ya Amih ya di sana. Dan tidak kurang satu apapun juga buat Amih Ani. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Ninu Genjreng. Selamat bertugas ya di acara Usang Berkesan. Saya punya cerita loh. Waktu itu ya aku masih kecil ya, kalau ikut sama ibu ke rumah nenek naik angkot. Naik angkot. Nah pas naik angkot terus turun kan, pas turun nih dari angkot sendal aku cuma sebelah. Katanya aku naon katinggalan atau terpegat sendal nak itu sugan. Oh, sendal aku cuma sebelah, kata nenek teh gini. Sendalmu kemana sebelah lagi? Nek, sendalku ketinggalan di dalam angkot gitu kan ya. Nah, atuh ting pegating naonnya. Sekian nomor doang. Sugan nyumput kan sugan. Begitulah ceritanya, Mbak, ya. Oke, pengen lagunya Tangan Tak Sampai. Fortuna FM Genjreng euy. Oke, makasih untuk Amih Ani naik angkotnya pakai sendal, sendalnya ketinggalan. Mangun disebut kan, eta kusaha tuh disebut ke nana atau duka hilap ke kumahanya, duka pegat eta teh. Ya udah nggak apa-apa, beli lagi aja lah ya. Gitu, Tangan Tak Sampai. Oke, Kristen Panjaitan ya. Terima kasih untuk Ami Ani, terus juga dari Bobo semua, BTK kekembaran juga terima kasih ya. Dan nanti akan saya update lagi cerita-ceritanya.
dan beberapa lagu sudah saya hadirkan untuk Anda. Selamat malam juga untuk semua ya yang sudah menaranco, yang sudah miskomisol dan yang sudah telepon juga terima kasih, yang sudah WhatsApp juga terima kasih ya. Dari Mamah Nurul, usang berkesan Fortuna FM Genjring E. Oke, makasih. Terus juga dari Mamah Bungsu, assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjring E. Malam Mbak Nino, saya selalu manco ya Mamah Bungsu sambil rebahan ya. Bener mah. Jam-jam segini setelah melakukan aktivitas rebahan-rebahan. Pak, itu lagi rebahan enggak sih hari ini? Apalagi ibadah. Ya udah, selamat malam, salam bagus aja untuk semuanya. Terus Teh Ani juga mudah-mudahan selalu baik kabar-kabarnya ya. Bunda Miminya juga tak ketinggalan. Ini juga buat Mbak Nino, selamat bertugas ya sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih Mbak Nino, Genjring. Kalau pulang hati-hati ya. Oke, terima kasih untuk semuanya, Saudara Fortuna. Baiklah, kita genjringkan dulu yang satu ini ya, Saudara Fortuna. Karena tadi sudah hadir, nanti untuk dirantai digelangi rindu karena udah tadi ya. Kalau iklima sekarang ekses dulu deh, dirantai digelangi rindu dulu ya, Saudara Fortuna. Baiklah, Kang Diki, Mangga digenjringkan dan yang lainnya nanti yang sudah memberikan ceritanya ya. Untuk Ami Ani nanti di play lagu yang berjudul Tangan Tak Sampai Kesin Penjahitan. Sekarang eksis dulu Kang Diki, Babakan Damai, Fortuna FM, usang berkesan Genjring E.

Ya, 90,7 Fortuna FM Genjering AI, dan sekarang jam 8 malam lebih 42 menit ya. Masih bersama saya Bani Nuh Hadi di acara Usak Berkesan untuk kesempatan hari Kamis ini tertanggal 3 September 2026 Kamis malam Jumat ya. Oke. Dan terima kasihnya juga untuk Anda yang selalu hadir. Terima kasih banyak ya. Sekarang giliran yang sudah hadir juga untuk yang sudah komen di Facebooknya. Terima kasih Tasti juga dan yang lainnya yang sudah hadir ya. Oke, dari Mama Putri Usang Berkesan Fortuna FM Genjereng AI, selamat malam Mbak Nindu, selamat malam juga untuk semuanya. Salam untuk fans Fortuna aja. Oke. Terus juga yang sudah ada ceritanya lagi nih dari siapa tadi yang sudah komen dan sudah memberikan cerita nak helainya atunya sekedap. Setelah tadi ada Kang siapa? Kang Diki, terus juga Mi Ani ya. Ada Nurlendia Mulyadi. Nurlendia Mulyadi, selamat malam Nurlendia. Dari mana nih Nurlendia? Boleh dong di dari daerah mana ya, biar kita tahu daerah mana saja yang suka dengar Fortuna, terus juga yang suka acara Usang Berkesan ya. Oke, assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM Genjering euy Wilujeng Wengi, selamat malam Mbak Ninu Surtinci. Aduh, Surtinci bolehlah ya. Ceritanya waktu usia 15 tahun zaman dulu mah apa ya, udah dijodohin karena kalau terlalu tua itu disebut gak laku. Oh, eta dulu cenanya. Ya, kalau dulu terlalu tua disebut gak laku, terlalu muda disebut gatel. Aduh, jadi ampun dah pengen serba salahnya. Aduh, kumahnya. Menik itu cina merenya. Enggak, itu mah sebetulnya enggak jadi masalah sih, cuma perasaan saja. Padahal mah enggak apa-apa, cuekin aja lah padahal mah ya. Ngapain juga ngurusin hidup orang cina merenya, enggak apa mau usia berapa tahun pun ya gitu. Oke, sekarang usia 15 tahun itu udah dijodohin ya. Kiamat dunia dia ya. Sekarang usia 15 tahun sudah dijodohin. Enggak juga, ah? Oke, pokoknya mah kiamat dunia segitu dulu deh ceritanya, Mbak. Aku pengen dong lagunya dari Ipang sampai tuakanku nanti. Itu lagunya kayaknya enggak terlalu lama ya. Ini ada 5 tahun yang lalu. Kalau bisa 10 tahun yang lalu minimal deh ya. 15 tahun yang lalu juga boleh. Tenina, selamat malam Tenina ya. Alam Siblinya juga selamat malam Usang Berkesan Fortuna FM Genjering AI. Ada di dari siapa nih Alam Sibli alias Pak Ben kalau nggak salah ya namanya, di dari Citarik Bojong Tipar Jampang Tengah. Selamat malam aja buat saudara Fortuna semuanya Usang Berkesan Fortuna FM Genjering AI. Betul lagi tugas Berina, selamat tugas. Oke, makasih. Amiruddin juga terima kasih. Terus juga untuk Briti Kekembarin juga terima kasih. Dan untuk siapa? Fitri Haryati Usang Berkesan Fortuna FM Genjering Teh Fitri Imut Cikaret, pengen dong lagunya Eksis Buah Jadi Permadani. Mantap mantap deh. Hari besok ulang tahun adik cewek. Oh, adik cewek ulang tahun deh besok teh ya. Oke, selamat ulang tahun saja deh buat adik ceweknya ya. Semoga panjang umur, selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah, sehat selalu nih. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel seperti biasa A. Erwin Ijem ya. Yeah? Hatur nuhun. Nuasa juga terima kasih Fortuna FM Genjering. Selamat malam Mbak Ninu hadir ya dari kawasan Kuta Purabaya Teh Nurma. Oke. Deni Alfiansah juga. Deni Alfiansah teh dari Gunung Walat ya kalau enggak salah ya. Kang Deni teh. Selamat malam Kang Deni. Di kawasan mana lupa kemarin tuh sempat update juga ya. Terus ini dari Ali Hakim juga. Ali Hakim yang terbaru nih, Ali Hakim Usang Berkesan Fortuna FM Genjering euy. Ada sedikit cerita sedikit lomba, katanya dulu waktu saya masih kecil suka ngumpulin naon itu, ngumpulin plastik. Ngumpulin plastik buat dijual lagi. Kadang jadi uang buat jajan atau ditukar sama ciki-cikian yang warna kuning itu. Tapi kalau sekarang mah alhamdulillah sih jadi yang nerima atau suka membeli gitu kan ya. Mau dong lagunya Tenda Biru, salam-salam buat semua fans Fortuna aja ya. Oke, mudah-mudahan nanti terplay lagunya ya. Mohon maaf kalau tidak sempat terplay karena berhubung waktu saya saporet ya. Oke, terima kasih.

Terima kasih banyak yang sudah hadir Saudara Fortuna di acara Usang Berkesan malam hari ini. Untuk kesetiaannya dan selalu mencoba Fortuna di 90,7 dan juga streaming radio fortuna.id ya. Dan yang ada di luar kota, di luar negeri, di luar angkasa kalau ada namun ada sinyal dan kuota. Halo Mama Bungsu, makasih Mama Nurul juga, terima kasih ya. Bang Len juga terima kasih. Terus juga ada Teh Nina Asti 1044 sahaya. Hai juga untuk yang lainnya juga ya. Hatur thank you. Kang Amar Service, Manini. Oh, ternyata Manini juga ada. Mami juga ada, Kang Deden Bantas. Dan tak lupa ini juga buat TEH ya. Terus juga ada Teh Nina juga, selamat malam untuk yang selalu mancap Fortuna. Baiklah, kebersamaan kita akan segera berakhir. Nanti jam 9 malam ada Bayu di acara Puriding Puringkat dan juga Wayang Golek. Selamat malam semuanya. Selamat beraktivitas buat Anda yang lagi beraktivitas. Oke, selamat beristirahat buat Anda yang lagi beristirahat. Yang lagi mobile, hati-hati di jalan, titi dijadi didores, hati-hati di jalan diiringi dengan doa restu ya. Terus juga untuk Cici Nurjanah juga selamat malam yang dari Jakarta streaming kayaknya ya. Oke, nuhun. Ali Hakim juga terima kasih. Ami Ani juga terima kasih. Rustom Bustomi juga terima kasih. Mama Putri, Tumium Virgo dan Isa-Isa Pelabuhan Ratu. Bobonya juga Nurlenda Mulyadi. Terus juga Alam Sibli, Amirudina Britike dan Kang Diki juga. Reni Rentina juga terima kasih. Kang Fit, Teh Fitri, Kang Deni, Nuasa-Nuasa tak ketinggalan. Dan terlupa juga ini Muhammad Restu, Puja Pesona, Yusuf Supardi, Kang Jang. Ada Aku-Aku. Oh, terus juga Mangkolai ya, Dolores, Dede Suryana Dadai dan Sadin. Oke, okay, ya. Nuhun pisan kalau yang kasebut mohon maaf ya karena waktu juga yang memisahkan kita. Kang sedayana bani undur pamit. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib alaihissalam sedang membagi harta Baitul Mal. Tiba-tiba salah seorang cucu beliau datang lalu mengambil sesuatu dari Baitul Mal itu. Imam Ali alaihissalam mengejar cucunya itu dan mengambil kembali barang milik Baitul Mal tersebut serta mengembalikan ke tempatnya. Masyarakat yang menyaksikan kejadian itu heran dan bertanya, "Bukankah cucu Anda ini juga mempunyai hak di Baitul Mal?" Imam Ali alaihissalam membantah ucapan itu dan menjelaskan, "Itu tidak benar. Hanya ayahnya saja yang memiliki bagian, dan hak ayahnya itu sama dengan bagian muslim pada umumnya. Setiap kali si ayah memperoleh bagiannya, maka ia dapat memberikan kepada anaknya itu sebatas yang ia pandang cukup." Kisah ini berpesan agar kita tidak membanjakan anak-anak dengan harta benda, apalagi kalau harta itu milik negara, Baitul Mal.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal pertama sadana patepang di sensim kering pokin nusantara di pagalengan acarana breeding puringka. Edisi binten katilu kapingan tilu nya nya mohon September 2020 ngenap dinten Kamis Kamis nya. Ya, sok mangga anu bade ngupingkeun ieu aya breeding puringka judulna teh Ririwa naon teh urang pilarian leuwih teh. Tapi saat acana udah jangan lagi kamu sadayana nunjung ngupingkeun di payuna radionya nunjung manco kanggo Teh Mel anu nuju di Tangerang kene sadayana udah jangan wengi. Oke kamu nu aya di ngaranda tenapi nuju di pos ronda. Oke udah jangan wengi kanggo nunjung ngupingkeun ieu terus miskol. Kanggo Kang Egay. Terus oke kanggo Salma. Terus oke kanggo sadayana terus miskol. Terus miskol Teh Nina, Teh Asti. Terus oke kanggo Emma Service Manini kanggo sadayana dikinjerengkeun. Hayo ah, langsung aja pering-peringkaknya arwah maiteng. Iya langsung wae tetep ada acara na pering-peringkak pertuna FM tadi dikinjerengkeun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Wilujeng Wengi, Wilujeng Patepang Dangu Deui dina acara Puriding Puringkat. Mangrupikeun acara anu matuh pidangan ti Radio Fortuna FM Sukabumi. Nanging hapunten bilih bae di antawis pamirsa sadayana. Aya nu kasebut nami keur alit, kasebat asma keur buda, kasebut lembur katelah desa. Estuning ieu garapan mung sakadar rekaan hungkul atanapi tiasa oge diangkat tina pangalaman kajadian nyata. Pamirsa sadayana, acara Puriding Puringkak ieu digarap ku reng-rengan ti Radio Fortuna FM kalayan para palaku AAM Nur minangka Jang Adang, Eza minangka Mang Oleh, Dian Egawati minangka Bi Eha, Pongki Saputra minangka Jang Aceng, Teh Isfa minangka Nyi Yuyun, Cai Sunda minangka Ma Iting, Tia Sulistia minangka Nyi Neneng, naskah teknik garapanku Teh Ai Sunda, sutradaraku Nia Kurnia. Pamirsa, mangga nyanggakeun Puriding Puringkak dina carios arwah Ma Iteung. Sumangga nyanggakeun.

pamirsa, wilujeng wengi, wilujeng patepang deui dina acara

mangrubikeun acara nu matu pidangan di Radio Fortuna Sukabumi. Nanging hapunten anu kasuhun, boh bilih bae di antawis pamirsa. Aya nu kaleresan kasebit nami keur alit kasebat asma keur budak. Kasebut lembur katelah desa. Estuning ye garapan mung sakadare ka anu wungkul, tapi bisa oge diangkat tina pangalaman kajadian nyata. Pamirsa, mangga nyangga.

Ongkon Lebah Kampung Pasir Munding Kabupaten Sukabumi kungsi aya kajadian anu ngahudangkeun bulu punduk. Ku ayana arwah awewe kolot maot ngagantung maneh kulantaran kanyanyerian ku anak minantuna. Marakayangan unggal peuting teuleh ngulingcer ngurilingan lembur bari sakapeung kadenge sora ceurik bangun kanyanyerian. Teu matak heran lamun mangsana peuting arang langka aya nu wani nglampreng tengah peuting ari lain anu ngaronda. Kacaritakeun di warung kopi atawa sakaligus pos ronda di warung namang oleh jeung Bi Eha.

ngejang tisa pragma iteng maot ngagantung mane menikar eng pisannya coba rasakan kumane karek jam 8 peting iya kampung.

0: bahaya we nugi gitaran mah. Tapi ayeuna meni asa rae pisan. Jaba ieu suara anjing meni babaung asa ku kareueung nya euy.
1: Heeh, teu ngabisa nih Jang. Biasana mah waya kieu teh warung Akang sok rame. Ayeuna magrib oge geus sepi pisan panjang. Pamajikan meni embung pisan jauh. Kacai oge meni kudu diantur we.
2: Ih atuh da sarareun Jang. Ibi teh biasana masuk ludeng waya kieu teh. Sok biasa muka warung nepi ka subuh. Ayeuna mah aduh sarareun. Lamun taya nu ngaronda mah hayang nutup we.

0: Usarua bi, si Umi oge menimbung kuat ditinggalkan. Ada reka cai teh, hayang we di baturan menikos budak.
1: Nya atulah kawalu nganjang, kudu nyen cai sorangan we aya nama karunya. Bisi kawenehan ma iting.
0: Kunaon atunya ma iting teh, makin ngagantung diri sagala.

0: Aduh, si Ajang. Tah, eta mah sora ceurik. Moal salah deui eta mah sorana mah iting. Ih, sararieun, Kang.
1: Bebacaan atuh, Bi. Kumaha atuh, Pan? Mang Oleh jeung Abi teh kudu tugas ngaronda. Kudu nguriling bisi ieu aya kejadian nu dimanfaatkeun ku maling. Disebut nama memperkeruh suasana cek perbak ayeuna mah. Hayu Mang, urang nguriling. Geus we tutuplah warung mah. Urang nguriling ayeuna mah.

Aing lain nenek dulu. Geuhul aing ka sia.

apa nak? Kumaha atu si Neng teh ieu teh kasurupan. Piraku diantep bae. Sian kumaha onang? Apa nak?

Saha sih ah, anu nyusup ke warung yang si Neng ha? Nyingkas ya.

0: Aduh, Gusti. Iya teh si emak itu.
1: Lihat teh aing kumaranes. Yah.

Ya Allah, Gusti, baruk iya teh emak. Sing karunya tuh emak, kasih eneng, pan incu emak.

0: Ye, mak, urang teh kudu nampi kana papasten. Ayeuna mah kan mak teh geus beda alam. Keun, pamu alim, janji arek pangajikeun khusus ngadoakeun mak iteung. Mugia Allah ngahampura. Ayeuna mah mak iteung sing tenang, geura balik. Karunya si neneng pan eta ge incu emak.
1: Im, kuring rek balik.
2: Luka pihatur bidangan acara Puriding Puringka di Radio Fortuna Sukabumi. Hatur nuhun ku perhatosanana, hapunten bilih aya lepat. Insyaallah dina malam Jumaah anu bakal datang urang tiasa ditepangkeun deui. Wilujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya masih di acara na puding peringkat Fortuna FM tadi genjereng. Udah jangan mengisi saya nanya. Nunu cuma coba payun dan ada kene. Ayah waktu sekarang 11 menit kapayun. Nu, itu nu larus tu mana nya? Iya jika namanya jam nanti 2:50 di jangan wangi sadayana kang nungis komis kau mami kang santana wangi di jangan wangi ya kang teh nina nun teh acan bobo jadi nina bobo atau ahnya terus kang teh asti kang ege kang budi sadayana serta acan rengse.

0: Iya, tetap salam-salam penggitnya bade ayah carita da supados emang biasana mun misalnya atau siaran pering-pering kak tetap serem-sereman kudu oge ayah nu diceritakan serem-seremannya sok aa kukintana ayana sim pongki pongki sim kuring pongki nusantara teh ternyalira idona teh nuju sakit nyak nuju teh damang atan api jadi ayana ayah rencangan pongki nu ngabaturan pongki kena pake Sunda tiasa Sunda biasa.
1: Biasa.
0: Saat kerbau kini.
1: Kenaon?
0: Kenaon? Eh, tante mikirnya juga nak coba kabel nak kahandapkan.
1: Kabel nak?
0: Kita ngobrol tata.
1: Aman.
0: Aman ya.
1: Ya.
0: Halo, sekarang saya kusabab biasanya emang kada ini cerita-cerita serem. Ameh cerita serem lain numpang kiwae. Orang langsung versi cerita sana mina
1: Iwong.
0: Nami api gepongki Iwong tepangken Iwong teh saha
1: abdi teh asli orang Sukabumi.
0: Oh, asli orang Sukabumi. Siap. Saat acan dilajengkan iya pengalaman hororna sim kuring balakan helanya. Biasana orang pakai bahasa Indonesia atuh ya. Agak sedikit bahasa Indonesiain mungkin ya. Iya. Nah jadi ada satu sisi langsung aja buat saudara pertun yang relate atau mungkin yang sama ceritanya kayak aku kabarin aja. Nah sebenarnya hal yang kayak gitu itu udah aku kasih tahu tiap hari atau tiap di acara wedding pernikah kita itu sebenarnya hidup berdampingan dengan mereka, betul gak sih?
1: Yes, betul.
0: Apakah anda setuju bahwasanya makhluk yang seperti itu ada?
1: Ya, makhluk seperti itu ada.
0: Ada ya,
1: betul.
0: 50-50 ya,
1: ya.
0: 50% 50% enggak untuk aku sih, jujur. Betul. Karena disebut gak percaya, tapi aku juga pernah ngeliat secara langsung. Gitu, entah just imagination, cuman imajinasi. Atau napi beneran? Gak tahu ya.
1: Gak tahu juga ya.
0: Gak tahu juga. Jadi dulu itu waktu SMP itu langsung aja, aku tuh pernah bikin film horor karena anak teater 3 tahun ya. Teater langsung ngajin parilem horornya campur imah Indonesia-Indonesia-nya. Nah, jadi dulu tuh kapungkur itu pong kita song ngadamelan film horor di kelas 1 alias kelas 7 nepi ka kelas 8. Aya waktu aku bikin filmnya itu di SMP enggak bakal sebutin. Yeah. Ya karena ini enggak boleh di spill ya. Awas juga nanti kalau Anda cerita jangan spill nama daerahnya. Itu di SMP sekian, contohnya SMP 127. SMP terlalu jauh. SMP 18. SMP 18 Sukabumi nih contoh. Nah, kebetulan emang bikin filmnya itu di malam Rabu. Apakah Anda tahu bahwa malam Rabu itu malamnya lebih horor katanya daripada malam malam Jumat, sorry iya. Nah kebetulan ada kelas yang sangat amat di pojok. Jadi kita tuh bikin filmnya tuh saat adegannya di tengah lapang. Kebayang ya, di tengah lapang. Nah di tengah lapang itu kebetulan ada adegan. Karena film horor pasti malam itu dimanfaatkan untuk adegan horor. Yang dimana kita tuh pasang lilin, kelilingin kita berlima, pasang lilin. Dan ternyata di kelas paling pojok. Dan ternyatanya lagi 7 hari sebelum kita bikin film itu, guru kita, guru TIK almarhum Anu namanya meninggal. Meninggalnya karena obesitas. Dan bertepatan kita di film bikin film itu di ruangan TIK itu, kacanya tuh saat kita di tengah lapang lagi ada adegan film hantu dan lilinnya itu, si jendelanya tuh buka tutup pulang, gak ada angin, gak ada apa jujur. Dan gelap banget ya, namanya di pojok ya wong ya.
1: Ya
0: kebayangkan. Kita lagi tengah-tengah banyak kelilin, lagi bikin video, tiba-tiba gak ada angin, gak ada apa. Kalau ada angin, itu semua kaca yang di barisan kelas itu semua ngebuka. Tapi itu kayak di situ aja, kayak mengisyaratkan, aku di sini. Kita serem banget ya. Nah dari situ kita kayak, wow, just impressed sih. Cuman kayak kaget doang. Tapi karena kita bareng-barengan, ya kalau ada yang kayak gitu rasanya tuh hawanya tuh mencekam ya. Beda sendiri ya. Meskipun kayak kita berpikir kayak mungkin angin, tapi beda rasa batinnya tuh udah tahu. Batin tuh lebih tahu, alam bawah sadar kita ketahu kayaknya ya. Kayak that's not real. Itu enggak asli gitu ya. Ya makanya dari situ kita baca-bacaan, masuk ke kelas, istirahat dulu, terus pas keluar stop. Nah, terus kok angin kan harusnya konsisten ya? Karena banyak angin sampai subuh harusnya iya. Cuman ya di situ doang sih. Kayak langsung ngeri aja gitu. Itu adegan yang paling horor malam-malam. Dan ternyata kalau dikaitkan sama almarhum guru kita, bertepatan 7 harinya dan kita bikin filmnya. Seperti itulah. Itu sih satu hal ngeri. Mungkin setiap malam Jumat dari kemarin aku sering menyuapi kok kisah-kisah horor ke saudara Fortuna, dan ini salah satunya. Kalau untuk Anda?
1: Kalau tentang bikin film juga sebenarnya,
0: oh ya,
1: saya pernah ngalamin juga ya.
0: Betul.
1: Jadi langsung aja ceritanya.
0: Langsung aja.
1: Waktu itu kita kebetulan scene-nya ada ibu sama ayah yang meninggal gitulah.
0: Wah.
1: Ayahnya meninggal.
0: Ini beda project kan sama saya dong?
1: Beda.
0: Oh, beda. Oke.
1: Okay. Nah, jadi waktu itu tuh emang lagi waktunya maghrib lah.
0: Uh-uh.
1: Yang harusnya pas maghrib itu pas stop dulu lah.
0: Uh-uh.
1: Stop azan karena azan maghrib kan.
0: Azan maghrib dong.
1: Nah, ini malah teman saya tuh dia melanjutkan syutingannya kan. Nah, waktu pas bagian scene yang itu, scene meninggal itu, adalah seorang nih. Dia tuh bukan bagian dari kru ya. Dia teman-teman kita juga yang ikut ke syutingan. Dia tuh langsung tiba-tiba kayak kesurupan gitu.
0: At that moment di tempat eta.
1: Langsung pas maghrib, karena kan harusnya pas maghrib tuh harusnya kita berhenti kan ya.
0: Iya.
1: Karena ya gitulah udah pergantian hari lah katanya. Makanya ada yang kesurupan waktu itu teh. Waktu maghrib itu.
0: Terus?
1: Gitu.
0: Kesurupan. Oh, pada akhirnya emang kesurupan.
1: Betul.
0: Tapi apakah menurut Anda, menurut Iwong sendiri, kesurupan itu hal yang lumrah atau betul adanya? Kalau secara naluri.
1: Secara naluri ya. Harusnya ada sih beneran menurut saya.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Okay. Menurut saya ada sih. Anda pernah kesurupan?
1: Alhamdulillah belum pernah sih.
0: Alhamdulillah belum pernah, tapi mau?
1: Enggak dong.
0: Oke. Baik, kalau gitu mah ya namanya hal kayak gitu banyak banget orang-orang yang kesurupan. Terus itu tergantung caranya kita lagi. Bisa aja yang kesurupan itu dia mungkin secara apa ya? Secara batin, secara apa ya? Bahasanya tuh apa sih?
1: Iman.
0: Aro imannya lagi lemah. Terus kayak lagi goyah, ya kan? Terus dia ya kurang tidur, kurang
1: tidur.
0: Makan, kurang uang, kurang-kurangan tuh.
1: Kurang-kurangan.
0: Ditambah kurang iman juga. Jadi poin plus rata-rata orang yang kayak gitu tuh kesurupan. Iya,
1: gitu.
0: Dan Pastor Fortuna. Siapapun dari kita bisa kesurupan ya. Bercanda deh. Ya, pokoknya ingat kita hidup berdampingan sama mereka, tapi dan ingat juga bahwa makhluk yang paling sempurna itu adalah kita lagi dan lagi. Jadi, ya harusnya enggak ada tuh katanya. Mungkin kata yang bakal aku ucapin tuh bakal jadi kontrapsional. Ya, kontrapsional. Apa sih? Kontrap. Bantuin enggak? Kontra apa ya?
1: Kontroversi.
0: Kontroversial. Maka kontroversial, sorry banget, susah banget dah. Kontroversial. Tapi ya menurut aku orang-orang yang kayak gitu tuh ada benarnya ada enggaknya. Tapi ya 50-50. Makanya aku dari awal bilang setengah-setengah aku percaya sama hal yang kayak gitu. Dan ini juga buat aku yang gak tahu ya, kalau Anda ya, mereka itu sejajatnya jin. Kan yang gitu tuh jin ya. Kamu percaya gak sih hantu itu sebenarnya orang atau misalnya bekas orang? Percaya gak?
1: Percaya, tidak percaya sih.
0: Iya, soalnya secara logika, kalau misalnya kita sudah meninggal kan kita pasti dipertanggungjawabkan ya. Betul gak? Kita fokus atas pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Ya, sekalipun maaf ada yang bun-bun, dear-dear gitu ya, itu mungkin mereka masih tersesat. Dan itu ada jin yang nakal. Aku pernah dengar dari teman aku yang indigo ya. Aku teman aku indigo dengan klaim kok. Aku pernah ceritain ini di sebelumnya. Aku cuma reminder aja ingetin. Kadang ada arwah kita yang masih penasaran kan habis bun diro gitu ya. Nah iya itu ada jin yang nakal ya, jadi weh didudut ceramah. Ya makanya pada gitu. Menurut aku mungkin jin-jin yang jahil aja sih sebenarnya, bukan hantu yang bekas orang gitu sih. Dan yang kayak gitu tuh nggak pernah ada ngebunuh kita gak sih. Mungkin kayak ngejahili, kayak mau main gitu gak? Kalau buat Anda mungkin percaya gak bahwa jin atau hantu itu ada sebenarnya?
1: Percaya, soalnya saya juga pernah ngalamin.
0: Oh, aku juga pernah ngalamin.
1: Adalah satu kejadian. Mau diterusin gak nih?
0: Boleh nih, satu menit lagi.
1: Nah, waktu itu kan karena aku tuh waktu malam-malam tuh kebangun.
0: Iya.
1: Jam 12 tuh.
0: Wow.
1: Jam 11, jam 12-an.
0: Iya.
1: Karena kan kebetulan rumah aku tuh deket sama hutan ya. Tapi gak terlalu hutan gitu lah.
0: Rumah yang sekarang?
1: Iya, yang sekarang.
0: Yang di Anuan, di bawah ya?
1: Iya.
0: Terus?
1: Nah, abis itu aku tuh mau ngambil air. Ngambil air tuh. Nah, tiba-tiba gak tahu kenapa kan biasanya kalau situasi situasi sekeliling tuh kan biasanya cuma ada jangkrik.
0: Iya.
1: Terus kalau malam-malam tau lah gimana ambiensnya, ambiens suasananya.
0: Biasa lah ya.
1: Suasana malam gitu krik krik krik krik. Biasanya kan ada yang gitu ya.
0: Yap.
1: Nah ini mah tiba-tiba sepi.
0: Hah?
1: tiba-tiba sepi.
0: Jadi gak ada banget ya.
1: Nah, betul.
0: Jujur tuh.
1: Betul. Abis itu tiba-tiba ada suara nih, suara cewek yang
0: oh, jadi kayak pakai echo gitu.
1: Iya, jadi suaranya tuh kadang ada di sana kayak muter gitu loh, muter di atas kepala.
0: Tahu gak fun fact-nya apa?
1: Apa?
0: Bahwa suara yang kayak gitu tuh kalau suaranya apa sih? Lu masih belum. Kalau suaranya jauh berarti dia dekat. Kalau suara dia dekat, dia jauh. Kebalikannya itu katanya.
1: Itu pernah dengar sih aku juga itu.
0: Pernah dengar kata-katanya?
1: Tapi ini tuh beda. Bahaya jadi kayak
0: muter
1: kayak di mana-mana.
0: Dia tuh kayak di sana, di depan. Di sana, di depan.
1: Nah, gitu. Kalau kamu berarti kalau misalnya jauh itu dekat.
0: Iya. Kalau soalnya kedengaran kayak di jauh banget, berarti itu kayak ada di dekat kita. Depan kalo muka deket, atau dekat ini telinga.
1: Kalau dekat
0: ya jauh. Oh. Tapi wallah alam karena aku bukan mereka.
1: Iya.
0: Tapi ya balik lagi, kita milik sempurna. Kalau kita percaya diri, kita tegar, kita yakin bahwa kita itu yang paling sempurna. Iya, tapi jangan menantang dan lawan juga. Kita punya dunianya masing-masing. Napsi-napsi aja sih. Itu fun fact-nya. Oh, ada juga.
1: Ada.
0: Langsung kabur dong Anda.
1: Enggak, langsung manggil kakek saya.
0: Kakek.
1: Kebetulan masih ada kakek di situ. Terus kata kakek saya, "Mana sih ya keluar?" katanya gitu.
0: Oh, terus ayo keluar.
1: Enggak ada, langsung enggak ada.
0: Suaranya kabur. Langsung enggak ada. Yeah. Langsung jakriknya ada lagi, suaranya normal lagi.
1: Nah. Langsung enggak, tetap ambience-nya mah kayak sepi gitu.
0: Maksudnya tumben banget ya yang biasanya ada adaan ya, tiba-tiba se jempling itu jempling. Betul banget. Ya baik lagi ya, yang kayak gitu mah tergantung kepada pola pikir dan apa ya, sugesti kita sih. Baik lagi, kalau menurut kita itu suaranya kayak cuman tahu gak sih kalau musang birahi itu suaranya kayak gitu. Hah? Iya, ada. Searching loh, aku baru nemuin risetnya kemarin sama Rindo penyiarnya. Musang kalau birahi perempuan suaranya gitu.
1: Kayaknya musang
0: iya,
1: ya.
0: Tapi ya mungkin positive thinking dulu aja. Kayak musang, nanti udah ini dengerin deh di TikTok.
1: Oh, iya.
0: Iya, musang itu kalau birahi seperti itu. Dan aku ngecek, that's right. Betul banget. Tapi ya kalau udah kalau udah di luar nurul, di luar naral, ya udahlah. Berarti itu emang mereka. Tapi ingat, mereka selalu ada di sekitarmu. Wow. Yaudah, thank you so much. Karena bentar lagi kita bakalan lanjut ke acaranya wayang golek. Wow, buat Anda yang suka wayang golek ya, sedap Fortuna. Yuk, stay tune terus sampai dengan nanti jam 1 malam. Dan setelah itu kita 24 jam. Dan nanti lagu-lagu pop, dangdut, pop islami, dan lain-lainnya. Aku Pengen Nusantara dan juga mewakili ada
1: Iwong
0: alias Iwong. Mengucapkan terima kasih dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imam, sebagaimana api memakan imam.

0: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio paling ringan di Sukabumi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fortuna beli dengan wengi sarayana Pogi Nusantara hadir di acarana Wayang Golek Fortuna FM Genjreng edisi tanggal 3 September 2020 genap. Salam-salaman kanggo sadayana nuju manconya digenjrengkeun, kanggo sadayana nuju payuna radio. Sok mangga wayang golekna aya jarah sabda. Nah, ieu kanggo sadayana nuju ngupingkeun nya, sok mangga nu misko-misko bade sae-sae urang sebutkeun. Ieu spesial kanggo Bang Lens, Pak Benz, kanggo Teh Meliandi nuju di Tangerang oge. Mari nekon televisinya kole beres oge kanggo Ate Balebat nya, Mama Peggy oge lu jangan wengi kanggo Mama Nini, Mami Papi oge lu jangan wengi nya, kanggo Teh Asti, Teh Nina, terus oge aya Amar Servis, Kaderen Bantas, Deren Gelon, Gederen Gembo oge nya Teh Ha, lu jangan wengi. Kanggo Mama Bungsu Waong juga Po Nini ya. Teh Yati Bali, Mama Nurat Teh Anibar oge ta. Terus oge kanggo Mama Bungsu, kanggo sadayana Kang Surya, Waong jeung Mama Nurulna dikinjering. Sok mangga didangukeun we nuju sadayana. Tacan kasebatkeun hapunten nu barek ageung-ageungna nya, kusabab servisan di salam-salamkeun we ti anapi jeret. Ganjrengkeun langsung di acara Wayang Golek Fortuna FM Ganjreng.

bisa parakan Haji Sidi di romongan kiri harjancil. Nangkatkan karapan anak muda ayah

0: Patih Anggandara, Yupati Harya Sangkuni, Yupati Suman. Iya ini kalau yang tekantun ika persantenanana Prabu Duryodana kakasih jara sabda
1: leres
0: kumpul hamari kelodat nyemah narimang sabda azri ningali pamurna lendra gunirahangan dikagerem kadimacan sindrang payem metukang Brahma Patih. Paman Kunting Bagja nutaya papadana kaula wayana sampean parantos tiasa nyawasan pangangkir kula paman kapayun lingihna oge Kang Rayi jara sabda
2: alah

0: Kakang Rai Jarasabda anu neme di istrenan jadi senopati. Kapayun Mas Putra. Gusti. Nampiri bunuh laksa ketika bingahan kana pihak membagi. Kelayan unjuk sumbangan ngaturkeun sumasungkem konyuk panjenengan Sri Paduka. Ditampi nuhun pujastuti sampean Kang Rai. Pohunyu kasepuhan patih negara.
1: Nuhun, nuhun, nuhun. Nuhun.
0: Gentem sorana ibudak teh.
2: Wah, simaan ibudak teh.
0: Kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon puluh dampak Gusti kesah nimbala. Tansah diajeng-ajeng.
1: Mangga atuh naon?
0: Ieu pemen. Purwa dihaturanan linggih saperkawis kaula teh sono.
1: Laras.
0: Kadua nati eta kaula teh kengeng kareuwas paman.
1: Reuwas naon anaking?
0: Beja tidu meunang dipersaya. Yen telakeun geuning Pandawa sakumaha anu parantos diuningakeun ku Wala Diabala Tamtama oge ku Kang Puhan Resi Durna.
1: Dah.
0: Yen

0: sang nalendra teh nuju ngungun ngangluh ku ayana Pandawa masih kene hirup kalayan tutas tina nyamurna oge ayana teh di nagara Wirata ceng kumaha sang nalendra nuju lara tunggara
1: ngungun laras
0: Sripatu ka Gusti. Kumaha Kang Rayi? Bujeng hingga manusia nu aya di alam marcapada. Paripaosna. Dala dewa dala sang hiang anu aya di sawarga maning loka ngaganggu ka tentrema Sang Nalendra.
2: Nyaan tanggung jawab.
3: Percaya.
1: Gagal eta mangistrenan teh kula.
0: Cing persanten paduka, cing persanten. Regreg pageuh ulah bari umut kalinuan ulah bedeg gedagangina. Sapanjang kaula di persanten, sapanjang kaula aya di nagara Astina, Astina bakal aman tidak gangguan. Wah. Bujeng hingga jama manusia nu aya di alam dunya, uka-uka kolor ijo sadayana dibasmi ku kaula. Bilih ayah, iya mbak bilih ayah.
3: Leres.
0: Gentayangan. Panie anu kasebat pemburu hantu. Ing bersantan.
1: Dibarengan ditanggung jawab.
0: Bujeng hingga manusia hantu diburu ku kaula. Nuhun atuh Kang Rayi. Lir pendra.
3: Iya inge.
0: Barang nuju raos impak wacana sapratan nipun Raden Bima. Bima angkat di nagara Astina dumeh parantos tutas tina nyamur 13 tahun nya tanpa badan tenhela sarang para saderekna lumampah ngagidig ngajug-jug nagara Astina sorak kena halatan hana dayo

Na gosto, mano. Gening Bima. Bagai Bima.

Jeng saha Bima aing sorangan

0: dipasihkan ngeri anaknya mau bisa dipasrahkan negara Marta janji gua bahulah kaulah waktu janji teh keringinum kermabok coba ayah raja mabuk mengedan coba dek nyin tindakan naon maneh ayeuna di negara menta supaya aing jogo jeung sisiudana turun turun musajin ulah pipiluan urang kopi kalam pati jeung aing samodarna jeung aing paman
1: eh geus senopati
0: punten Sri Paduka cik rayi tulungan tenang tenang
2: pembunuh bayaran ieu
0: Sahasya anu geus dilantik kaula salaku senopati ngaran kaula jara sabda Gusti Prabu geus mersayakeun ka kaula lamun nagara Astina aya bancang pakewuh naon bae bagian nana tak iya banteng Astina di nama bayina edon
3: nyelak nyelak
4: nyelak saya menemu kejabat saja saya anak-anak
0: nonyoknya bener-bener sia jadi tangan kanan Duryodana sama orang patut tunggalan jeung aing.
3: Penakit ramu.
0: Di luar siap kurang ajar. Ayo sana pan pindah.
5: Halo Masu.
0: Ya oke, tenang tenang tenang tenang. Para Kurawa pada disiapkeun, hei. Citraksa-citraksa citra, baraksa parto maro biru paksa daruk citra-citra luk citra sobat citra yuda bomawi kata jaya jaya kata
1: inge inge inge gua gua gua gua ya, ya. Si Bima

0: Raden Bima.
1: Yenge.
0: Nyanak gada di Karaton Astina bari lompat kaluar ngarawe gada. Ayo.
2: Wah,
0: lamun bener-bener dek ngepung wakul buaya mangap aing mah ngejat satunya beas. Hancur lebur papan kari tulis demi nangtungna adil jeung bener. Ayo.
3: Ayo maju dang bari. Ayo dang ari.
0: Kurang ajar sih, geus eueuh sihungan anu gede hulu oge kurang ajar. Raja Amarta geus eueuh naon-naon. Geus eueuh simaan. Ayo. Edan.

0: Mawa gadak mau asyun aing mah awa turunan di dituna aing kudu ngejat kudu gitu dong kurang ngejat
1: awa turunan awa awa stesen ku gadak
0: sorry ya liur.

pemandangan jor-jor ke negara Astina Syahku Rajan. Uwuh ka gableg ayeuna mah deuleu. Bangsat.

Benar-benar saya jadi jago Astina, dek melaan anu salah. Sejajah, nyengai. Benar?

0: Hebat, uy. Hebat, uy.
1: Rada cukup ya pengerti nama.
0: Ayo. Huy. Percaya, percaya, percaya Iglut mah.
1: Percaya.
0: Percaya.
1: Ari usik
0: mah. Ai soal usik mah. Heeh. Sok sia.
1: 12 tahun dia itu diajarnya
0: ku. Huy.
2: Apa kira
0: ya? Ayangnya. Percaya, percaya.
1: Percaya
0: ini ku baturan. Ai nyiku mah.
1: Woi. Alah.
0: Top.
1: Aden.
0: Eta Lucio. Ayo, woi. Ayo. Sok, teh kumaha woi.

0: Cochicho. Ana ning tangan kanan Astina, tangan kanan Astina piye?
1: Kasemut bae. Astina.
2: Mana herder nanti kitu nya?
3: Bim.
0: Hebat. Memang hebat Bim maneh oge.
3: Memang hebat.
0: Tapi keur kaula moal pati-pati sanggup dijadikeun serapati ingalaga jara sabda. Bima.
1: Pemain belian di ieu mah.
0: Tega lah, tega. Pati tega. Penasti kersahyang tomampar.
4: Ya inggih.
0: Ieu Bima dicabak ku ieu Senopati Astina jara sabda. Ngadak-ngadak salirana panas tutung lami-lami malahan jadi arca ieu Bima Pandawa kadua.

0: Anak Prabu pementing ali tadur pikasian teh tutung.
1: Siapa mana bro?
0: Tutung.
1: Siapa mana tutung?
0: Wayahna para Kurawa meuli semen. Neangan batu jeung arsa tangtungkeun di alun-alun tembok. Gusur. Gusur, mangga.
2: Gusur. Lantungan. Cenakan ditali ku rakyat astina.
0: Kejeung digusur di pangu jeung bae kieu mah. Oh, tinggalikeun Citra Yuda, tinggalikeun.
2: Hale, bisa kada kanggu atuh. Citra Yuda mah pedas.
3: Yuk,
2: yuk. Baheula. Baheula ge manggu.
0: Tinggalikeun hampang kieu. Mana? Ih,
2: geuning. Bagaimana
4: kamu ngomong oplet? Tidak bodor atau?
0: Berdinas. Sekarang ini disuri. Persantan.
4: Persaya. Opatan deui.
0: Kuma?
4: Opatan deui. Yudhistira. Arjuna, Nakula, Sadewa,
5: Nemereng
4: Seta, Amah Dei,
0: Saha,
4: Gatot Kasa, Abimanyu. Eta we benang eta we geus moal aya penyakit.
5: Moal aya penyakiteun deui moal.
0: Di mana ieu?
4: Nya eta di Nagara Wirata.
0: Sae, mangga.
4: Bilih priyogi para Kurawa pikeun ngabantoskeun oge pituduh jalan.
0: Moal mawa nu bararaye. Kabeh urang Kurawa mah ngan ukur kalaka hundu. Uras genggerong dah kaula boga balad.
2: Boga pasukan.
0: Boga pasukan.
4: Ya upami kitu mah mangga.
0: Dek nyampurane barat balad siluman di jalan.
4: Mangga nuhun.
0: Dek ngonang uka-uka.
4: Mangga bade uka-uka bade aki-aki.
2: Gentayangan.
4: Bade naon-naon oge mangga.
0: Wilujeng. Saur keneh ka Gusti Prabu. Cing persanten. Opat jelema dewe.
4: Genep. Si Gatot Kaca siapa banyu?
0: Genep.
4: Tujuh.
0: Saha
4: Kresna.
0: Kresna.
4: Dalapan.
0: Saha Semar. Salapannya.
4: Dalapan.
0: Saha
4: Cepot. Sakuluh kasih dewala.
2: Pameng.
4: Pameng si Gareng.
0: Ya tudah naon.
4: Haji Doglet weh. Urang Jatiwangi.
2: Haji Sirik mah ulah.
0: Tewak paehan
4: untuk di paehan ta mah.
0: Naon
4: pentak kenteng.
0: Urang Wirata sampurasun kaula rek menta anu ngaran Arjuna Yudhistira Nakula Sadewa. Sampurasun. Oh,

Darurat.

0: Hinge.
1: Sing karunyung sama uka-uka naon tawa ke surah seri
0: menang proyek
1: naon
0: jadi pembunuh bayaran
1: lumayan gede tetep
0: dek ngalan nyawa anu ngaran Arjaun
1: Arjuna
0: Yudhistira da'ai berata senok mah geus pae
1: berata senok mah parantos kudunungan sarira kula
0: kantuna kuring
1: da kula
0: jeung sadedeh
1: sadewa
0: hihi.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara Fortuna. Hai, selamat bergabung di acaranya Warawiri. Hari Jumat semangat penuh berkah. Amin. Bareng saya Baninu hadir sampai tuntas nanti pukul 9. Kumaha daramang sedayana? Sehat, tak kurang satu apapun juga. Mudah-mudahan apapun yang Anda doakan pada pagi hari ini diijabah ya. Oke, segala niat baik untuk kita semuanya mudah-mudahan diijabah saudara Fortuna ya. Aktivitas yang lagi aktivitas, oke, selamat aktivitas. Yang lagi sakit cepat sembuh. Yang lagi sehat pertahankan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang lagi ngopi selamat ngopi. Yang lagi ngahuleng tong lebang ngahulengnya. Di segala labur. Eta ilham wangsit gitu tahnya. Wong tos ngopi can. Misko pagi-pagi ya. Man ini Kang Deden Bantas tos ngopi tacan. Hai gerang ngopi tong luwet wae nya. Mun ngulut masuk tara kabagean kopina cina. Pamisi ep kopina memeser ka warung we. Bok nama selamat pagi Kang Santan, apa kabar Kang Herlan Tenina? Asti caringin selamat pagi. Hai. Sadin Mamah Nurul, selamat pagi Kang Amar servis Ade Dewi selamat pagi. Mama Bungsu atas muka tacan kiosna laris manis Tanjung Kimpul barang habis duitnya kumpul. Oke, Mas Joko Tangu bersama semuanya yang ada di kawasan Pelabuhan Ratu ya. Kang Dika duka saha Kang Dika di mana Kang Dika teterangnya selamat pagi Yulijeng Enjing. Ada duit digawe embung.

duit yang digawe mambung cina. Aduh, ayak itu cina merenya. Tapi Oda di belakang Fortuna bersama semuanya selalu mancok katanya gitu ya. Mamahnya Teh Oda, selamat pagi. Mana Ranco belakang belpor di sana ada mamah Leni ya, ada di belpor. Oke, mudah-mudahan mana Ranco tuh mamah. Mama bungsu Poita Teh Hani Cijangkar sadayana kawasan Cijangkar. Sadayananya Kang Basar bersama mama siapa teh? Di sana ada Kang Basar, ada Teh Mira, sabe. Mamah Rita, lain Teh Mira. Salahnya mamah Rita. Selamat pagi, terus ngopi tajan. Hai kena ngopi, tong lebang ngahuleng, tong set ngahulengnya. Mudah-mudahan semua dilancarkan lah ya, apapun yang anda apa namanya niatkan gitu tahnya. Naon we diniatkan banyak, hayang usahana lancar, aktivitasnya dilancarkan segala urusannya. Kang Deden, tetali Kang Deden masa beraya 10 kali mah disenggol ku baninu nya. Sari cerka senggol sok miss call we disi abdi hilap. Mami, papi, bunda Aca, apa kabar? Selamat pagi bersama Ipung di Karamat. Temano Cejule, mama Syifa. Mungkin sekarang sudah ada di Sukabumi ya. Ya meh, tunggu aja tanggal mainnya cina. Oh, baiklah. Selamat pagi untuk Bunda Mimi, kawasan Bojong Bojong Genteng, Bojong Longok, ayah Mpok-mpok Yudhistira, apa kabar? Selamat pagi Bojong Longok, Maici, Kang Acang.

Dan gembol ayam merenya. Bang Len juga apa kabar? Selamat pagi. Bisa masih di Bekasi kah? Oke. Terus juga nih untuk Bang Anjas, Temel mungkin masih di Bekasi. Dari Bekasi. Masih di Jakarta merenya, ya Allah. Ya, masih di Bekasi ya. Siapa? Bang Len mah. Kalau teh Mel mah di Jakarta ya. Andi Bar Adibur, selamat pagi Bang Anjas, selamat pagi Dedi, Geri, selamat pagi. Mama Indah, Teh Lisna. Terus juga nih untuk Mama Bungsu, Mama Syam, Bang Anjas, selamat pagi. Mat Gaper, selamat pagi. Oke. Kang Santana, Bunda Cepi, selamat pagi ya. Om Leo, selamat pagi. Amih Ani, Teh Ranti, Teh Dewi, Sanu Acan, Pohode Bipung, Sarin Acan, Pohode ya. Hamba Allah, Teh Aren, Maju Kota UU, apa kabar? Kang Awang, Luaya Dina Iwe, berani ya. Apa Belda?

Kalau can ka absen mah sok ngacung mah Nini. Man Nini mah ya 10 kali disenggol ku Bang Nino mah nya. Man Nini 10 kali tah Man Nini sataudeun tah. Selamat pagi ya. Baiklah hari ini Anda butuh prakicu? Butuh teh. Butuh atuh, cina bener saya pengen tahu nih prakicunya. Oke lah ya. Sekarang saya update prakicu perakiran cuaca. Kutipan dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Oh, hari ini tetap ya saudara Fortuna akan naon segitu hujan. Apa kumahanya hari ini tehnya? Akan hujan. Akan hujan, nah jadi hujan. Terus buku pesim kemarau kene. Hari ini kota Sukabumi bervariasi cerah dan berawan. Variannya cuma dua. Ih, kos kue waya. Variannya varian mau apa? Cerah dan berawan hari ini ya. Cerah dan berawan. Jadi untuk Kecamatan Gunung Puyuh cerah, Cikole berawan, Citamiang berawan. Terus Citamiang berawan, Warudoyong, Citamiang cerah, Warudoyong cerah, Baros cerah, Lembur Situ cerah, Cibereum berawan. Jadi dua kecamatan ini akan berawan dan empat kecamatan akan cerah hari ini ya. Lumayan hareudang pasti siang aduh bernyengirianya. Ih nyala lengir di jalan tidak pak kepanasan. Meureun matak sekebar teduh di bawah pohon-pohon naonin. Wah ya sabadi milarian anginnya. Angin gelebug dah mantap lah ya. Di tempat-tempat yang berteduh saudara Fortuna ada kepanasan. Matu dah pasti riut jenglir tehnya gitu. Baiklah untuk kawasan kota Sukabumi itulah. Prakicunya cerah dan berawan ya. Untuk Kabupaten Sukabumi hari ini prakicu alias perakiraan cuaca. Ternyata memang saya lihat nih sabar variannya. Iya kos kue-kue variannya. Coba hari ini dua varian berawan dan cerah banget. Gitu ya. Hari ini akan dua varian cerah dan berawan ya. Yeah? Oke, okay, baiklah untuk kawasan Kabupaten Sukabumi hari ini Pelabuhan Ratu cerah, Pesimpenan cerah, Cikakak, Bantar Gadung, Cisolok, Cikidang, Lengkong, Jampang Tengah, Warung Kiara, Ciambar, Cibadak, Nagrak, Parung, Gudah, Bojong Genting ini akan cerah gitu ya. Parakan Salak berawan, Cicuruk akan cerah. Cidahu cerah, oke Kalapan Nunggal, oke cerah. Kabandungan berawan, Waluran berawan, Jampang Kulon berawan. Cimas cerah, Kalibundan berawan, Surade cerah. Cibitung cerah, Ciracap cerah, Gunung Guruh cerah, nyek. Pak Ben selamat pagi. Barinuma lamun misalnya prakici masuk siga ngitung lauk cina. Ngitung lauk, ngitung bati, ngitung lauk ya. Aduh. Terus juga Cicantayan akan cerah. Di saat cerah, Kadidampit berawan, Caringin cerah. Sukabumi Sukaraja, Kebon Pedas Cireng Khas ini akan berawan. Sekarang cerah, Pabuaran berawan, Purabaya berawan, Dianya Lindung cerah. Geger Bitung berawan, Sagaranten berawan, Geger. Curug Kembar berawan, Cidolog berawan, Cidadap akan berawan, Tegal Bulet berawan, dan juga Cimanggu, Ciambar berawan, pemirsa. Wirta di sawer tanya Aji cerah sawerana ayah deh cenah suhuna sabar derajat atau iya suhuna teh terendah di 18 derajat celcius nyata di daerah 17 derajat celcius daerah Kabandungan pamirsa bener

Ima tilu hiji. Tilu hiji tadi arah mana deye? Nu tertinggi tilu dua di Cibadak. Oh lo, tilu dua di Cibadak. Ya tumpen Cibadak ya. Cibadak tilu dua, Cikembar tilu hiji. Ta, Warung Kiara tilu dua. Ta, cuaca nanya suhu nata. Cikidang tilu hiji. Bantar Gadung tilu dua. Ta, Bandar Gadung. Palaboratu tilu hiji. Simpenan tilu hiji. Nya, itu tertinggi saudara Fortuna Prakicu. Biasanya kalau tertinggi itu di siang hari. Nya, sambil nyengir teh aning kepanasan. Kamu tuh make payung. Alhamdulillah. Gararing, gararing, gararing. Pepoyan gararing, moe ranginang gararing, moe artos oge gararing. Dompet oge tong gararing, mun hayang base gera basehan ku cai, kitu tanya cai sa ember, cai sa gayung oge bisa lah. Ya bara rase cira dompetna. Alhamdulillah lah, nyamanya. Baiklah, kita gencarkan kembali yang satu ini saudara Fortuna, itulah prakicu hari ini. Oh, untuk kelembabannya nih 40-an ternyata ya. Candi update atuh bi teh ngacung kelembaban teh sabaraha persen. Untuk kelembaban di kisaran 40-an lah ya kelembabannya. Ada yang minimal 49 sampai dengan 98% untuk kelembaban di kawasan Kabupaten Sukabumi nya. Begitulah saudara Fortuna. Updatean prakicu hari ini, perakiraan cuaca hari ini memang tidak ada hujan. Tapi kadang-kadang sok meleset oge nya. Sok meleset sih. Ya, enggak jauh-jauh amat sih melesetnya gitu, saudara Fortuna ya. Baiklah, untuk Anda yang selalu merancu Fortuna hari ini, untuk Anda yang selalu hadir, untuk Anda yang selalu menemani pagi yang cukup naonnya. Tapi rada hareudang geuning ayeuna mah. Kitu tanya rada hareudang, tah rada hareudang, tah geus mulai hareudang ya udah.